Malaysia kini hanya selangkah untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi berdasarkan ambang pendapatan per kapita Bank Dunia. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan, pendapatan negara kasar per kapita Malaysia mengikut kaedah Atlas Bank Dunia telah mencapai $12,380, kadar tertinggi sejak merdeka. Manakala saiz ekonomi negara yang diukur mengikut KDNK kini meningkat kepada $472 bilion, juga nilai tertinggi sejak 1957. Pencapaian itu menunjukkan negara berada di landasan tepat hasil pelbagai usaha kerajaan dalam memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan serta meningkatkan daya saing tenaga kerja. Luar negara. Brazil dilaporkan menolak permohonan visa dua pegawai Amerika Syarikat yang berhasrat mengadakan pertemuan dengan pihak berkuasa pilihan raya negara itu. Tindakan diambil tidak sampai 3 bulan sebelum pilihan raya presiden dijadual berlangsung. Perkembangan itu berlaku selepas calon berhaluan kanan Flavio Bolsonaro sekali lagi mengulangi dakwaan bahawa sistem pengundian elektronik tidak selamat. Permohonan visa berkenaan menarik perhatian kerana dikemukakan pada hari sama Bolsonaro mengadakan pertemuan tertutup dengan diplomat asing. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: komen jua tajo dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita.
1: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti memik kopi yung.
0: Salah ya, Lin. Si lengkap mesti dengar Selamat Pagi Sarawak.
1: Ha, ya, baru betul.
0: Jom bersama kami, Andy.
1: Dan kami, Lin.
0: Selamat Pagi Sarawak.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Okey, kita dah kongsikan bersama dengan Baram Regatta 2026. Jadi keputusan rasmi dah pun keluar, yang mana perahu Lakin Belaga 9 muncul juara kategori Piala Premier Sarawak terbuka menerusi sempena Baram Regatta 2026 yang berlangsung di Tebingan Marudi semalam. Dan pertandingan disaksikan oleh Premier sendiri seterusnya menyempurnakan majlis perasmian Baram Regatta 2026. Yang menariknya juga, perahu Lakin Belaga 9 membawa pulang hadiah wang tunai RM15,000 dan tempat kedua dimenangi oleh perahu Singgah Tagal 1 yang menerima hadiah RM8,000, manakala tempat ketiga menjadi milik perahu Taming Sari dengan hadiah RM6,000. Dan perahu Lakin Belaga 9 muncul juara kategori Piala Premier Sarawak, dan perahu Lakin Belaga 9 membawa wang tunai RM15,000. Wah, bukan kaleng-kaleng hadiah yang dimenangi nak. Oh, insyaAllah kita akan kongsikan lagi. Yalah, masih hangat lagi dengan Regatta Baram. InsyaAllah kita akan bersama dengan rakan kita Syazwan dalam 8.30 minit pagi macam ni lah, untuk kita ketahui macam ni keadaan suasananya di lokasi. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Kita nak layan download lagu daripada Melly Go Slow featuring Eric, Ada Apa Dengan Cinta, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Jawa.

0: Sarawak, kita bersama dengan DJ Lin, Kedah FM, DJ E dan juga DJ Bas dan juga Terengganu FM, DJ Farah dan juga DJ Azra. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Ya, yeah, waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, meriahnya. Sihat semua.
1: Alhamdulillah sihat.
3: Ha. Sebut nama DJ Bas tu macam mana? Dua Z ya, bukan dua S.
0: DJ Z. Okey, kita nak mulakan dengan Sarawak lah. Sarawak seorang ah kat atas tu. DJ
1: itulah
0: Lin. DJ Lin, apa yang menariknya di Sarawak untuk sepanjang minggu ini dan juga minggu depan?
1: Baik, Lin. Terima kasih Syafiqah dan Terence. Saya pagi ni bukannya apa, terpana melihat kasut Terence. Wow. Cantik. Okey, kita nak kongsikan.
3: Yeah,
1: kasut putih. Menyelam. Yeah. Alright, kita nak kongsikan apa yang berlaku sepanjang aktiviti di Bumi Kenyalang. Yang satunya, yang sekarang ni tengah pun berlangsung, iaitu acara berprestige untuk kalender pelancongan Sarawak, iaitu Pesta Makanan 2026 ataupun Kuching Food Festival, yang mana dah 40 tahun penubuhannya, berlangsung sejak 22 Julai sehinggalah 16 Ogos depan di Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan, dan berpaksikan status Kuching sebagai Bandaraya Kreatif Gastronomi UNESCO. Penganjuran kali ini agak menarik sebenarnya, menghimpunkan sebanyak 323 gerai jualan yang menampilkan variasi kulinari tempatan dan juga antarabangsa. Dan pastinya Pesta Makanan yang diadakan sebenar Hari Bandaraya Kuching ini disambut pada setiap Ogos, 1 Ogos, yang mana berfungsi juga sebagai platform silang budaya yang merapatkan lagi masyarakat tempatan dan juga menerusi kulinari, dan bakal sebenarnya menarik 1.3 juta pelancong. Bab makan orang Sarawak memang tak boleh digegarkan ya. Baik, itu satu. Yang satu lagi, kita nak beralih ke bahagian tengah Sarawak, yang mana sedang berlangsungnya juga ketika ini Baram Regatta 2026 yang memeriahkan Sungai Baram di Marudi sejak Khamis lepas dan juga berakhir pada hari ini. Dan penganjuran ini sebenarnya melakar sejarah tersendiri sebagai yang terbesar jugalah, merekodkan keseluruhan 225 penyertaan merangkumi 162 pasukan bot laju dan juga 63 perahu bagi acara tradisional kayu. Dan lebih daripada sekadar pesta air, Baram Regatta mempunyai signifikan sejarah jugalah yang mendalam sejak penubuhannya pada tahun 1899, menyatukan of course pelbagai etnik di pedalaman Baram. Dan sehingga kini sebenarnya Regatta Baram kekal sebagai lambang keharmonian dan perpaduan rentas kaum di Sarawak. Dan dua acara yang berteraskan komuniti ini semestinya jelas menunjukkan kedudukan Sarawak sebagai destinasi pelancongan unggul sepanjang tahun melawat Malaysia 2026 ini. Jadi itu sahaja yang kita nak kongsikan untuk dua aktiviti yang sedang berlangsung di Bumi Kenyalang kita ni. Terence, Syafiqah.
3: Okay, DJ Lin.
0: Lin, lalu
1: orang, saya.
3: Dia tengok sini, bukan sini tapi
0: dua-dua berkilat kan? Tak, Lin nak tanya sebab tadi ada Kuching Food Festival kan?
3: Kuching Food Festival.
0: Kalau saya dan Terence pergi ke Kuching, apa makanan yang Lin nak cadangkan kepada kami?
1: Okay, of course lah kita nak cadangkan makanan etnik Sarawak, autentik Sarawak. Laksa Sarawak mungkin dah cuba kan, Syafiqah, Terence?
0: Dah.
1: Linut?
3: Mungkin versi Semenanjung.
1: Linut dah cuba belum?
3: Yang versi Sarawak saya belum cuba.
1: Belum cuba.
0: Betul. Linut.
1: Dah cuba belum Linut?
3: Belum cuba.
1: Linut.
0: Kalau saya Sabah. Ha. Rasalah.
3: Ada Linut pernah. Versi Sabah lah. Tapi versi Sarawak belum.
0: Ya, Ambuyat. Kalau Sabah Ambuyat.
1: Kalau kat sini kita panggil Linut.
0: Yang
1: Tu. Betul.
0: Betul lah. Tapi betul. Saya kena rasa versi Sarawak lah.
1: Versi Sarawak. Kalau kita dekat Sarawak.
0: Okey, nanti kami datang.
1: Boleh. Kalau kita dekat Sarawak mesti makan dengan midin belacan.
3: Mantap. Okay, baik. Kita bersama pula dengan dua rakan kita dari utara tanah air, Kedah FM, DJ Buzz dan juga DJ E.
0: Ya, apa khabar ni dua-dua rakan kita ni?
4: Khabar baiklah
5: Syafiqah dan juga Terence.
4: Tadi kan Lin dia kata kasut, Terence. Kan?
5: Itulah.
4: Tadi Terence, Lin cakap kasut. Saya pula terpana dengan baju Syafiqah pula.
5: Tengok macam apa baju tu?
4: Nampak macam dengan comel sangat, macam Barbie.
5: Gitu. Dia pun cantik kan?
4: Okey, tadi di Sarawak,
0: di Sarawak ni.
5: Okey.
4: Menarik kat Kedah, kami nak cerita pasal Tok, T-O-K.
5: Okey, Syafiqah ada Tok lagi?
0: Tak ada, dua-dua belah tak ada dah.
5: Tak ada
4: dah.
5: Terence?
3: Ada lagi, ada lagi seorang.
5: Ada lagi seorang.
4: Ada lagi seorang. Okey, kita bukan cerita pasal tu.
5: Bukan pasal tu, tu bukan pasal nenek tu.
4: Bukan pasal nenek ke opah ke wan ke tidak. Kita nak cerita mengenai dengan Temasya Orang Kedah 2026. Begitu. Okey, okay. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK melalui Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN akan menganjurkan Temasya Orang Kedah TOK ni, TOK ni 2026 pada 30 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Perkarangan Stadium Darul Aman Alostar. Dan juga majlis perasmian Temasya Orang Kedah 2026 dijangka disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah pada 31 Julai 2026 Jumaat ni.
5: Jumaat.
4: Tepat jam 8.45 malam.
5: Okey. Kalau sebut pasal Temasya Orang Kedah ni memang seronok lah. Temasya ni satu aktiviti yang kita nak himpunkan semua golongan yang ada di negeri Kedah, termasuklah jiran-jiran kita. Ramai-ramai kita nak pi. Sebab apa, program ni akan diadakan satu tempat yang luas tau, di Perkarangan Stadium Darul Aman. Dan juga elemen-elemen yang baru yang akan diperkenalkan, antaranya persembahan silat fusion yang menggabungkan kumpulan kesenian JKKN bersama kumpulan satelit negeri Kedah. Kemudian ada pula demonstrasi masakan. Biasalah Chef Din lah kita ni kan. Juga akan masak dengan ubi apa, Bas?
4: Ubi?
5: Ubi kayu yang akan direbus dengan air tebu.
4: Haa, lepas tu macam-macam lagi kan. Gedung cak mesti ada juga. Macam-macam lah tu.
5: Dan juga untuk itu, kita nak jemput, bukan saja itu saja, kita ada juga pertandingan-pertandingan supaya sukan-sukan tradisional kita ni tak ketinggalan dan juga tidak dilupai oleh generasi-generasi muda sekarang ni. Kita ada juga kukuk nyok, pertandingan kata apa, tarik upih, busana, ada juga mek mulung, lenggok orang Kedah, macam-macam lagi yang ada.
4: Betul, bukan apa tau, Temasya Orang Kedah ni sebenarnya dia nak mengetengahkan ataupun bertujuan dan melestari ikan warisan budaya Kedah, tapi juga membantu sektor pelancongan dan juga ekonomi. Oleh sebab tu,
5: oleh sebab
4: Syafiqah, Terence, Lin, Farah, Azra, kena mai ke Temasya Orang Kedah kalau berkesempatan lah.
5: Kalau berkesempatan, sila-sila kita jemput semua lah. Satu Malaysia lah. Satu Malaysia.
0: Mai sana nak pi makan tu. Nak pi sana. Pi sana makan ubi tu. Apa ubi tu?
4: Apa dia?
0: Ubi kayu. Ubi. Masa dengan apa tadi? Air tebu.
5: Rebuih dengan ayak tebu.
4: Ayak masa kena mai Syafiqah.
3: Rebuih.
0: Rebuih dengan ayak. Maksudnya kalau
4: bagi empuk
0: kat utara ni kena kahwin utara lah ni.
4: Kena. Boleh Syafiqah.
5: Ada. Okey. Baik, itulah antara Malaysia
3: dengan calon. Kalau Alice
5: nanti kita akan cari.
3: White rabbit, white rabbit.
0: Saya pindah utara lah.
3: Pindah utara lah. Ramai calon. Nanti apa pun kita toy ke timur. Pantai timur pula.
5: Silakan.
3: Timur pula, Terengganu FM. Dengan dua rakan kita yang menanti di sana, yang telah pun bersedia untuk berkongsi apa yang menarik hujung minggu ini. Kita bersama DJ Farah dan DJ Azra.
0: Farah, Azra, kalau pagi-pagi makan apa sedap sarapannya?
2: Kita kalau kat Terengganu biasanya nasi. Nasi dagang, nasi minyak, nasi lemak sedap belaka.
0: Ya, nasi belaka sini.
2: Nasi jadi kenyang belaka. Tapi kan, tapi sebenarnya kawan-kawan kita semua cakap pasal makanan, kita dah berkena kenyang pagi ni. Jadi kita nak ajak Syafiqah dengan Terence ni pengah kemah. Kita tengah bawa motor ni.
0: Kita tengah bawa motor
2: start engine lah.
0: Start engine
2: Azra.
3: Dari Kuala Lumpur.
0: Jadinya kita nak ajak semua.
3: Ke tengah.
2: Dari Terengganu, apa kau lupa?
3: Malam nanti kami sampai.
0: Kita tak sabar ni.
2: Lambat tu.
3: Pakai
2: gear pak.
0: Tapi tak apa, masa yang diambil pun masih ada kesempatan sebab kita bukan nak berhimpun pada hari ni.
2: Ya, kita akan di mana Terengganu akan menganjurkan perhimpunan komuniti itu RSAC Members 8.0.
0: Dan insyaAllah dijadualkan 31 Julai nanti sampai 1 Ogos. Dua hari di mana lagi kalau bukan di Litar Permotoran Negeri Terengganu di Kompleks Sukan Gong Badak, Kuala Nerus.
2: Kita orang Terengganu tak sabar nak menunggu kedatangan semua dari seluruh negara, seluruh Malaysia ni untuk datang ke Terengganu, menikmati keindahan negeri Terengganu dan juga sama-sama ke perhimpunan komuniti dengan selamat. Janji dia kepada PDRM juga, ingatkan kepada semua peserta lah, so pastikan motosikal tu berada keadaan baik, ada lesen mandu yang sah, patuhi had laju, tak ubah sesuai spesifikasi.
0: Tak ubah spek,
2: tak ubah spek, senang sikit.
0: Gitu.
2: Dia macam tak boleh exhaust motor bising sangat. Preh-preh tu. Kita panggil preh help.
6: Rem. Orang panggil apa ni? Exhaust baik.
2: Syafiqah kalau bawa RZ mic sini jangan preh.
0: Parah lah Farah.
2: Ya. Supaya senang faham. Tapi Syafiqah dengan Terence takut tak faham lah pulak saya cakap tengah nung.
3: Oh tu. Boleh. Kalau dengan kadar yang sederhana laju kita faham. Kalau dia pre sampai habis susah sikit.
0: Jangan tekankan hashtag dilarang.
2: Kita tak pergi laju sangat.
6: Sebenarnya kalau di negeri Terengganu ni, perhimpunan ni bermula daripada 2017 dulu dihadiri oleh peminat-peminat sukan pemotoran, terutamanya motor legenda ni lah. Cuma beberapa ribu orang saja. Tapi lepas pada 2023 menyaksikan gelombang yang lebih berganda sampai cecah sampai puluh-puluh ribu, dan tahun lepas untuk RZ members 7.0 dah cecah 100 ribu orang di litar pemotoran tu. Itu satu angka yang luar biasa lah.
2: Dan sekaligus akan memberi impak yang besar lah kepada orang Terengganu kita. Yang pastinya kami wakil kepada seluruh orang Terengganu atau rakyat Terengganu kita ni, janji supaya dapat makan, menikmati makan yang sedap-sedap di Terengganu kita. Kebut ekor, jangan lupa bawa balik penyu seekor seorang sekurang-kurangnya.
6: Ya,
2: bawa balik kat belakang. Lepas tu pula keindahan, okay? Kita boleh pergi ke drawbridge. Di Banggol Cempedak ada jambatan gantung. Itulah destinasi menarik selain pada pulau-pulau yang indah.
6: Baik, sukalah sebab kita ni litar pemotoran ni bukan sekadar litar pemotoran. Bahkan kita ni sebenarnya ikonik sebab kita dah lahirkan beberapa jagoh motor dunia dari negeri Terengganu. Itu yang membuatkan kita rasa macam sukalah nak bercakap pasal pemotoran ni.
2: Betul, yang terbaru kita kenal dengan Hakim Danish, adik Hakim Danish, juara Asia Talent Cup 2022 dan pelumba muda Malaysia yang mencipta sejarah sebagai rakyat Malaysia pertama menaiki kejuaraan tersebut.
6: Itulah rasa macam kita tak sabar jugalah. Kita nak ada motor RZ jugalah.
2: Sebab pasal motor lagi, kita ada adik Kabil Irfan. Lepas tu kita ada Azroi Hakim Anwar. Benar. Pun dari Terengganu kita. Ada Farid Hakimi, Farid Sazli. Saya tak langsung kita fikir-fikir balik, rupanya ramai ya. Mereka yang jagoh ataupun juara permotoran di Terengganu kita ni. Mungkin lepas ni kita pula ya, Farah dengan Azra.
6: Tapi sayangnya kami berdua ni ada motor ini je lah. Motor kacai je.
2: Motor board.
0: Farah, Azra, saya nak tengok gambar
5: Terengganu
2: Syafiqah, pastikan kita gendong dua orang eh.
3: Dengan diorang ni presiden naik presiden club tak?
0: Ini
6: rasanya
5: memang betul apa yang Terence kata.
2: Kita dah berbuat di mereka je yang lalai.
3: Terima kasih kepada semua rakan penyampai kita, DJ Lin, DJ Buzz, DJ E dan juga DJ Farah dan Azra sebentar tadi. Kita akan cuba untuk bawakan seramai mungkin untuk bersama-sama dalam menjayakan acara-acara anda. Terima kasih kerana bersama kami dalam sahabat.
5: Terima kasih.
0: Okay, bye. Assalamualaikum.
6: Bye.
5: Jumpa temasya orang Kedah.
3: Sempat dia promo lagi.
2: Masuk
3: lagi tu.
0: Itulah bila cakap pasal suka pemotoran kan. Saya sebenarnya hari ni tak sabar Terence nak mengetahui keputusan. Adakah

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Alright, 9 pagi kelak kita akan ikuti utama 9 pagi. Dan selepas tu kita akan cuba dapatkan rakan saya Syazwan untuk ikuti regata Baram, regata di Marudi untuk tahun 2026 tu. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.
1: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: menyelesaikan isu penyediaan utiliti asas seperti bekalan elektrik, air dan infrastruktur jalan. Keputusan itu akan dibuat selepas perbincangan bersama kerajaan negeri menerusi mesyuarat Menteri Besar, Ketua Menteri serta Premier. Sementara itu, warga Felda berharap kerajaan negeri yang diberi mandat pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 yang ke-16 akan agar terus menjadikan isu kebajikan peneroka serta generasi baru Felda sebagai keutamaan. Ikuti reaksi Hasnah Ruslan, Mazain Abdul Rahman dan Zulkifli Adbi.
1: Pemimpin yang dipilih itu turun ke padang. Jangan dah sudah tu terus tinggalkan kami. Kami mahu saya sebagai peneroka wati dan peneroka-peneroka, saya suarakan suara saya, datanglah melihat untuk melihat harga-harga, pastikan harga-harga sawit dan apa-apa yang sepatutnya dijaga untuk kebajikan peneroka di sini.
2: Kita nak apakan minyak subsidi lah, selaraskan. Jadi kita ni pemandu lori dekat Felda-Felda, kita cari makan kat situ. Jadi bila minyak diesel disalahkan untuk minyak lori tipe, tak boleh tak ada subsidi. Lori kargo ada subsidi. Kita nak dia selaraskan.
3: Sekarang ni kita nak generasi kedua ni dibagi peluang lah. Peluang perniagaan, peluang rumah generasi, peluang penempatan, peluang kalau boleh terbuka lah untuk kita, untuk rakan-rakan yang lain.
0: Program Pembinaan Karakter Bangsa Malaysia mampu melahirkan barisan pemimpin muda yang berfikiran matang, berwawasan serta berintegriti untuk menerajui Negeri Sembilan pada masa depan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, program itu bukan sahaja membentuk jati diri pelajar, malah menjadi platform memupuk semangat patriotisme, kepimpinan dan daya tahan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh dengan budaya yang boleh menjejaskan keamanan serta kesejahteraan masyarakat.
4: Kita menerima kehadiran lebih kurang 500 lebih pelajar yang telah menghadiri kursus karakter bangsa yang kita telah bermula sejak tahun 2023. Hari ini saja lebih kurang 280 peserta telah mengikuti program ini untuk kohort ini, dan saya yakin karakter bangsa ini mampu melahirkan pimpinan masa depan Negeri Sembilan yang boleh berfikiran jauh dan matang, dan saya nak supaya mereka tidak terpengaruh dengan budaya yang boleh merosakkan keamanan, kesejahteraan di Negeri Sembilan ini.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Pengundi diseru untuk menilai kestabilan dan pencapaian sesebuah kerajaan negeri berdasarkan fakta serta angka ekonomi yang jelas, bukannya terpengaruh dengan retorik politik. Menurut penasihat kanan politik Perdana Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beliau mengambil contoh pentadbiran di Negeri Sembilan yang diterajui oleh Datuk Seri Aminuddin Harun sejak 2018 menunjukkan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus memberi manfaat kepada rakyat.
5: Negeri Sembilan contohnya dari segi pertumbuhan ekonomi, dari segi pelaburan pun dah mencecah 19 bilion, rizab pun dah lebih 1 bilion. Jadi saya harap pengundi di luar sana terus memberikan peluang kepada Tok Main, kepada Pakatan Harapan untuk memerintah kerajaan negeri supaya apa yang telah dibina, ya, landasan atau foundation yang ada yang dibina sejak 2018 ini dapat kita tingkatkan lagi.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam pada itu, PDRM meluluskan 322 daripada 345 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik sempena PRN Negeri Sembilan sepanjang 18 hingga 24 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, setakat 24 Julai pihaknya menerima 69 permohonan permit dan semuanya diluluskan. Sepanjang tempoh berkempen juga, 16 laporan telah diterima dan 11 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya. Program Wayang Pacar Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN) terus diperluas sebagai medium mendekati masyarakat menerusi tayangan filem. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program itu dilaksanakan secara berkala dengan memanfaatkan aset serta kemudahan yang dimiliki JAPEN bagi memastikan penyampaian maklumat dapat diperluaskan ke pelbagai lokasi.
6: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera seperti Jago ini, peralatan seperti Jago ini, ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Wayang Pacak di Taman Saujana Rompin. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tal, Walid Zidan perlu mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. 55,000 lagi penduduk di pinggir Bordeaux Barat Daya Perancis diarah berpindah. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa wilayah Gironde ketika usaha memadam kebakaran hutan berhampiran bandar itu dipergiat. Terdahulu pihak bomber memaklumkan kebakaran yang kembali buruk menyukarkan usaha mengawal api. Di Sepanyol, beberapa lagi arahan pemindahan penduduk dikeluarkan ketika kebakaran hutan terus marak berhampiran Madrid, termasuk di wilayah Toledo. Menteri Dalam Negeri Sepanyol, Fernando Grande Marlaska, menyifatkan situasi ketika ini rumit. Keadaan cuaca langsung tidak membantu. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Tumpuan hari ini terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kilogram lelaki. Manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kilogram lelaki. Kuartet Ho Yen, Arvin Sean, Yin Chuen dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua semalam, Malaysia meraih satu pingat gansa menerusi jago para powerlifting Boni Bunia Gostin dalam acara kategori lightweight lelaki. Akhir sekali, bola sepak menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama MLS minggu depan. Bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui lebih awal bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejohanan antarabangsa itu. Tahun lepas, Messi dikenakan tindakan kerana tidak menyertai perlawanan tahunan yang menghimpunkan pemain terbaik MLS. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar projek rumah generasi kedua Felda di Muktamad dalam sebulan. Program pembinaan karakter bangsa Malaysia, platform bentuk jati diri pemimpin. Sekian berita yang disunting oleh Zuraiti Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Okey, assalamualaikum. Kembali lagi bersama dengan Lin. Selamat pagi untuk semua pendengar kita yang baru je bersiaran bersama kami di Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita. Okey, seperti dijanjikan, saya dah dapat pun kawan saya waktu tu berada di Marudi di lokasi Regatta Baram. Kita dah bersama dengan Syazwan. Ada butiran-butiran yang nak dikongsikan pagi tu. Hello, assalamualaikum Syazwan.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Lin.
2: Ya, selamat pagi. Kita apa khabar?
3: Apa khabar, Lin, pagi tu? Alhamdulillah, sehat.
2: Sehat, alhamdulillah. Cuaca di sini okey?
3: Cuaca di situ agak, bagaimana orang, masih pagi-pagi, panas-panas pagi, sejuk-sejuk pagi.
2: Lagi dalam mod minum kopi panas kah?
3: Apa, Lin?
2: Lagi dalam mod nak minum kopi panas.
3: Oh, dalam mood minum kopi panas pagi-pagi tu.
2: Alright, kami orang tu nak tahu jua dari orang yang berada di sana, apa cerita berkenaan dengan Regatta Baram. Silakan Syazwan.
3: Okay, untuk pendengar-pendengar Sarawak FM pagi tu yang mendengarkan di mana jua, di ATM Telika, di radio kah, di frekuensi-frekuensi Sarawak FM, kita nak kongsikan dan terus daripada Marudi ketika tu S1 kini tu berada di dataran waterfront Marudi, yang mana hari tu merupakan hari terakhir berlangsungnya lumba perahu. Okey, acara lumba perahu ada 11 kategori terakhir lumba perahu pada pagi tu yang akan berlangsung, iaitu sudah berlangsung kayuh 30 lelaki, kayuh tidak terhad unlimited wanita sudah berlangsung, dan ada lagi kayuh tidak terhad unlimited lelaki, kayuh campuran 25 wanita, 20 lelaki, kayuh 30 lelaki, kayuh tidak terhad, kayuh tidak terhad lelaki, kayuh 15 wanita, kayuh 20 lelaki, kayuh 10 wanita, kayuh tidak terhad. Piala Raja Batang Baram Regatta 2026. Inilah yang akan berlangsung ketika sepanjang hari itu bersepeda dengan hari terakhir Regatta Baram 2026, Lin. Dan sebelah malam tu ingin Eson kongsikan juga sebenarnya, Lin. Pada sebelah malam tu ada malam penangguhan yang ada majlis rasmi. Ada tu majlis rasmi juga. Lepas ya, kita ada konsert perpaduan pada malam tu yang bakal menghiburkan artis-artis tempatan, iaitu antaranya Ramles Walter dan juga Mawat. Yang akan menghiburkan orang-orang di dataran Marudi bersempena dengan malam penangguhan Baram Regatta 2026. Okey, Lin, semalam Raja merebut Raja Piala Sungai. Piala Sungai, Piala Yang Amat Berhormat Premier Sarawak pun sudah kita ketahui semalam, iaitu yang membawa balik wang tunai RM15,000. Nombor perahunya 31, Lakin Belaga 9. Berjaya membawa balik wang tunai RM15,000. Dan tempat kedua dimenangi oleh Sigah Tagal 1, nombor perahunya 57, dan nombor perahu 44 di tangga yang ketiga membawa balik wang tunai RM6,000, Tamina Sari N76. Ya, Lin, itu sahaja perkongsian yang sangat menarik. Dan yang terakhir bagi hari ini atau cara hari ini ialah Piala Raja Batang Baram 2026. Yang ditunggu-tunggu oleh pelumba-pelumba perahu sebenarnya, Lin.
2: Dan semestinya Syazwan and the gang pun akan sentiasa update kami on di Sarawak FM, nak?
3: Betul, boleh.
2: Baik, apapun terima kasih Syazwan untuk laporan
3: pagi tu. Terima kasih, Lin.
2: Ya, assalamualaikum.
3: Okey, waalaikumsalam.
2: Baik, seketika kita bersama dengan Syazwan untuk kita ketahui berkenaan dengan apa yang sedang berlangsung sebenarnya untuk Regata Baram di Maudik 2026. Semalam pun dah diketahui untuk Premier Sarawak pun kategori, dan hari itu pun insyaAllah kita akan ketahui juga. Jadi jangan ke sini-sini, pastinya kami on di Sarawak FM akan sentiasa membawa perkembangannya dari semasa ke semasa. Alright, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita. Kita layan dulu lagu daripada Ana Rafali, Suhaimi Mio Hassan dan juga Ultimate hanya di Sarawak FM saat ini.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys,
0: tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

sila komen juga tajo dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengan selamat pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti minum air kopi, yo.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiPintar.
2: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
3: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
2: Babas biryani mix memang terbaik.
3: Babas, lencah hidupku.

0: Okey, kembali bersama dengan Lim dari Sarawak Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita. Mungkin ada yang pagi tu sedang menghirup kopi yang panas, teh yang panas, ada yang tengah sarapan, ada yang pagi tu ada pergi ke Kubah, pergi ke Serikin adakah? Ataupun ada yang kata orang tadi rumahnya ada majlis-majlis perkahwinan, nak pergi pengilan dan sebagainya. Dan pastikan untuk kita yang tengah memandu waktu tu, mandulah dalam keadaan yang kata orang tadi waras maksud saya, bila kata orang tadi dalam keadaan bertimbang rasa lah kita dengan orang-orang yang nak dipotong kita kah, beri signal dulu sebelum kita nak motong, ataupun mungkin kata orang tadi memandu dalam keadaan yang si leka, ingat entah satu sama lain, mungkin ada yang memandu waktu tu dalam pemanduan yang jauh, nak balik kampung dan sebagainya, merasa kepak berhenti sekejap, ataupun orang sebelah boleh mantuk kita, begialah pesan kita dan sekedar lain lah dalam radio, mestilah kita nak berpesan berkenaan dengan keselamatan ketika memandu. Baik, kita lupakan berkenaan dengan kenderaan dan sebagainya. Saya nak bacakan beberapa komen, rasanya baru sempat nak bacakan beberapa komen pendengar-pendengar kita berkenaan dengan aktiviti kita ujung minggu. Saya nak baca perkongsian daripada Dia Asan. Assalamualaikum DJ Lin, katanya. Waalaikumsalam rahmatullah. Baik, bak katanya tadi nak, oh saya 7 pagi tadi dan dengan suara FM dari Bintulu pagi ini. Tari tok katanya last pesta layang-layang dan setiap tahun diadakan di Bintulu, apapun kami tetap layan Sarawak FM. Baik, kita juga ada perkongsian daripada Adira Burhan. Aktiviti weekend hari tu pergi nyukat jeraya, katanya kawan-kawan kami DJ makan, ya rindu hati. Lepas saya hantar anak balik ke asrama poli, mbak sida anak makan panggang, katanya perancangan anak-anak lah. Apapun, semoga yang merancang aktiviti hari tu berjalan dengan lancar dan selamat mendengar selamat pagi Sarawak. Baik, kita juga ada perkongsian dari pendengar kita yang seterusnya. Kita ada ada hati ini ada. Hanya mana selamat berhujung minggu untuk semua pendengar, katanya ada. Semoga urusan kita orang mudah hari itu. Baik, satu lagi saya nak bacakan dari perkongsian daripada nama Kuan Mail. Morning DJ, katanya. Nak molah nasi goreng kosong pakai breakfast pagi tu. Pas breakfast barulah nereka pakaian kerja. Rabi. Awalnya nereka baju. Usah awal pagi. Tapi nak menalah. Munda awal kita nak bertereka nak. Esok hari dah si bingung lagi. Malam semua dah prepare. Esok hari si lah kita berebut nak mikir. Lagi bertenung kah katil nak kat mandi. Lagi nenung. Apa baju nak dipakai tu? Apa nak dipilih tu? Tapi yalah. Kita berpilih baju nak kerja tu ibarat kita berfikir masak. Apa yang dimasak ku hari tu? Hari tu ada masak merah, masak kicap, kari, sup. Ni lagi ajak. Sama ajak dengan baju. Baju apa yang dipakai esok hari lusa? Jadi, bila kita dah merancang awal-awal, insyaAllah, semuanya akan kata orang tertil lah sekejap. Siklah kita berebut nak turun pagi. Okeylah. Lepas tu, insyaAllah, kita kalau sempat, kita akan baca beberapa komen daripada pendengar kita lagi. Tapi kita nak berhibur dulu dengan lagu daripada Jennifer Lopez bersama dengan Pitbull, On The Flow. Hanya di Surat FM, sehati sejik, bah.
1: J-Lo! Ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the floor.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Ali Nagin KJC bagaikan ular tudung hitam maknanya. Filem tu dari filem Man Amir Khan dengan Manisha Korola. Menghiburkan kita di minit-minit yang terakhir kita di Selamat Pagi Sarawak tu. Baik, sebelum saya nak nutup kedai, saya nak beri ingatkan lain lagi muka kedai ekspresi. Saya nak bacakanlah beberapa komen daripada pendengar-pendengar kita berkaitan dengan aktiviti kita ujung minggu. Baik, kita ada perkongsian dari Ina SN. Hari Maret dah pengilan di London. Hari tu mula tempahan aiskrim Malaysia untuk majlis kahwin esok. Rabi. Nang flight, kata orang tadi, flight Doraemon lah hari tu pergi, Maret pergi hari tu dah sampai. Okey, kita juga ada daripada Sharifah Salmah Wan Rizwan. Selamat pagi yang mendengar kami waktu tu. Kami tu pagi tu DJ katanya plan nak ke pasar. Pasar minggu dalam 12:30 jam lah. Leka bercari berpilih barang. Terus kami pergi ke kafe kerana meeting PPWS Semarak di Sia. Juga kita ada perkongsian daripada Rohani AJ. Selamat hujung minggu DJ Lin. Aktiviti kakak tu katanya si habis kok. Katanya dalam bulan Julai tu banyak aktiviti. Bulannya tak pergi ke Bintulu dengan PPWS Semarak. Lepas siap pergi lagi ke program PPLKS ke Kabung, hari Maret program UKAS bersama yang berhormat Fazruddin di Kampung Kolong 2. Tengah hari kelak meeting lagi dengan sidak PPWS Semarak. Ya ajaklah katanya pakai rilis warga mas. Sautlah, ada juga nak dipakai dengon kita nak. Nisiklah boring gila di rumah. Mungkin ya bertemu lah kita dengan Sharifah Salmah tu. Macam sama macam aktiviti. Okey, jom kita ada perkongsian daripada Ahmad Syafi'i. Santai je DJ katanya sambil minum kopi dengan cucur pisang. Lepas minum nak mula kerja nyiram pokok bunga. Pokok bunga meluk tanam tepi batas. Okey lah, yalah hantar perkongsian-perkongsian peringat-peringat kita sepanjang bersiar bersama dengan ini. InsyaAllah, mana yang sempat saya baca minta maaf. InsyaAllah saya akan bersiaran kembali pada hari Rabu kelab bersama dengan rakan penyampai Andy. Apapun, terima kasih untuk mendengar kita seawal 6 pagi tadi bersama dengan kami, neman kami dia makin dari Rio, kita di rumah sampailah ke jam tu. Lepas tu saya akan pass button dengan rakan yang lain pula untuk ekspresi. Dan selamat berhujung minggu untuk semua pendengar-pendengar kita. Apapun perancangan kita hari tu, mudah-mudahan mau jojoros, ada yang pengilan, ada yang nak pergi ke pasar minggu, ada yang nak membasak dan sebagainya. Apapun, hujung minggu masa untuk kita spend time dengan family, enjoy the moment, hargai masa kita dengan keluarga kita. So kita asyik tahu esok lusa kita ke dulu, sidak ke kelak. Yang pentingnya salinglah kita berkasih sayang antara satu sama lain. Okey, dan saya tertinggalkan kita insyaAllah dengan lagu daripada Nuhan Bahrain, El Mogeng dan juga Yoni Boy featuring Kai Deva, hanya di Surah FM Sati Sejiwa. Bye-bye.

Tentera Zionis melepaskan gas pemedih mata ke arah penduduk Palestin dan wartawan di Kampung Tal, Tebing Barat. Tindakan itu menyusul selepas insiden berbalas tembakan antara peneroka haram Israel dengan penduduk Palestin yang meragut 6 nyawa. Menurut pihak berkuasa Palestin, kejadian pada Jumaat berpunca daripada tindakan peneroka haram yang cuba menyerang penduduk kampung. Datuk Bandar Tau Walid Zidan pula mengesahkan kira-kira 70 penduduk kampung itu ditahan dan disoal siasat. Antara 10 hingga 12 individu sahaja yang dibebaskan setakat ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Hari ini tumpuan terarah kepada acara angkat berat. Dua juara bertahan, Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Aznil Bidin, bakal memulakan misi memburu pingat emas buat Malaysia. Muhammad Anik akan beraksi dalam kategori 60 kg lelaki, manakala Muhammad Aznil yang memburu hat-trick emas akan bersaing dalam kategori 65 kg lelaki. Kuartet Ho Yan, Arvin Sean, Yin Chuan dan Kai Zin pula berpeluang menebus kekecewaan apabila turun beraksi dalam acara 4x200 meter gaya bebas. Setakat hari kedua, Malaysia meraih satu pingat gangsa menerusi jaguh para powerlifting Boni Buni Augustin dalam kategori lightweight lelaki. Semalam, kontijen Malaysia mengharungi suasana suram apabila wakil negara gagal mencatat keputusan memperangsangkan dalam beberapa acara termasuk renang, para renang, bola keranjang kerusi roda tiga sepasukan, bowling padang dan gimnastik artistik. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia membuka kempen kejuanan dengan langkah kanan apabila menewaskan Myanmar 2-1 dalam aksi kumpulan B di Yangon. Kedua-dua jaringan disempurnakan Paulo Josue pada minit ke-52 dan 57. Kemenangan itu membolehkan Harimau Malaya menghuni tangga teratas kumpulan B dengan mengumpul 3 mata. Selepas ini, skuad negara akan bertemu Laos pada Selasa. Akhir sekali menjelang perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan, bintang Inter Miami Lionel Messi tidak diwajibkan beraksi selepas mewakili Argentina dalam perlawanan akhir Piala Dunia FIFA baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan pengecualian telah dipersetujui lebih awal pada bagi pemain yang mara ke peringkat akhir kejuanan itu. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawan Kecik dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, Surau FM Sehati Sejiwa. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami pada waktu ini, pada pagi ini, pada hujung minggu ini. Bertemankan saya Syazah hingga jam 2 petang kelak. Okey, dan pastinya terus bersama kami di Surau FM, dan pastinya kita ada hiburan dan juga info-info yang akan kami kongsikan bersama anda. Dan pastinya kita akan singgah juga ke laman Facebook Surau FM nak bacakan komen-komen santai-santai kita petik hujung minggu tu sambil-sambil menghiburkan kita orang yang tengah sarapan kita tu. Selamat bersarapan yang tengah memasak untuk makan tengah hari kelak. Selamat memasak dan semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Dan si lupa yang tengah bertugas pada waktu tu, bertugas samalah kita bertugas pada hujung minggu tu, semoga dipermudahkan segala urusan anda, tugasan anda hingga ke akhir tugasan anda nanti pada petang nanti. Tak kisahlah di mana tempat anda bertugas itu. Okey, dan untuk anda yang tengah bersiaran bersama kami, jangan ke mana-mana, kita teruskan hiburan kita pada pagi ini bersama dengan Fir Bunga Hati dan juga Virgo Izinkan Aku. Untuk anda terus bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: nyaman kopi kau tu man. Tu mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan lupa.

0: Kame Iman.
1: Kame Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi FM. Okey, Sarawak FM sehati sejiwa kembali di ruangan ekspresi menghiburkan anda, warnai hari anda dengan senyuman. Jangan menju-menju sehujung minggu tu, sambil-sambil ya dengar Sarawak FM. Baiklah, Syaza nak kongsikan satu cerita menarik ataupun info menarik yang Syaza nak kongsikan bersama anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM pada waktu ini. Pada yang suka dengan minyak wangi ataupun sembur banyak kali pun belum tentu wangi, kena tahu teknik body layering baru aroma melekat sepanjang hari. Okey, dan ramai beranggapan menyembur minyak wangi beberapa kali sehari ataupun sepanjang hari merupakan cara terbaik untuk memastikan tubuh kekal berbau harum. Namun sebenarnya terdapat teknik lebih berkesan bagi memastikan tubuh sentiasa harum dan tidak perlu menyembur wangian secara kerap. Tipsnya lah kertinya, Teh. Bagi penggemar kecantikan, amalan body layering atau fragrance layering dikatakan mampu membuatkan haruman bertahan lebih lama tanpa perlu menggunakan minyak wangi secara berlebihan. Ia sekaligus menjadi ikutan ramai terutamanya golongan wanita dan lelaki maskulin masa kini. Menurut perkongsian di sebuah laman web gaya hidup lah, teknik itu semakin popular kerana bukan sahaja membantu mengekalkan kelembapan kulit, malah membuatkan wangian kekal lebih lama sepanjang hari. Dan konsepnya mudah, iaitu menggunakan beberapa produk penjagaan badan mengikut urutan tertentu supaya setiap lapisan saling melengkapi dan memberi kesan lebih optimum. Dan menerusi perkongsian itu, berikutan merupakan langkah-langkah yang boleh diamalkan. Mulakan dengan lotion. Selepas mandi, kita kena sapukan lotion supaya lembaplah kulit kita, kan. Langkah ini membantu membekalkan kelembapan pada kulit dan menyediakan asas sebelum penggunaan produk lain. Dan kuncinya, kelembapan dengan body oil. Selepas lotion meresap, sapukan body oil bagi membantu mengunci kelembapan pada kulit kita. Akhiri dengan body mist. Sekarang ni banyak kedai-kedai ataupun tempat-tempat yang menjual body mist pelbagai jenama. Semburkan body mist pada bahagian seperti leher, pergelangan tangan dan belakang telinga. Padankan wangian dengan keluarga aroma yang lebih kurang sama bagi mendapatkan aroma lebih seimbang. Pilih lotion, body oil dan body mist yang mempunyai keluarga wangian yang sama seperti floral, vanilla, buah-buahan ataupun citrus. Dan jangan gunakan terlalu banyak produk body ataupun fragrance layering. Bukan maksud menyapu produk secara berlebihan, sebaliknya menggunakan kuantiti bersesuaian supaya kulit kekal selesa, lembap dan mengeluarkan wangian yang lembut dan tidak terlalu menyengat. Itu antara tips-tips untuk mengekalkan bau wangian supaya kekal sepanjang hari. Orang kata lebih kekal dan lebih lasting lah. Kena tahu teknik cara body layering baru aroma melekat sepanjang hari yang ingin Syaza nak kongsikan bersama anda. Dan selepas ini, Syaza akan kongsikan komen-komen anda di laman Facebook Sarawak FM. Kalau sempat nak tunaikan permintaan lagu anda, insyaAllah Syaza akan tunaikan permintaan lagu-lagu yang anda mahukan untuk Syaza siarkan nanti. Okey, dan apapun, terus bersama kami di Sarawak FM di ruangan ekspresi, warnai hari anda.

0: Jalan Raya. Satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi
0: menghibur anda. Ekspresi FM. Okey, Sarawak FM sehati sejiwa di ruangan ekspresi Ahad 26 Julai 2026 bersamaan dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Syazah bersama anda pada hari ini. Baiklah, saya Syazah nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen-komen dari pendengar setia Sarawak FM daripada Norang Hanora. Assalamualaikum Syazah, selamat bertugas, semoga sihat selalu hendaknya. Salam ekspresi, warnai hari anda buat pendengar Sarawak FM, katanya. Cuaca di Kampung Sandong panas. Terima kasih DJ, sama-sama jual untuk kita. Nora Ngah Nora. Seterusnya pada Sabtu Yah Ramli. Assalamualaikum Syazah, selamat tugas dan selamat pagi di ekspresi warnai hari anda. Salam 11 Safar 1448 Hijrah. Panas di Miri, katanya. Apa khabar Syazah pagi tu? Alhamdulillah, kami sihat kak. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik-baik serta dijauhkan segala penyakit dengan dilindungi oleh Allah. Nak nyampe salam buat kawan kami Fatimah Mai di Mukah, katanya. Salam hujung minggu dengan selamat bersantai bersama dengan keluarga. Dan seterusnya daripada Kak Min. Hai Kak Min, Assalamualaikum Syazah. Waalaikumsalam DJ yang bersiaran ketika Tok di Konti Sarawak FM. Cerita selalu bersama info-info terkini, lagu-lagu best-best didengar. Alhamdulillah cuaca di Simunjan panas cerah, katanya. Sahabat-sahabat Sarawak FM, apa menu tengah hari kita orang petang Tok? Pagi Tok, kami simple je. Sayur toge campur tahu, ikan bawal asam pedas dan sambal asam mangga. Awal bermasak nak hantar anak balik asrama, katanya. Ceria-ceria kita di Kunti. Okey, terima kasih Kak Min. Dan seterusnya Biah-Biah. Assalamualaikum Syazah. Waalaikumsalam Kak. Selamat bertugas untuk kita, moga sihat selalu dan selamat berhujung minggu kepada sahabat pendengar dan selamat memasak untuk kita orangnya, semoga dalam keadaan baik-baik aja. Cuaca panas di Sadong Jaya. Semoga urusan semua dipermudahkan, segala urusan. Okay, thank you so much. Dan seterusnya daripada Ibra Mat Akib. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi juga Syazah. Sarawak FM, happy Konti Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Okay, itu dia komen-komen yang Syazah kongsikan bersama anda di Sarawak FM pada hari itu. Dan banyak lagi komen yang Syazah akan bacakan selepas ini. Dan pastinya jangan tukar siaran anda, terus bersama kami di Sarawak FM. Dan selepas ini kita akan kongsikan lagi info-info untuk anda. Selepas ini berhibur dengan Nadif Basalamah dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ifan 17, jangan paksa rindu untuk anda. Ekspresi warnai hari anda.

yang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
1: Ekspresi.
2: Sarawak FM.

teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi FM. Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa bersama dengan Syazad untuk hujung minggu ini Ahad 26 Julai 2026. Untuk anda yang baru saja bersiaran bersama kami di Sarawak FM, Syazad menemani anda hingga jam 2 petang kelak. Okey, nak singgah ke laman Facebook Sarawak FM, nak bacakan komen daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum, selamat pagi Syazad buat kita DJ Syazad Ekspresi hujung minggu tu buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM. Ucapan selamat bersiaran berhujung minggu bersama dengan keluarga, minta lagu Selamat Pengantin Baru. Okey, siapa tiap nikah tiap rito, selamat mendirikan rumah tangga, selamat mendirikan masjid, semoga kekal hingga ke jannah. Okey, amin. Okey, susun daripada Bu Jesh. Assalamualaikum, selamat pagi bertugas DJ cantik, salam hujung minggu buat semua rakan-rakanku. Okey, Dayang Hanim, assalamualaikum. Waalaikumsalam Syazad, selamat bertugas dan selamat pagi Bandar Baru semua yang cuaca panas hari tu. Ekspresi hujung minggu tu buat Bonda Tantari, Kak Gimo, Ahmad dan juga yang pendengar setia Surat FM. Kata-kata hidup tak harus sempurna, yang penting jangan berhenti menjadi orang yang baik. Ya, gitu. Dari Dayang Hanim dan seterusnya daripada Sania Ganti, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Syazad Surat FM, selamat pagi dan selamat bertugas di Ekspresi warnai hari anda di hujung minggu tu. Semoga sihat-sihat selalu. Terima kasih Surat FM tetap di hati walaupun di mana juga berada. Dan seterusnya daripada Nani, assalamualaikum, selamat bertugas DJ Syazad, salam ekspresi untuk semua sahabat setia Surat FM, dan selamat bermasak untuk ibu-ibu yang tengah bermasak di dapur selama hujung minggu. Untuk kita orang semua, terima kasih Syazad, sama-sama je untuk Nani. Dan akhir sekali daripada Suhaila Abdullah, assalamualaikum Syazad, selamat pagi dan selamat bertugas di Ekspresi warnai hari anda. Surat FM Sehati Sejiwa, cuaca panas di Kampung Tebuan Ulu Haji Rahman. Alhamdulillah, selamat hujung minggu buat sahabat semua. Terima kasih Syazad Sarawak FM. Sama-sama untuk kita juga, Suhaila Abdullah. Itu di antara komen-komen yang sempat Syazad bacakan untuk anda di ruangan Ekspresi hujung minggu tu. Santai-santai kita membaca komen-komen rakan-rakan pendengar setia Sarawak FM yang tengah mendengar kita pada waktu ini. Selamat tengah hari untuk anda yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, tak kira di mana anda berada, di Mirika, di Bintuluka, di Sibu, kasih kisahlah di sini kita orang berada, terus dengar kami di Sarawak FM. Jangan lupa kita ada track muzik Ekspresi pada pukul 1.30 minit tengah hari. Lagu, kita mainkan lagu tanpa henti, tanpa bercakap, main lagu sekejap setengah jam yang sampai lah pukul 2. Semoga anda terhibur dan kita teruskan hiburan kita pada tengah hari ini bersama dengan Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Untuk anda terus bersama kami di Ekspresi warnai hari anda.

Okey, sampai di sini Syazah menemani anda di rangan Spacey Warnai Hari Anda. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di rangan yang sama tapi hari yang lain di ruangan Spacey. Kalau tak silap hari Selasa, minggu hadapan ini, bertemankan saya Syazah hingga jam 2 petang, 10 hingga 2 petang. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan rakan kita DJ yang lain di rangan Read My Music Retro Terbaik akan menghiburkan anda pada hari ini. Nak tahu siapa selepas ini? Pasti terus bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Syazah tinggalkan anda dengan lagu daripada Awi Rafael, Asalkan Aku Okay. Untuk anda, terus bersama kami di Sarawak FM. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Bye.

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: sehati sejiwa.
2: Track Music Ekspresi.
3: Track Music Ekspresi.
2: Music tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad hanya di Ekspresi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam ringkas 2 petang. Golongan belia khususnya pelajar sekolah menengah perlu sentiasa dipupuk dengan semangat patriotik dan dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital, etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni 60 pelajar tingkatan 6 pada sesi sembang santai program Pantarama X Club Malaysia Ku dan kempen internet selamat di Pejabat Penerangan Daerah Jempol. MIC akan terus mempergiat usaha melahirkan lebih ramai usahawan dan golongan korporat dalam kalangan masyarakat India ia sebagai fokus utama fasa baharu perjuangan parti itu. Timbalan Presiden MIC Datuk Sri M. Saravanan berkata masyarakat India kini semakin aktif menceburi bidang perniagaan termasuk melalui platform dalam talian. Jelas beliau, perjuangan MIC dalam bidang pendidikan kini telah membuahkan hasil. Provokasi melampau yang diketuai oleh Menteri Keselamatan Rejim Zionis Israel Itamar Ben-Kiev bersama-sama ribuan peneroka haram di pekarangan kompleks Masjid Al-Aqsa dikecam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan menyifatkan tindakan tersebut merupakan pencabulan terang-terangan terhadap kesucian kiblat pertama umat Islam selain membelakangkan undang-undang antarabangsa. Sebanyak 10 tong jeriken berisi kira-kira 80 liter minyak petrol dipercayai cuba diseludup ke Thailand dirampas pasukan gerakan MPGA Brigade Tenggara di Pangkalan Haram BG. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Komisioner Ahmad Razi Hussein berkata aktiviti penyeludupan itu dikesan anggota yang sedang menjalankan rondaan. Suspek bertindak melarikan diri menggunakan perahu ke arah Thailand selepas menyedari kehadiran pihak berkuasa ketika memunggah tong berisi bahan bakar tersebut. Lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Dol semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa cuaca China mengeluarkan amaran taufan merah iaitu amaran tertinggi dalam sistem amaran negara itu. Sebanyak 12 bandar di Guangdong termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shantou menggantung operasi sekolah, kerja, perniagaan, kilang dan pengangkutan sama ada sepenuhnya atau sebahagiannya. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

hijab dan yang igu juga melagu tu asurasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahabe, selamat telah bertemu dengan Salam Abaito. Edisi Lawa Ahad 26 Julai 2026 bersamaan juga 11 Syafar 1440 Ayan Hijrah. Okey, mengharapkan anda semoga semua dalam keadaan wak sihat-sihat unlah. Sentiasa berbahagia, sentiasa inosloh dipermudahkan segala urusan keluar abe. Menah Salam Abaito kemarin pukul 2 tapaklah ke pukul telur bahabe. InsyaAllah aku Faiza akan menemani kelo sejam telur bersama melalui Salam Abaito setiap lau minggu, setiap lau ahad semestinya eh. Ji biasa ji 2 talian 0-2-2-4-5-7-0-0 ataupun 0-2-2-4-5-0-0 gak sai-sai bak menghubungi aku gak gitu bak melabur dengan sakai-sakai kah ataupun bak berkongsi mungkin bewan awak kah bak diceritakan jak pendengar-pendengar telah wakil Abaito dengan Salam Abaito kau bak melayan tu manggil telah wakil pertama Abaito. Hello, sahab habi. Hello, sahab habi. Hai ya. Dan suara pemanggil telur itu cuba udahlah pemanggil telur buat seterusnya. Hello, sahabat Habib. Hello, sahabat Habib. Ah, betah talian terus hubungi melogak kita. Talian 0-2-2-4-5-7-0-0 ataupun 0-2-2-4-5-0-0. Kena kawak menului ucapan kelo maupun Facebook Sarawak FM ngak di update ku tunih untuk you know eh untuk, you know, tugasan kalau tampaklah keput telur bahabe. Sebelum telur melayan pemanggil-pemanggil telur kat talian dah betul. Sebelum telur macam ucapan-ucapan kiriman kemana sakai-sakai telur. Enggak menulis maupun Facebook rasmi Surat FM. Jom, telur bahabe hibur saya, telur bahabe Niza. Jika lagu cinta tuah melalui Salam Abaito. Tampaklah keput telur bahabe bini.

0: Okay, semangatnya terus hibur. Menasa lama begitu. Lagi keman Niza, lagi cinta tua 220 minit pahami. Okay, salian 0-2-2-4-5-7-0-0 ataupun 0-2-2-4-5-0-0 hubungi melalui kita. Santai-santai un dagang salam abito eh tampaklah ke pukul telur bahabi. Okay, pemanggil telur satu sinami betah talian. Cuba udah pemanggil telawak seterusnya. Hello, Sobah Habib.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sobah Habib. Saya kata lain itu, kan?
1: Abang Joel dari Mukah, tahu.
0: Abang Joel.
1: Cuaca pun dia, cuaca.
0: Alhamdulillah, cuaca pun dia, kawan, eh?
1: Ya, lain. Minggu jatah lah, siang yang lebih lain, min. Telepon ke Mukah.
0: Inilah kali, eh?
1: Yang lain lepas putus-putus.
0: Aku rasa lah sebab minggu Sabi memang
1: minggu Sabi.
0: Dia berapa doa kalian ni. Okay,
1: yeah, man.
0: Salam baik tahu juga saya ke Abang Joes.
1: Salam baik tahu. Salam baik tahu. Sebelah siapa. Batuju ke Putit Asankoga. Cikgu Riman Inyo. Muhammad Joseph MJ. Ajaman M. Peridah Nurmah Jemilah Ilam. Juga ucapan ke Tuan Haji Hab, Haji Sari, salam tajiah ke seluruh ahli keluarga ke Loyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke abang tugas sampai tahu, JJ.
0: Terima kasih kepada Abang Joel. Selamat okay, malam. Bye. Abang Joel kemah muka, habis itu. Okey. Terus hubungi talian udah 0-2-2-4-5-7-0-0 ataupun 0-2-2-4-5-0-0. Abe itu jak aku Faizah tapaklah ke pukul telur bahabe. Ataupun kena kau upload ucapan kelompok pun Facebook rasmi Surat FM di sakit-sakit telur itu. Selabe ucapan keman Rosli Neng. Salam santai-santai un gak hujung minggu gak keluar semua sahabat. Salam abe itu. Terima kasih nyadi-nyadi. Lagi kiriman keman Sakai Telo'i Telo' Bekah Wak Sarifah Hanafiah Said Akil. Assalamualaikum DJ Pak Izzah. Saya Wak Sarifah Sahabat Habib kat semua pendengar Sahabat Sahabat FM untuk mencapai Sahabat Mujur Minggu Mbak menyabit lagu mana-mana un habis tu eh. Ahmad Syafi'i, salam Abe Ito, Bahabe, Bahabe lah dengan eh. Okay, selamat petang, selamat tugas, salam agak sakai-sakai lah, agak rakan-rakan Facebook juga ucapan, semoga terhibur selalu. Terima kasih kawan eh. Nuriwi, Bak Kanin, happy weekend, Sisian, enaknya makan rojak nanas. Okay, Suhaila Abdullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat petang, selamat tugas, semoga sihat ceria, dipermudahkan tugasan, selamat habis, gak Sok FM, satu sejiwa terbaik, terima kasih nyadi-nyadi eh. InsyaAllah aku akan menunaikan ini ucapan-ucapan kembang gelow. Bagi menolong maupun Facebook FM terkejut aku wiyak you say tu. Okay. Baik ini insyaAllah telah habis lebih berita ringkas kembang Sok FM ini lebih silang budaya. Penerbit habis itu adalah you Peruzila. Okay. Awak ini bak dibawakan dekat keluar habis itu. Mesti dulu bah pukul telur bah habis ni. Okay, jom telur bak bebas ia telur lagu kemain Afiq Ikwan juga lagi sian kenangan. Rusi salam habis tu tepatlah ke pukul telur bah habis.

0: bosan ke ujung minggu taklah salam abe itu mak menyampai salam-salam
1: jadi salam itu sudah kedua lah. Akan-akan lah.

0: malam abis itu setiap Ahad 2 tapak telur babi hanya kat Sarawak.
1: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
2: Salam abeito, duah bahabe, tapak telau bahabe, Kak Liluk mena'ah Sarawak.

0: Lagu kemarin Maisara Jahat Nurul Afiqah binti Mama Anis juga lagu Kau Mak Tahu baru dengan menghiburkan telur abik dengan salam abik itu atau baklah kepukul telur bahabik. Okay, aku buat menyebab udah pemanggil telur wak seterusnya dengan salam abik itu. Saya kah pemanggil telur wak seterusnya abik itu. Hello, salam abik.
1: Hello.
0: Hello, salam abik. Kita lah ni tu saya kah.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Saya kata lah ni tu.
1: Umi tu.
0: Ah, Umi. Sihat tapi tu Umi eh?
1: Sihat. Yang mula-mula tu ni kau kok. Ini orang jawab ke awal. Ini orang kau ngata lebih kau. Kau lah kan?
0: Enggak. Betah tak lihat ni. Lebih suara.
1: Tak tahu lain lebih dia. Kali.
0: Ini kali eh. Umi. Okay. Salam habis tu buat tujuh kat saya ke Umi. Teruskan dengan salam eh Umi eh.
1: Salam itu buat tuju kau gak abang kau bayan gak lo jana-jana kau gak sibu inan gak lo barau gak apa gak serikai bayan gak lo anek-anek kau gak gantung bayan saya wak baik kerja di bayan bayan dah selalu wak kawak gak lo tebusau kau si Melaya ni dah hau udak dreamy usulnya mi bahian enggak lo grup WhatsApp guan bahian enggak lo gerai nomor satu kan usul yang usul pendi lohannya lo maik lo biras kau dipahan salam bahabai kalian semua bahian enggak lo bona cuti siang lo itu lo bona semua nih bawa pekan kedai siang saya kaya bahian enggak sawa pulis duno sawa bahian gak lo siku siah jamu ya. Bahian gak say-say agi pojito kau kenal kau lah ya. Bahian dah seluak kau gak grup WhatsApp guan. Grup WhatsApp anek kau sendiri. Bahian dah seluak kau gak kau sendiri lah ya. Selamat hari gak mau semua.
0: Okay.
1: Yang unik.
0: Okay, terima kasih Umi. Selamat habis. Selamat pencari harga hujung minggu ya.
1: Okay, sama-sama.
0: Okay, Umi, kemah muka habis itu. Jelau lagi pemanggil telur kat talian habis itu. Saya akan pemanggil telur buat seterusnya.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat habis. Saya kat talian itu, Kak.
2: Kenal dengar kau, Izzah.
0: Alhamdulillah, sihat walafiat.
2: Kenal kau.
0: Itu je suara kemah bintu dulu, saya itu.
2: Nah, baik. Ambil tahu dari muka.
0: Kemah muka. Ha. Alah, suara caca A kau eh, tahu eh.
2: Yalah, saya tak boleh pernah kau dah. Kau saya tahu, saya DJ Asrap macam tu ni.
0: Yalah, DJ Asrap kau bertukar eh, suaranya dia amahu eh. Okay lah, Be buat sibat 1-0 kah habis tu?
2: Nampak lah, kau off lah tu, relax lah tu.
0: Alhamdulillah okay, eh. Kena kau berehat kan?
2: Yalah.
0: Okay, salam habis tu. Buat tujuh kat saya. Salam Loi, buat tujuh kat saya.
2: Okay, salam habis tu. Buat tujuh kau kalau sakai-sakai kau, awak mengenal diri kau. Gak mawi, gak maupun bintu lu, lau mabai. Gak lau anak kan, hati-hati dengan anak makau. Lau ina tau, benda pesta layang-layang gak bintu lu. Gak Abang Joel, gak Abang Joseph, gak Cikgu Raymond. Gak sakai-sakai, wa mengenali diri kau kawak, mengenali diri am. Serta gak lau anak-anak, kau gak kucing, selamat beristirahat. Ya agak lo member-member kawak orang mengenali diri aku kawak selamat beristirahat hujung minggu dan kau selamat selamat bertugas DJ apa itu kenal ngambil lagu kah
0: lagu ini kah
2: bila manis ja lagu aku sayang kau dari Adil
0: bila manis eh keman awang ke Sumajaya okay. Insyaallah eh
2: okey terima kasih Pak Iza assalamualaikum
0: terima kasih kawak waalaikumsalam terima kasih am keman muka habito okey saya lagi keluar bak menghubungi melo ke gitu talianin 02257 00 ataupun 02245 ayan 00 okey jom telah menunaikan lagu permintaan keman am habito nak babat lagu keman Halil aku sayang kau ataupun lagu bila manis keman awang semajai insyaallah.

sayang kau. Winner dia betul sorry. Selamat Beto. Okey, walaupun pun terima kasih nanti-nanti dekat saya keluar wak gemenah mula dengan Selamat Beto. Wak tengah kuduk-kuduk una Beto rehat-rehat sambil layan Sarawak FM juga tutang bahabe. Selamat menikmati hidangan keluar abe lah eh. Wak tengah padoin bakkan tujuin. Abe Beto mungkin beko sakit-sakit telur. Wak menghubungi talian Nabi itu tapi lebih kena. Okey, jela kau deh talian 0245700 ataupun 0-245 ayan 00. Okey, senang singan nombor telefon bak dihubungi kelau maupun Sarawak FM Nabi itu 700 ataupun ayan 00 bahu tanin. Okey, kau bak membaca udik ucapan-ucapan ke mana sakit-sakit telur lebih dah yang hanim. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat petang. Selamat tugas sesian. Salam Nabi itu gak Sarawak FM Kota Selatan dengan bahasa Melanau. Salam ditujukan Gak Ahmad Obe Gak Sarike Bonda Tantari Jigam Kakak Sen Dayang Gimoy Obe Gak Meludam Jigam Gak Selangor juga ucapan terhibur. Jigam salam sayang keman Dayang Hanim Abe itu Di Asan layan je Surat FM Abe itu. Terima kasih jadi-jadi Ahno. Salam DJ Keman Belengian. Moga bak dia-dia singen Sisian. Terima kasih Mino lagu Halil Nebe dagan YouTube Sisian. In dia tak olah aku eh Mino Nebe dagan YouTube. Okay, salam lah minggu gak keluar Mimin Liko Belengian. Moga keluar bak dia-dia un. Terima kasih nyadi-nyadi. Rosni Neng, selamat bahabi. Salam santai. Saya santai un gak ujung minggu semua sahabat. Salam abe itu. Masah loso kawak. Selamat bahabi. Nauni, assalamualaikum. Salam, selamat bahabi. Semoga kau buat sihat selalu. Salam abe itu. Buat tu juga semua sakai dagan Sarawak FM. Jahat Facebook. Gagan un loyen be menas salam abe itu. Semoga kalau semua buat sihat dia apa biar. Serta selamat bersih ada ujung minggu menyambit lagu keman Cikgu Raymond Enyo mana-mana un lagu. Terima kasih. Terima kasih kawak gak sakai telur itu. Nauni. Okay, itu dulu dia ucapan kelo. InsyaAllah membiar kesempatan masa aku akan terus membacakan ucapan-ucapan keman kelo jika melayan pemanggil-pemanggil telur gak talian abe itu. Jom menunaikan permintaan Nauni abe itu bapak lagu keman Cikgu Raymond. Itu G Blues Anak Melanau.

Salam Abai Tau ke mana pukul 2 Bahabe, tampaklah ke pukul telau Bahabe. Lagi jatuh aku Faiza. Abai Tau telau Bahabe, telau Bahabe berita ringkas ke mana Surah FM ini. Nana akan menemani kelau menerusi ritma music retro terbaik. Silang Budaya, kawan akan menemui kelau sekejap pagi. Bahabe berita pukul telau Bahabe. Wainoka akan dikongsikan jatuh kelau Abai Tau. Terus lulu siaran untuk rancangan Silang Budaya Abito bewa istimewa bak dikongsikan jak penerbit ni dah Abito. Okey, rasanya cukup Gigi Un telah bersama dengan Salam Abito untuk edisi Lau Minggu Ahad akhir dagen bulan Julai 2026 bersamaan juga 11 Safar 1440 Ayan Hijrah. Jak aku Faiza. InsyaAllah saya akan bersua kembali dengan simfoni lalu ni pukul 6 bahabis tampaklah ke pukul bulan malam saya akan bersama . Jumpa udi. Assalamualaikum. Terus menah salam abito juga ritma baik ni. Jom aku tinggalkan kelau juga lagu keman Joseph MJ Perangai Sakai. Bahini telah beri lagu Sazia Cinta Berbunga. Berusi salam abito gak Sarawak FM. Bye.

0: ajalah dengan kami orang di Surau FM. Selangau 95.1 Surau FM, sehati sejiwa.
1: Si lengkap petang kita munsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu kami orang akan mainkan lagu.

dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum. Hai hai. Selamat petang untuk kita semua. Pastinya kita tak senang mendengar Surat FM dalam pertemuan Ritma Music Retro terbaik. Terima kasih Faizah yang dah pun bersama kita orang tadi seawal pukul 2 petang sampai ke pukul 3 petang semestinya dalam Salam Abeito. Dan Kamil Nana akan terus menyambung tugasan di Ritma sampai ke pukul 6 petang kelak. Untuk jam yang kedua, tok macam biasalah kita ada silang budaya. Dan penerbit tok hari tok ialah DJ Yus yang ngembak seorang tetamu yang cukup istimewa. Kami rasa kita orang pun berminat nak dengar cerita kami orang pada hari tu. Dah pun berhibur bersama dengan Zana Abidin dengan lagunya Hijau, memang ada kaitan dengan topik kita pada hari tu. Okay. Dan hari tu kita bersama dengan Tuan Syed Muhammad Fauzi bin Syed Ghazali, merupakan pengurus Habanero Training and Consultancy. Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat hari tu?
1: Okey, sentiasa okey. Senangnya benda okay. Hijau tu. Okeynya.
0: Ya kan? Hijau tu nya memberikan ketenangan tu Ramada.
1: Betul.
0: Kalau kita rasa stres tu Ramada nak buka penjan nanggalah
1: kehijauan
0: kan? Bawa setenang jiwa. Oh.
1: Betul.
0: Okey, terima kasih yang sudah datang ke Konti Surat FM. Dan hari tu kita akan bercerita dengan tajuk Ajuh Tanam Sekejap. Apa nak ditanam tu?
1: Macam-macam ya kelak.
0: Oh, dan untuk pertama-tamanya kita mestilah berkenalan dulu nak. Boleh si kenalkan dek kita dulu.
1: Assalamualaikum. Salam Sarawak, maju makmur. Okey, nama Syed Muhammad Fauzi, Syed Syazali, nang orang kucing lah. Nang kami tu nang kaki berjual, kaki berjual sayurnya, kaki bertanamnya jua, kaki ngajarnya jua, macam-macam lah. Jadi nak kata intro yang panjang-panjang sebenarnya. Jadi kami tu nang orang kucing lah. Sebab dah bukannya orang sini asal kucing. Jadi dah lama sebenarnya bisnes tu sebenarnya, tapi dalam pertanian, kita cerita pertanian lah itu. Jadi tajuknya senangnya Ajuh Tanam Sekejap. Jadi bila cerita nak tanam sekejap tu, saya nak minta kita orang Sarawak tu lah, Abang Jo pun nama dah macam-macam lah pertanian lah. Ya, aquaculture-nya, agriculture-nya. Jadi kita nak nyambut seruannya tu. Jadi apa yang kita nak kelakar itu dari kami itu lebih merujuk kepada tanam sayur-sayuran. Paling senang sekali. Nak kata intro kami tu bukan sebenarnya orang pertanian. Kami tu dalam bisnes dah alhamdulillah 20 tahun. Pelbagai benda dah dipolah. Akhirnya 2019 kaki selangkah. Maksudnya kaki selangkah tu nak masuk pertanian, dah berkebun. Kata orang bila masuk COVID, udah semua terduduk. Tapi kami orang berdiri. Bila kami orang berdiri, kena berdiri. Kami orang sampai kemiri driving. Waksa COVID, kami orang boleh berjalan, berjual sayur. Berjual hidroponik. Yalah kata orang tak bila ceritanya COVID, ya sebagai rahmat sebenarnya. Positif way lah, secara positifnya macam ya. Jadi bila dah 2020 dah berjual set, dah macam-macam. Start ialah belajar dengan Masya Allah, kiri kanan pagi petang semua nak dibelajar. Terus jadi orang ajar. Tapi bukan senang lah sebenarnya. Dalam proses kita tu nak belajar tu, pelbagai benda lah kita nak, kita harus mencuba je lah. Jadi bila dah lama kelamaannya teh, makin suk. Saya dah lagi cerita lama. Sebelum tu kami pencerah juga. Pencerah di salah satu universiti di Kuching kita telah. Lepas ya bisnes macam-macam dengan IT. Kami orang IT.
0: Jauh menyimpang.
1: Boleh kata nang jauh gila. Tapi bila dah zaman tu, ni dekat sikit dah. IT je teh. IoT, Internet of Things, semua market handphone, semua handphone. Jadi ia dapat relate dengan kerja ambil sebelum tu lah. Tetapi bak kata orang tek, bila dah nanggar benda hijau tu, rindu hati. Jadi kira baru sih lah, kata orang lama, kira dah masuk tahun yang ketujuh lah. Jadi ilmu alhamdulillah bertambah. Dan kami just kena tu fokus kepada pertanian. Kami tu pun baru balik sebenarnya hari marit
0: dari sini.
1: Ya biasa kami ngajar. Tadi tu kami belajar. Kami mulah belajar ni nak saya nak nyebut tu tisu culture untuk cendawan. Macam ni nak kita nak mulah benih cendawannya tu. Ya salah satu benda yang kami baru belajar. Benda yang bagi kami, benda yang sesuatu yang orang mula duduk siar si nguap. Kami
0: sangat menarik.
1: Kami nak suka, suka nak belajar benda baru. Lagi-lagi hal pertanian. Kena ialah. Jadi kena tu fokus kepada tanam salad, tanam timun Jepun, tanam daun sup. Bawa cerita daun sup. Daun sup kami besar duit 50% besar lagi.
0: Segar bugarnya.
1: Ialah benda-benda kerakyat lah. Jadi kami fokus benda ialah timun Jepun teh dengan melon ada juga banyak. Lepas ya salad itu lah. RM2 ya. RM3 lah termasuk daun sup. Dan kami suka mencoba dah rebah-rebah baru. Kadang-kadang si juga kita dapat nak benih beli di pasar minggu juga. Benda kerakyat lah. Jadi bila dah cerita pertanian tu, mohon kita nak nanya seni nak berhenti, nak main kelakar, nasi akan habis.
0: Ambil masuk lalu.
1: Masuk kejap lain saya dah hal.
0: Yalah, Mama dah bila munculnya COVID-19 tu, sebenarnya ia bukan pengakhiran.
1: Betul.
0: Sebab kata-kata bila kita dengar cerita orang nak, sebenarnya dia sebenarnya waktu yang kita bangkit tau, Mama dah.
1: Betul.
0: Dari sia juga saya belajar macam ni dalam toge.
1: Nah, kita. Masya Allah. Jadi si toge ya.
0: Jadi. Nanam toge nya jua, nanam daun bawangnya jua. Masa dia kan si boleh nak pergi ke sini.
1: Betul.
0: Jadi solusinya tanam limpun.
1: Betul. Soalan game yang kita boleh?
0: Boleh.
1: Masih si tanamnya.
0: Saya dah lagi dah. Masa tu kami nanam kangkung aja.
1: Okey, nanam kangkung. Okey.
0: Yalah, kami nanya soalan kita tak kelak.
1: Boleh.
0: Bau berkecimpung tau Madana. Okey, jadi boleh kita kongsikan yang mencetuskan inspirasi kita untuk mengajar berkaitan tentang hidroponik. Hidroponik mana?
1: Okey. Berkenaan dengan hidroponik, kami masih ingat kelas yang pertama Mek Mola adalah di Serian. Ya, tahun kami pun dah lupa kan, awal tahun 2023 mesti salah, kami dah lupa juga. Jadi kelas dia, kami nak main-main aja lah kira pakai kami lebih pada sharing maksudnya pengalaman. Jadi bila experience kita dah ada, kita share dengan orang. Bila first kelas dia munsi salah 43 orang datang.
0: Ramai juga.
1: Kami pun si sangka main-main aja. Jadi dari sialah kami rasa best juga ngajar tu sebenarnya. Bila ngajar tu rasa puas hati.
0: Puas hati.
1: Bila kita bertemu, kami sebenarnya bersuka bertemu dengan orang, orang yang baru dalam tanam. Kadang-kadang mesti kami betul.
0: Sebab, kita berkongsi sebenarnya.
1: Sebab kami ada orang. Mungkin kami ajar si semua yang kami ajar yang betul. Ada yang mungkin si sesuai untuknya. Ada yang kedak kami. Keadaan rumah kami macam tu, kebun kami macam tu. Tapi tempat lain, hanya caranya lain. Mungkin suasananya lain. Di sialah kata orang, bila start yalah kami lebih yalah rindu dah semakin suka mengajar mengajar. Lagipun pada masa saya, kami baru diberi oleh SIDA Jabatan Pertanian Malaysia sebagai seorang pembimbing swasta konsultan persendirian yang dilantik satu-satunya daripada sawah kami lah. Jadi yang mula konsultan untuk MyCap. Dia tak dengan tupi mak pakai lah. Bawa habis kursus dua bulannya untuk pemantapan sebagai seorang konsultan lah. Dari sialah kami sikit-sikit sampai kena tu lah.
0: Alhamdulillah. Macam ya nak boleh si kami jadi anak murid kita.
1: Saya nak salah on aja.
0: Guru. Jadi sebelum jadi anak murid yang berjaya tu nak. Jadi kami nak nanya, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan hidroponik tu?
1: Hidroponik tu kita dengan tanah biasa nak. Konvensional lah kita sebut. Kita dengan tanah ya, bermain dengan tanah. Ada orang dah bermain dengan cacing juga lah. Tapi bila hidroponik tu bermain dengan air baja aja. Sebenarnya. Jadi pertanian yang cukup mudah, iaitu hidroponik hanya dengan ada air dah cukup. Dengan semurah kosnya, orang bulat beli ada RM10 lah. Botol mineral, potong dua, belah dua tengah, terbalitkan kah, kokopit kah, kapas kah, libahnya ada air baja, ia dah cukup adalah hidroponik. Kita mau tahu hidroponik paling senang kita nangka
0: apa?
1: Kangkung dalam parit kita tak nak jalan lah hidroponik lah ya. Minatnya hidroponik dalam parit kita nyebut masalah dalam parit lah. Tapi kangkungnya antara kangkung yang paling bagus lah.
0: Tadi kami cuma ada baldi. Lepas ya kami ada penganyak.
1: Ada benih.
0: Tapi kami belum olah lah. Masih di dapur ya. Jadi sesuai lah tajuknya hari tu. Kami nak benar-benar rasa macam berbesar hati lah. Berjumpa guru.
1: Boleh.
0: Okey, masa nak tanam ya, kami ada baca baja A dengan baja B. Apa fungsinya dua gig ya? Ya sama okay. kan macam ni?
1: Ya macam tu. Bajet AB tu adalah benda yang sama.
0: Okey.
1: Kecualinya sih dapat dicampur pada peringkat awalnya pekat.
0: Okay.
1: Kita sebut sebagai bajet stok ataupun bajet parti.
0: Aha.
1: Bila bajet A dan B tu yang mesti diasing.
0: Oh.
1: Yang sih dapat di combine kita tu combine sekali.
0: Okay.
1: Yang mesti dipecah dua gig.
0: Oh.
1: Jadi A ya, ni ada unsur tertentu dan B ya ada unsur tertentu. Apabila dalam keadaan pekat, A dan B yang bercampur yang membeku.
0: Oh, okay.
1: Ada bahagian yang kalsium sulfate yang akan membeku, yang siapa dipinum oleh tumbuh-tumbuhan lah.
0: Okay, okay, okay.
1: Jadinya terpaksa diasin. Yang hanya boleh dicampur dalam keadaan yang cair. Maksudnya kita sedia air dulu, bau masuk A, bau masuk B. Ya, sebab bajet AB sama aja ataupun kita nanggar orang bertanam biasa pokok asam durian ke apa menatang nak. Jadi kita ambo makin nak bigi-bigi aja. Ia pun sama nutriennya ada dalamnya. Tapi itu dalam bentuk cecair lebih sesuai untuk hidroponik dengan fertigasi yang pernah kita dengar. Iyalah baja AB. Nyanang baja sebenarnya. Baja lengkap. Si perlu baja lain lagi.
0: Jadi baja A dengan baja B tu campur dalam air lah.
1: Betul.
0: Ni ada sukatan tertentu.
1: Ada sukatan tertentu.
0: Oh, si depend. Boleh sukati-sukati masuk kah?
1: Boleh. Boleh sukati-sukati masuk. Asal pala si sedih je nak benda yang KO.
0: Hanya
1: siapa sebarang lah ceritanya teh. Karena mun terlebih pokok boleh naya
0: good boleh
1: gone
0: matilah.
1: Boleh gone. Dan sehari dua hari sama adanya kuning dulu ke ataupun nyapeng terus. Macamnya.
0: Okey, apa kelebihan hidroponik berbanding dengan pertanian secara konvensional tu?
1: Okey, kelebihannya senang aja. Tangan si kamah.
0: Ya, jok sikit lah.
1: Tangannya si kamah. Lepas ya, tempat si perlu besar. Macam tanah tu, kita dok perlu berlasi lah. Ngembur tanah lah. Banyak kerja. Tapi, mun kita makin hidroponik tu, si banyak gila kerjanya. Artinya, kita perlukan bekasnya aja. Yang penting, kita mesti ada bekas untuk tumbuhannya berdiri aja. Sama ada tak makin kapas kah. Batu sungai pun boleh. Batu tepi jeraya pun boleh. Makin kayu pun boleh. Jadi, yang berdiri. Ya.
0: Okey.
1: Kemudian konsepnya akar ya kena kepada air baja. Ya aja. Madah cukup senang sebenarnya Pak ya kadang-kadang mik ajar nak. Jangan terlalu terikut yang upa canggih manggih nak kena ya nak. Orang pula mesti ada toksi. Sebenarnya asas ya itu kita perlu tahu.
0: Okay,
1: asalnya senang ABC lah. Air baja dengan cahaya matahari saja.
0: Terima kasih cikgu.
1: Sama-sama.
0: Dan mungkin taklah apa jenis sistem hidroponik yang tak gunakan dan kena memilih sistem tu dan apakah tanaman yang paling sesuai ditanam secara hidroponik?
1: Ada soalannya. Besar je nak jawabnya. Mun sampai ke malam saya habis kita. Okey. Pendek ringkasnya apa yang teknik yang kami suka molah ada dua aja. NFT. NFT maksudnya nutrient film technique iaitu nyamput air baja yang lalu di dasar pipe yang sikit aja. Menyentuh akar ya aja. Ya NFT film, nutrient film yang nipis. Yang kedua yang selalu kami pakai adalah takungannya teh. Takungan tu kita perlu ada bekas. Kata kita teh ada pengayak, ada beldi. Ya dah cukup. Iyalah sistem takungannya teh.
0: Iyalah
1: nama lain adalah kandang pandai lupa indah nama kena tu. Namanya saya dah kelak yang ingat lagi kadang bila dia selalu bila nak keluar dari palau halak tu, si keluarnya.
0: Itu biasa.
1: Ya, biasa. Jadi, dua sistem takungan lah sebenarnya. Dan bahasa orang putih lah, cari kami tak. Jadi, dua gig aja kami mula. Yang lain kami si mula. Yang paling asasnya, ia aja. And then, selain daripada ia, tak kata orang tak, nak even nanas pun kami nanam hidroponik.
0: Oh, macam ni ya.
1: Iyalah.
0: Yang kan dipotong atas ya, nyapun apa, nyapun
1: crownnya. Lepas ya, munsik makan crown kita makan sulonya. Engkah je dalam kokopit, kedak kita ada contoh, kita imagine tena ada beldi, ada pengayak, dalamnya ada kokopit sabut nyo.
0: Engkah
1: dalam sabut nyo apa nama teh? Bahagian crownnya tena palak ke sulo, buang sikit daun-daun nebahnya, masuk tak dalam kokopit. Lepas ya, tandahnya. Ya aja. Tapi depend lah dengan mungkin kita makin nak nanas nak lama-lama nak Josephine yang mau setahun nak kena ya lah. Minat kena tu tengah molah nak ya SG1. Saya sih tahu sebenarnya tentang SG1 yang Sarawak Government kali namanya kacak nama ya sebenarnya.
0: SG1.
1: Ya nak ya 6 bulan. Ya 6 bulan aja. Jadi tengah mula ya si tak berapa lama lah kerana kami orang tu hidroponik bukan di tanah.
0: Betul.
1: Tengah mencuba. Ada yang dah kuning ya. Mohon angga datang aja lah.
0: Boleh lah kalau kami orang mula lawatan sambil belajar.
1: Boleh, saya tak masalah.
0: Dan kami nak nanya juga lah. Selalunya kan kita beli kokopit ya. Macam ni nak pakai kokopit ya? Ya, soalan basic lah.
1: Okey, kokopit tujuannya untuk pakai tanamannya berdiri aja.
0: Oh, macam kangkung semua boleh lah.
1: Boleh sih. Kangkung tu kita orang bula kita angkat atas air yang hidup.
0: Oh, ni boleh
1: juga. Boleh juga kita angkat atas batu sebagai nganti kokopit pun boleh. Ya memang ada pelik sikit pemikiran kami kerana benda asal. Jadi tapi mun dikira benda-benda kokopit ya, kita bersihkan dulu sebenarnya.
0: Cuci dulu.
1: Basuh dulu orang bula bila tak merah air yang nampak teh nipis.
0: Ya
1: sebab hilang terus coklat.
0: Bukan kita angkat terus dalam ya.
1: Boleh tapi air kita akan kotor dannya tahu tak kita nya selalu tanam seni tepi pantai jadinya ada salinitinya ada garam jadi bersihkan dulu agak mun nak bersih benar siapat lah agak-agak rasa nak bersih ya, bila tak merah dah keluar air teh nipis lepas siapa kita makan engkah je benih atas saya je yang penting tujuannya ada dua dalam fertigasi yang banyak dipakai untuk tumbuhannya bertanam berdiri lepas ya untuknya membantu serapan serapan air daripada debah yang macam ya tapi ialah ya pulang pada kita sebenarnya nak kokopit ya.
0: Okey lepas tu tersambung balik kita nak tarik nafas dulu kita berhibur dengan sebuah lagu. Lagu Tok Jua inya memang ada kaitan juga lah dengan tanaman-tanaman hijau-hijau alam-alam. Jadi kita dengarkan bersama-sama. Okey. Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya.
1: Okey, kembali lagi bersama dalam Silang Budaya. Guru, guru.
2: Oi, oi.
1: Memang menariklah topik hari tu. Sebab apa? Dari kami orang sih tahu kan, jadi ada juga info lah bagi kami orang tu, sebab kadang kami orang tu kadang semua mau cepat. Si mau jaga, tapi mau asin.
2: Kan? Okay, manusia nang macam
1: ni. Manusia macam ni kan.
2: Betul.
1: Okay, dan kami nak tanya ajaklah. Soalan-soalan yang terlintas di fikiran kami lah. Kami selalu nanggar jua di video di sini-sini nak. Macam taknya pun hasil-hasil dekat rumpak bawang, pisang, mula ikan. Lepas ni azaknya ngorek tanah, nyimpan bahangnya dalam tanah. Apa sebenarnya fungsi bahang-bahang macam ni?
2: Okay, nang kena tu saya nang suka untuk benda-benda kerak ya. Karena selalu ngajar untuk baja organik. Yalah, kita mula baja organik daripada kompos. Dia biasa nyebut kompos nak. Dengan sida jawatan kerajaan ada ajak mula untuk program baja organik kami itulah. Jadi nak cerita kembali dan cerita tidak kulit bawang nak apa ya. Okey, biasanya nya terpulang pada kita. Si semestinya apa nak kita pola tek, contoh nak ya tek nya kampus dalam tanah nak. Ditutup dalam tanah boleh, saya dah masalah. Jadi nya akan diuraikan agak lambat sedikit. Jadi sebabnya kita selalu kecampurkan kita dengan air beras.
1: Air beras.
2: Air beras ya nya ada ngembak bakteria bagus sebenarnya. Jadi kerana ya mendapat di rumah kita tu nang ada nyimpan tong air beras.
1: Okey.
2: Contoh itulah. Jadi untuk yang yang bahan sisa-sisa dapur lah biasa kita nyebutnya nak. Jadi sisa dapur tu, cara yang paling bagus sebenarnya adalah kita campur dalam air. Sekadarnya terendam dah cukup dah. Lepas ya kita tambah dengan gula merah.
1: Gula merah.
2: Dalam pertanian, gula merah tu sebagai membantu mikrob ataupun mikroorganisma yang beri energi dengannya, beri power dengannya, pakainya menguraikan kompos ya teh. Ya salah satu je. Tapi mun kami tu kena agit mik suka gula merah, kita pun kompos yang sih berbau.
1: Fungsinya sebenarnya nak.
2: Yang sih berbau sebenarnya. Ya, saya suka makan ya. Bila sebagai cerita lain, nak mikrob memang yang perlu energi gula merah ni mak punya gula. Jadi biasanya akan disimpan minimum 2 minggu.
1: Minimum
2: 2 minggu biasa. Ada orang sampai setahun, saya tak masalah. Ditutup dalam keadaan yang kedap lah. Kedap udara. Setiap 2 hari, 3 hari buka. Buang gasnya. Yang macam ni. Sebab ya, salah satu je tak memang dah cukup. Ada orang biasa nak nyamake air beras. Balik cerita air beras tu lah. Kedung benda tu dapur. Dia air beras tu tak, kita boleh siram terus. Air beras kita petang tu balik, kita masak nasi malam ke lah, ambil air siram je di luar. Tetapi nak lebih bagus kita disimpan. Fermentation penampayan mula kira kita nandahnya 3 hari ke 5 hari hanya ada bau-bau macam bau angat-angat sikit lah. Artinya nya dah akhirnya jadi, tetapi kita siap boleh siram lagi dah. Kita siap bersiram lagi air yang dah kita tapir dia 3-4 hari siapat. Pokok mati.
1: Jadi macam ni.
2: Jadi kita tambah sedikit ratio 1:10 minimum. Maksudnya satu bahagian air baja air beras campur dengan 10 bahagian air biasa.
1: Lagi jimat sebenarnya.
2: Lagi jimat, tapi memang dah kita muntah tak hari kita nak molah air beras ya. Sebenarnya tak angkah.
1: Rumah jiran ada. Sama-sama lah.
2: Jiran pun molah juga nasi adik-adik. Jadi macamnya. Jadi banyak benda sebenarnya. Nak, daripada kita mula di kampus dalam tanah, boleh, saya tak masalah. Okey aja.
1: Cumanya lambat lah.
2: Cumanya lambat sikit. Boleh, saya tak masalah. Tapi kita mesti, biasa nak kampus-kampus tu, saya nyebut nyebut dalam ayat atau perkataan sebagai green zone. Ada orang tangki ukas ya, tangki ukas kita nak bulat dan hitam ya. Ditebuk lubang apa? Lepas saya apa nama? Tong ya dipendam 3 suku.
1: Tong sampah ya kan?
2: Dipendamnya 3 suku. Ditikamnya ada barang sisa dapur ya, dituangnya air beras, benda-benda ya tutup. Setiap kali ada. Jadi kita jangan kagilat dekat gilat pokok. Contoh kita ada 4 pokok nak. Di tengah-tengah antara 4 ya kita menduak lubang
1: Di sialah.
2: Jadi tak akan mana cari. Boh tak bingung. Di sial kita tikam. Jadi pokok kita macam kita ada pokok asam nak. Mun ada kaedah macam ya, ada bahan buangan, tikam je dalamnya, siram tak air beras, kelak akar yang pun cari, boh tak bingung. Yang macam ya. Jadi si perlu kita nak belajar orang mandah kimia, nak bigi-bigi si payah. Si ada keperluan sebenarnya.
1: Seronok sebenarnya bila kita bercerita tentang tanaman tok kan. Lagipun tanaman toknya berada hidup sige.
2: Betul.
1: Dan macam ni lagi selain kata orang mandah, selain menggunakan baja sebenarnya dari segi hubungan spiritual.
2: Betul.
1: Yalah kami heran, selalunya mak kami tangannya memang tangan apa tak?
2: Tangan sejuk.
1: Sebab pagi-pagi niat ke berzikir dekat yang ke cerita, oh jadilah kau nya berkelakar dengan bunga ya.
2: Betul. Sejuk.
1: Jadi ya mungkin juga ada pengaruh sebenarnya ho.
2: Betul, memang ada nya hidup, nya ada rohnya pun. Cuba kita nak ada mungkin ni melangga dalam online-online tolah kita cari-cari nak. Ada yang cuba nganuk tumbuhan ni tak? Rasanya mati. Yang si iranok si mati. Pernah terbaca iranya pun artikel ya. Jadi boleh kita relate benda lah. Mbak kata kita tu yang berzikir lah. Yang berzikir yang dapat dengar. Kita kata kita siapa dengar lah je kita lah. Jadi macam ya.
1: Jadi sentiasalah berbuat bagus dengan tanaman di sekitar kita.
2: Jangan kita takut dengan injak rumput masuk.
1: Aduh. Okey. Nah, soalan seterusnya tu macam ni, proses penjagaan tanaman hidroponik lakukan dan apakah cabaran utama dalam mengusahakan hidroponik tu?
2: Okey, cabaran utamanya bagi yang permulaan adalah cabarannya sikit step yang pertama. Macam ni nak benih ya jadi hidup.
1: Ya,
2: cabaran utama. Kami orang dah biasa tu. Okeylah. Terutamanya mbak kata biasa temu peserta apa padanya. Cikgu, macam ni nanam daun sup, kami nunggu 10 hari 14 hari si tumbuh-tumbuh. Sebenarnya contoh kita ambil senang daun sup nyanang macamnya. Daun sup hanya untuk orang yang penyambar ya.
1: Aduh. Terasa.
2: Ya terpaksa kita tunggu lama sedikit. Jadi kita mau teknik, kita tahu teknik. Teknik susah, ambo aja. Yang pentingnya sentiasa basah lembap, bukan bertakung. Jadi senang pat ya lah orang fail mula-mula ya. Jadinya fail teknya si sabar nunggu untuk daun sup. Lepas ya benih kita kadang-kadang ya cabaran untuk orang pertama kali tu adalah nya si mandi nak numbuh benih ya tek. Nak kita tek daun sup. Macam sawi tek. Nya si pernah cuba, nya bikin kah terus esok ni tumbuh si. Nya nanggap premium yang benih ya jua. Adakah benih dah masuk angin ya? Mau ditauk jua lah.
1: Mau tauknya
2: saya pun siapa nak madah.
1: Ikut nasib lah.
2: Ikut nasib kebiasaan. Dan kita mau ada mendapat contoh, kita beli benih dan mendapat beli yang ada level F1, F1.
1: Oh.
2: F1 hybrid. Ia adalah benih daripada mak bapa anak. Anak yang dipakai.
1: F1.
2: F1 adalah yang terbaik. Tetapi tangga jual belakang aku dah expired.
1: Betul.
2: Hanya ada expired jua. Lepas ya si dapat nyalahnya munya si expired. Si expired pun kita media yang kita pakai si sesuai mungkin. Mungkin si cukup basah. Ya salah satu benda yang cabaran bagi orang hidroponik lah. Kemudian ada cabaran orang lain toknya gago nak beli benda mahal-mahal sambil bila si bertanam.
1: Gagonya
2: nangga nak dalam online-onlinenya semua nak wah nyamuk contoh. Aku mau mula contoh. Kau mau macam tu. Bila nak mula?
1: Si bola. Kadang-kadang si tahu sebenarnya.
2: Hantam sajalah. tapi sebenarnya si ada keperluan. Asas sebab kata kita tak beldi ada pengayak, ada kokopit sikit. Tak ambo jak kangkung jadinya.
1: Dan jual ilmu pengetahuan sikit.
2: Betul.
1: Itu kami dah ada jual sikit lah.
2: Lepas tu cerita lagi penjagaan. Okey, penjagaan tu semua orang sama. Maksudnya penjagaan tu dari segi penjagaan banyak sebenarnya. Dari segi mun hidroponik kita mau cunnya pun ketebalan ataupun kepekatan baja ya tek. Baja AB dia nak biasa kita sebut is maki perlu ada isi meter. Meter minyak daya si perlu sebenarnya. Hanya orang nak jual produk lah. Jadi kami mun kita dah tahu sukatan asas pengeluar baja, contoh kita ngambil dari kami dah lah contoh. Kami dah tahu berapa sesuai-sesuainya. Jadi tak si perlu meter benda kedai ya. Kita hanya cukup menanggap pematian daripada mata aja. Mun daunnya rupa kuning lain macam tu, mungkinnya kurang baja. Salah satunya. Tapi mau ingat juga, kadang-kadang air kita tu, air pipe kadang-kadang lah nyasi selalu air pipe kadang-kadangnya pun pH terlalu tinggi. Bila tingginya akan menyebabkan serapan nyasi cukup certain nutriennya, sebagian daripada nutrien bila kadar pH terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, sebagian daripada akan jadi toksik. Toksik ataupun yang akan siapa diambil, senang ceritalah bahasa kita mudahnya siapa diambil oleh tanaman. Ada penjagaan lain, ada lagi dari serangga, ibu ceritalah. Aduh, serangga tu kami si dapat amadah banyak gila. Di mana-mana sahaja ada. Contoh kami tu datang ke situ, kami pun boleh menyebarkan kulat ke baju kita. Ya tak bang?
1: Betul.
2: Kita ambil balik rumah, kita kena kita pokok asam, kita pokok durian kita pun boleh juga. Kerana hidup kita nyesi nampak. Jadi ya, salah satunya lah, terutamanya nak nak kutu putih-putih ya.
1: Iyalah. Aduh, selalunya ngagak
2: nak
1: bengas. Apa tadi selalu ngagak Duan Belanda.
2: Hanya kena iyalah. Ini banyak cara lah kita nak buangnya. Tapi kami pun konsep lebih suka ke menggunakan organik. Paling simple, yang paling mudah adalah kita pakai apa? Nak pakai malah kuih apa?
1: Baking soda.
2: Kita pakai aja. Untuk seliter ya, boleh kita angkat dalam 10 gram. Cuba dulu.
1: Angkat dalam air kah?
2: Angkat dalam air, kocak-kocak-kocak spray kita. Tapi mau ingat lah, mau dapat spray itu di sebelah petang. Jangan sebelah, kerana nyak akan nemu malam. Malam ya lah, menatang-menatang kecil-kecil, alu-alu saya keluar. Nyasik keluar siang hari. Ada lagi cuka kayu kita boleh pakai. Air beras yang dah diperam tik pun boleh pakai,
1: boleh
2: membantu.
1: Pakai,
2: betul lah yang seminggu. Tapi orang yang ada tik, kita cuba lho sikit pokok. Contoh sayur banyak ni nak. Cuba sikit dua gig lho, takut kita spray kelak. Kerana kita si sama sukatan. Maksudnya mungkin air beras kita, tangan kita kuat lagi, merah keluar lagi putihnya air kuat. Yang macam kita mencuba dulu. Kedai ialah antara penjagaannya tu adalah daripada serangga yang paling si dapat di dalam. Di mana-mana sahaja. Saya dah cerita
1: sama rumah. Juga dengan sama. Siput lah.
2: Aduh.
1: Ini selalu keluar tu malam.
2: Malam bila hari hujan. Tiba cerita kita yang bertuntunnya keluar.
1: Ya, kami heran. Munyanya slow, lambat. Tapi bila yang agak tenaman, laju.
2: Laju. Nampak. Kita si nampaknya dah nekik jauh. Jadi ada caranya sebenarnya. Nak benar-benar kedai. Hanya ada
1: siput kaedahnya. Siput lah yang masalah di rumah mereka orang.
2: Siput lah. Boleh juga. Mun dari segi, kerana siput tu, nyasi agak tumbuhan. Jadi kita boleh pakai ada ubatnya lah. Ubat siput lah. Warna pink-pinknya.
1: Ambo aja.
2: Kerana nyasi akan kedak tanaman kita. Lagi okey lah. Kerana kami si suka pakai semboran ataupun yang bahan apa nama, bahan serangga tu yang munuh beracun tu yang makin kimia. Yang pokok biasa makin bawang putih aja. Bawang putih yang di blend. Lepas saya campur dengan cabai sikit. Ayah aja cukup. Hanya ada banyak lagi kaedahnya. Kita nanya untuk racun untuk kita boleh pakai apa, tepung kunyit pun boleh.
1: Yang di rumah pun boleh.
2: Yang di rumah banyak benda. Ada mun cerita tu resepi ya, mun kita tanya hal organik, ada boleh dapat cerita 40 bagi resepi. Tapi ke malam lah cerita kita.
1: Ada sikit lagi pertanyaan kami lah. Selalunya hidroponik tu macam ni, nyamuk yang macam ni kita.
2: Okey, nak bertakung pastikannya bertutup. Nyamuk si akan ngagak. Okey, kita pakai sistem yang ada air berpusin ya. Air si berpusinnya si akan ngagak.
1: Okey.
2: Kerana senang nyamuk tu adalah benda yang suka benda air yang tenang. Yang tenang, jangan sangka saya dah boyak nak. Kali tu yang tenang, jangan sangka saya dah nyamuk. Jadi benda kerajaan pun kita ada air yang biasa kena kita ada nak baldi nak apa. Air bawah tak bingung, yang tutup. Saya dah nyamuk lebih.
1: Perlukah tukar kasih air?
2: Tambah aja. Bila kita dah hover, masa kita dah dimakan, bawa kita tukar air ya. Sebaiknya lah. Mungkin tak nak makan sekali lagi pun boleh. Mungkinnya ada kekurangan nutrien tertentu yang mungkin dah lari sikit. Kedak konsep kami, kami akan buang dulu. Buang dulu sih banyak lah. Saya dah jadi pada tanaman kita sih tentu halau pak. Buang aja sikit aja.
1: Ayolah.
2: Kita tak pergi murah.
1: Banyak info yang kami dapat tadi tu. Dan benar tak kita, bila berkelakar tak memang saya akan berhenti.
2: Si dengar lagu kita.
1: Tadi. Dan kita pun dah sampai ke penghujung tu.
2: Hujung
1: dah kah? Si rasa. Kami nanggal lami tadi ada salad. Boleh tunjukkan dengan nak ya kah?
2: Ini salad tadi.
1: Apa ya? Salad kah?
2: Salad.
1: Kita nak tunjukkan dengan pendengar-pendengar kita di Facebook tadi.
2: Tu ya, salad kami orang lah. Kira yang paling simple lah tu saladnya.
1: Senang sih dalam salad ya.
2: 50-50. Mungkin tak pertama kali mungkin ada susah sikit. Hanya sih ada susah ni tu. Tu saladnya. Ada basah sikit lah. Dibasah main sikit biar, kerana kita harvest kita menua tiap pukul berapa, ada pukul 2. Jadi mungkinnya ada kering sikit macam tengah hari ya. Sebab ya kita suka harvest awal pagi ataupun ujung petang.
1: Selalunya berapa lama jangka masa untuk salah tu
2: jam 35 hari.
1: 35 hari.
2: Nyari dikit tu lah. Nyari contoh rupanya.
1: Kacak.
2: Nyari nak kacak. Nyari kacak lagi bila yang besar. Nyari kacak lagi bila kita nangganya di atas tempat kita bertanam.
1: Wah.
2: Ya, canggih.
1: Seronok.
2: Ha, Lola Tok namanya salad hijau, green coral.
1: Oh, green coral.
2: Lola Bionda. Lolo Bionda. Hanya macam nama lah.
1: Ubit namanya Tok. Oh, nama macam Tok. Digambar di di kita pun live Tok tahun Maya Naga lah Jisya.
2: Nampak kan? Nampak kan? Tok, boleh dianggus terus Tok?
1: Oh, boleh dianggus terus.
2: Anggus. Ada nampak Tok dari mayonis, dark, thousand
1: island. Telur rebus ada nampak Tok?
2: Mana?
1: Telur rebus.
2: Asyik sempat.
1: Asyik sempat. Aduh. Mundak tadi.
2: Ai cherry me lupa ngembak ni. Ada tu cherry me ada nanam. Lupa.
1: Benar, tu cherry.
2: Lubu-lubu je.
1: Oh, jadi juga.
2: Aduh, bukannya jadi lagi. Kedah apa nama? Kedah hutan dah jadi.
1: Ya. Jadi kami rasa pendengar-pendengar pun memang dah memulakan hobi yang barulah.
2: Boleh
1: bertanam sendirilah. Lebih terjamin lagi kebersihannya. Betul. Dan nya pun dari apa nama dah dari segi kimikalnya.
2: Kimikal betul.
1: Okey, untuk last kali lah ha. Pendapat kita, apakah potensi hidroponik Malaysia pada masa hadapan dan nasihat kita kepada individu yang ingin memulakan projek hidroponik. Tambah sekali pada saya lah, bersemangat saya Tok.
2: Yang bersemangat Tok sampai bergolong-golong ni dah.
1: Oh ya tadi.
2: Jadi jangan tunggu ada COVID-30.
1: Awak benar.
2: Nak kita sih tahu betul. Bila akan datang ya, sigit lagi lembaran hidup yang kita dah rasa selotok kena cucuk lubang hidung lah apa dah. Awak takut kelak cucuk lubang telinga lagi kita kerja. Ya, kita sih mau. Jadi nasihat nak kata nasihat ya sih, bertanamlah sikit-sikit. Tak payah saya mandate. Jom tanam sekejap. Tanam sekejap. Si perlu banyak tanam sayur 2 pagi, tanam mudah susah gila tanamlah daun apa nama? Daun pandan ke, daun kunyit ke, nak benda senang-senang. Kangkung kata kita kangkung dah lah.
1: Oh, kangkung.
2: Ya, 21 hari dah boleh makan.
1: Hari benar. Projek terkini kami ah.
2: Okey. jadi mana kena ialah. Jadi potensinya sebenarnya masih terbuka luas. Tapi jangan kita tanam di tempat contoh tak nak. Kampung kita tu orang suka makan kangkung, makan bayam, makan sawi apa. Tapi kita gagal nanam semua salad. Ya si cun lah. Jadi kita ikut keadaan tempat kita. So ya, bila kita tanam ikut keadaan kita pun setempat apa keperluan. Melainkan kita tak dah ada wang yang kompom nak beli. Jadi untuk hidroponik tu masih terbuka luas. Siapa-siapa pun boleh. Si cukup sebenarnya sayur. Si perlu kita import sebenarnya.
1: Jadi menurut ada orang nak berminat lah. Ni tahu kita ada kelas kah? Macam ni nak menghubungi kita kah? Di sini mau dapat info kah? Macam ni.
2: Mun kita senang nak cari kami tu. Kami tu media sosial on juga. Kadang si kadang si gagal gila media sosial. Sosial lah. Facebook ada, dalam TikTok pun ada. Macam biasa cari je nama Coach T.S. Said dalam Facebook ada. Nombor telefon boleh cari dalam ya. Ataupun kita boleh contact kami. Boleh sambut telefon ke?
1: Boleh.
2: DJ lah ambil telefon. Nombor kami senang aja
1: 019-815-8580. Kelak kami nak daftar jadi anak murid kita.
2: Boleh. Kelas boleh datang kelak. Anak mula one to one kelas saya dah bermasalah.
1: Baik guru.
2: Okey.
1: Dan apa pun terima kasih diucapkan kepada kita kerana sudi berkongsi info dengan kami orang pendengar-pendengar di Suara FM juga lah.
2: Sama-sama.
1: Dan insyaAllah mungkin yang berminat boleh menghubungi kita. Mana tahu nak join kelas ke apa kan.
2: Boleh insyaAllah.
1: Dialu-alukan lah. Jadi boleh kontak saya juga lah untuk kita orang. Kita boleh? Sama-sama belajar.
2: Boleh.
1: Rugi si belajar tu Ahmad
2: betul.
1: Dah. Dan insyaAllah mungkin kita akan jemput lagi Yus.
2: Ya Rabbi, mendapat lagi banyak lagi lah.
1: Sebab banyak lagi yang ada cerita tu tadi.
2: Ada buat sikit tu.
1: Buat sikit ya.
2: Biasa kelakar sampai 4-5 hari.
1: Inilah tadi. Sebenarnya banyak lagi nak dikongsikan. Banyak lagi nak tanya. Tapi ialah masa mencumburi kita. Tapi sebelum ya, kami dah baca komen dulu daripada sahabat-sahabat kita tu. Daripada Japan. Okey, daripada siapa tu tadi? Kak Jalina Julaihi. Katanya, saya dah 4 tahun nanam hidroponik kok. Bukan mudah katanya. Benih yang terbaik jenis bubur tanah nang 99% menjadi.
2: Tak segera dah ya, 4 tahun.
1: Dekat ya, Faridah Tony katanya bertanam diri pun memang bagus. Dia dolok lagi lah. Bertanam sikit-sikit belakang rumah cak katanya.
2: Betul, bagus kedai ya.
1: Okey. Ah, Tok, salam Tuan Syahid. Boleh guna EM4 kah? Apa benda ya EM4?
2: Aduh. EM4 boleh pakai. Nya efektif mikroorganisme 4. Nya bagi kami sih perlu sebenarnya, tapi boleh jadi pakai EM4 ya, saya nyebut kedai lah. Tapi mak biasa daripada EM tu kami akan pakai benda lain lah. Kami lebih suka pakai nak cita tadi nak baca organik ya. Instead of EM4. Yang banyak kaedah sebenarnya.
1: Jadi mu tak mau tahu, boleh call nombor tu tadi. Tanyalah bila kelas akan bermula. Saya lah antara yang pertama akan ikut lah. InsyaAllah lah. Apapun terima kasih diucapkan kepada kita, Tuan Syed Muhammad Fauzi bin Syed Ghazali, kerana sudi sama-sama berkongsi info bersama dengan Kemal Wan di situ. InsyaAllah umur panjang kita akan jumpa lagi, okay?
2: Boleh, InsyaAllah.
1: Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, maksudnya surat pada asar untuk zon 8 di Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan adalah pada pukul 4.12 minit petang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana.

0: luar daripada batasan. Dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi ruh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM. Sehat.

0: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar para pendengar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu kita orang. Hidup biarlah berbakti. Walaupun kita si dipuji, yang paling penting ibu gago nak minta puji selalu. Sesetengah kita bila melakukan suatu perkara mesti mau minta puji, minta sanjung dan sebagainya. Selalu mau disebut namanya depan orang. Mun si disebut jangan harap yang nak mula kerja, sepatutnya ialah perlu kita elakkan sebagai seorang individu. Tambah-tambah lagi, depan bos makin jadinya minta dipuji. Sebab apa? Sebabnya mau merasakan ialah poin pakainya nak naik namanya depan bos. Persoalannya, kita orang rasa mampukah orang macam tu berdiri dengan kaki sendiri di atas bakatnya ke sendiri, dan mampukah setidaknya pergi jauh sekiranya prinsip tu yang sentiasa menjadi pegangan setidaknya. Sikap tu sebenarnya sekiranya terus menjadi pegangan dalam hidup mereka, tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, toklah akan menyekat potensi yang ada dalam diri kita. Sepatutnya kita orang semua belajarlah untuk memberi sumbangan tenaga, buah fikiran dan sebagainya dengan penuh keikhlasan, dan jangan mengharapkan apa-apa pujian sekalipun, pengiktirafan yang melampau. Kenapa? Ia akan melekakan kita. Sebab apa? Ialah dikatakan sebagai satu bentuk pengorbanan yang nescayanya akan diberi balik dengan pelbagai kemudahan, kesulitan yang kesihatan yang baik, murah rezeki, dan apa lagi yang kau tak mau, semua akan dapat insyaAllah. Jadi jangan berkira, sebab apa yang ruginya adalah kita sebagai seorang individu. Ingat, berbaktilah selagi mana kita berkemampuan. Sampai kita jumpa lagi pada slot yang akan datang, jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama Sarawak FM, Sehati dan Sejiwa.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Ikuti info cuaca selepas ini.

0: Assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Terus bersama di Ritma Music Retro terbaik untuk jam yang ketiga tu. Terima kasih banyak yang terus mendengar. Di sini pun tak mendengar siaran Surau FM tu. Terima kasih menjadi pendengar nombor satu di Sarawak FM. Okey, untuk seterusnya kita bersama dengan rakan kita Faizan dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca. Assalamualaikum Faizan.
1: Assalamualaikum.
0: Baiklah, teruskan dengan info cuaca, silakan.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 26 Julai 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangkakan hujan dan ribut petir di beberapa tempat di Sibu, Kapit, Bintulu, Meri dan Limbang. Bagaimanapun, tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Sarike, Sri Aman, Betung dan Mukah. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Kapit, Bintulu, Meri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sarike, Sibu dan Mukah. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 meter sehingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat laut dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
0: Terima kasih Faizan.
1: Sama.
0: Okey, demikian tadi dah pun bersama dengan rakan kita Faizan untuk info terkini keadaan cuaca. Dan insyaAllah kelak lepas lagu tu kita akan bersama dengan DJ LY untuk lapor terus mengenai program Baram Rega Tamarudik 2026. Okey, kepada yang tengah berehat pada waktu tu, selamat beristirahat diucapkan. Mun rasa hari tu terasa penat, gila-gila, jangan rasa bersalah untuk berehat, okey? Kita tu bukan mesin yang perlu bekerja tanpa henti. Berehat bukan bermakna kita tu tadi lemah, tapi beri peluang pada diri kita untuk kembali kuat. Esok masih ada peluang untuk kita melangkah dengan semangat yang baharu. Jadi kepada suri rumah kita, selamat berehat diucapkan. Apapun yang dilakukan pada waktu tu, mungkin waktu tu ada yang gagal di dapur, tengah mengolah apa nak pakai minum. Macam-macam jap menu diolah, ada yang mencuba resepi di media sosial. Okay, nah, macam-macam jap resepi dicuba untuk hidangan seisi keluarga. Selamat menjamu selera diucapkan. Dan hai-hai juga rakan-rakan kita di ruangan muka buku tu. Kita ada Saftuyah Ramli. Panas di Miri tu, apa khabar Nana? Semoga Nana sentiasa sihat katanya. Nak dengar lagu Mengapa Dirindu? Nyanyian Uji Rashid tujukan khas untuk Fatimah Mael di muka. Dengan ucapannya, selamat santai bersama keluarga di hujung minggu. Dekat ya kita ada Masnah Loso. Mendung cuaca di Batu 11 petang tu katanya. Santai-santai di rumah macam biasa. Mula bunga tempat customer. Syukur Alhamdulillah. Salam hujung minggu. Istimewa untuk kakak Mariam Loso dan adik-beradik kami di Simunjan. Dan sikit lagi daripada Sufian Sulaiman. Assalamualaikum Nana. Waalaikumsalam. Selamat beritma Surau FM dan selamat hujung minggu kepada semua sahabat satu sejiwa. Semoga kita semua sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan. Jom layan lagu Ritma sebagai hiburan petang minggu kita. Hashtag kita nang steady katanya. Okey, terima kasih Sufian Sulaiman. Sambil tolong beristirahat ya. Sambil-sambil lihat, jom dengar lagu-lagu retro yang pastinya akan menggamit memori. Dengarkan Gloria Gaynor dengan lagunya Never Say Goodbye, hanya di Ritma Music Retro terbaik.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik. Rima, muzik retro terbaik.

0: kita baju merah.
1: Ya, lawa sampai.
2: Assalamualaikum.
0: Si jawab dosa. Dosa.
2: Eh, nan lawa lah kita ya. Eh, wajib lah. Si kita yang kacak gila eh. Kita tu negor aja.
0: Oh.
2: Nulis pun si bok. Kacak lah rasanya pun dek.
3: Kita dua ngacu anak darah aku.
0: Si.
3: Anak darah aku nak pakai baju merah eh. Kita dua nak.
0: Si. Ini dah medua kacau. Kami dua tu sebenarnya beri nasihat cik.
2: Kami dua tu pesan aja. Laju sikit jalan. Ya di pesan kami dua tu. Kelak di tandok sapi. Bajunya tu merah.
4: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM Sehati Sejiwa.
5: Sarawak FM Sehati Sejiwa yang tadi frekuensi kami orang di Marudi 97.9 FM. Dan seterusnya, jom kita bersama dengan DJ LY untuk laporan terus ataupun info terkini mengenai Baram Regatta Marudi 2026. Assalamualaikum LY.
6: Waalaikumsalam Nana Akasia Delita.
5: Ya. Sihat tak itu?
6: Alhamdulillah sihat.
5: Syukur.
6: Semuanya sihat ke mana situ?
5: Alhamdulillah.
6: Almaklumlah Nana, merupakan hari terakhir kami orang berada di Marudi.
5: Asyik berasa Zao.
6: Asyik berasa. Masa berlalu begitu pantas. Pejam celik orang dah tengok. Alulah. Dan nak balik lagi kami orang tu.
5: Dah nak berpikir baju dah. Okey, macam dengan info tu tadi LY, silakan.
6: Okey, info berkenaan dengan Baram Regatta 2026. Okey, untuk hari itu perlumbaan perahu kayuh, untuk jadual perlumbaan perahu kayuh Baram Regatta 2026 yang dijadualkan pada hari itu ada 1, 2, 3, 11, 12. 12 lebih kurang 12 acara yang dipertandingkan untuk acara hari itu 26 Julai 2026. Jadi acara-acara yang dipertandingkan untuk hari itu antaranya adalah Piala Kayuh 30 tertutup, Piala Kayuh Tidak Terhad tertutup dan antaranya juga Piala Petra Energi Berhad dan juga Piala Etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak serta ada lagi tu Piala Kayuhan 20 campuran terbuka. Sebenarnya ada 12 lah tu di antaranya lah untuk jadual perlumbaan Baram Regatta 2026 di hari terakhir 26 Julai 2026. Jadi ya, untuk jadual perlumbaan perahu kayuh Baram Regatta 2026 dan untuk malam tu akan diadakan malam penangguhan dan konsert perpaduan Baram Regatta yang dijadualkan bermula jam 7 malam terkelak untuk ketibaan tetamu tetamu jemputan dan juga di div kehormat. Dan untuk malam penangguhan konsert dan konsert perpaduan Baram Regatta tu akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Gerawat Gala, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Buruh, Immigration dan Pemantauan Projek merangkap ADUN N78 Mulu. Dan apa yang kita nak kongsikan, LY nak kongsikan, untuk malam tu ada gimmick penangguhan Baram Regatta 2026, tapi kita kasih tahu Nana macam mana gimmicknya. Jadi malam tu lah kita nak nangga dan juga ada persembahan kebudayaan serta konsert perpaduan. Untuk konsert perpaduan yang akan diadakan pada malam tu akan persembahan kesenian tradisional etnik di Zon Utara dan persembahan artis jemputan. Antaranya kita ada Ramless Water, Kerry Geres dan juga Mawat yang akan menghiburkan setidaknya situ untuk konsert perpaduan pada malam tu 26 Julai 2026. Jadi untuk konsert tu akan diadakan lebih kurang selepas untuk perasmian lah untuk ucapan penangguhan rasmi Baram Regatta 2026 oleh tetamu kehormat. Jadi Nana, tadi sebenarnya itu antara yang dapat LY kongsikan lah antara untuk perlumbaan hari itu, jadual perlumbaan hari itu dan juga malam penangguhan serta konsert perpaduan Nana. Tadi rakan kita, rakan lama kita lah Nana, yang mula-mula kita berkecimpung kata Umar Datik di dalam bidang penyiaran tu.
5: Ya.
6: Namanya Kak Absah. Nyamadahnya terkenang dengan kita.
5: Oh, Kak Absah.
6: Masa kita mulah laporan di Marudi tahun bila kanya si ingat katanya. Ayalah Tek. No, kita ada kenangan Tek Nana. Pergi ke Marudi untuk barang regata kan.
5: Betul.
6: Nyamadah kirim salam dengan Nana katanya Tek.
5: Wah. Pun sisap kami dalam tahun 2008, 2007. Macam iyalah.
6: Iyalah Tek. Iyalah Tek. Dipadahnya Tek. Nyamadahnya terkenang dengan Nana katanya. Lama dia sejumpa Nana katanya. Oh ada. Ada Nana maksudnya. Tapi Kak Absah yang nang maintain orangnya. Dari dulu sampai kini.
5: Si bubah ho.
6: Si pandai berubah Nyamadah Tek. LY dulu kan. Yang besar kelingking tak. Lepas ya, wah, sekarang kami terkejut katanya. Besar ibu jari, Alhamdulillah.
5: Ni yang belum nanya-nanya lagi. Sama kita dua untuk jadi ibu jari.
6: Berubah. Betul. Berubah mengikut peredaran zaman dan masa kan. Jadi Nana, ajaklah antara yang dapat sempat kita kongsikan, yang sempat LY kongsikan untuk Baram Regatta 2026 pada kali itu. Jadi insyaAllah lah kalau ada kesempatan, ada panjang umur, murah rezeki kita kata orang pada Tino. Datang lagi lah kita tu, kami orang tu ke Marudi untuk sama-sama apa untuk kemeriahan lah Baram Regatta 2 tahun akan datang lagi lah. Cuma lah insyaAllah. Jadi itu aja lah laporan terus LY menerusi Sarawak FM ke Sarawak FM. Jadi kembali dengan Nana lah untuk siaran seterusnya.
5: Terima kasih LY.
6: Sama-sama.
5: Selamat berkemas.
6: Ya, sedihnya. Senyum je kawan kita Tok Syah setelahnya.
5: Okay.
6: Nak berkemas. Okay, Nana.
5: Alright.
6: Bye-bye.
5: Bye. Bye. Dan tadi dah pun bersama dengan rakan kita LY dari Marudi dengan laporan sempena dengan program Baram Regatta Marudi 2026. Terkenang kami dengan pendengar Hafsah. Masih kami ingat juga. Ialah memori tahun Ramadan awal, kenangan sewaktu kami berada di Media FM bertugas sebagai pelapor untuk Baram Regatta atau juak. Kami masih ingat tahun bila lah, dalam tahun 2008 macam ialah. Sebenarnya nak regatta Baram tu bukan ajak sekadar pesta ataupun temasya lumba perahu. Dan sebenarnya merupakan apa tahun Ramadan manifestasi aspirasi rakyat Baram yang menjadi lambang perpaduan, keamanan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di Baram serta Sarawak. Okay, dan apapun, teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Yang nak hantar komen, teruskan menghantar komen. Dan pada pukul 5 petang kelak, kita akan dapat ikuti berita utama yang akan disiarkan pada pukul 5 petang. Dan seterusnya, untuk jam yang terakhir, kita ada peti music retro. 30 minit lagu retro tanpa henti menghiburkan hari kita orang. Jom teruskan lagi berhibur dengan lagu seterusnya. Lagu tu diminta oleh Kak Nuriwi. Oh, Nana katanya. Sempat juatnya ni pun di konti, Teko. Nak minta lagu untuk Nana. Lagu apa kita ambil tadi? Lagu SG Bank, Cik Ainun Janda Muda. Mainkan Nana, katanya. Okey, kami tunaikan. Semoga terhibur hendaknya Kak Nuriwi.

Dalam Ritma Music Retro Terbaik. Sama bersantai untuk semua. Semoga terhibur dengan lagu-lagu retro yang dah pun kami putarkan. Kita orang nak kalau diberikan masa, kalau boleh kembali ke satu zaman, zaman ni yang kita orang pilih. Era kaset, era Walkman, telefon awam, ataupun zaman surat cinta. Sonok juga lah melalui zaman dolok marik kan. Sangat berbeza dengan keadaan kini tu. Dan pastinya ada yang tengah lepak-lepak, mengenang kembali kisah-kisah lama. Dihiburkan lagi dengan lagu-lagu retro di Sarawak FM. Semoga terhibur hendaknya. Baiklah, kita juga ada Ahmad Syafi'i. Salam tugas Nana, semoga dipermudahkan urusan. Dan salam untuk semua pendengar Sarawak FM, semoga terhibur selalu. Terima kasih. Lekat ya, kita juga ada Raimah Nina Kasim. Salam untuk sahabat handai dan juga keluarga. Walaupun saya berada, harap sihat hendaknya. Mendung di betong tu katanya. Lekat ya, kita juga ada Kak Jalina Julaihi. Aloha Nana, baru kemas makan akhir masak teko. Turun pasar minggu dah pukul 11.30 tanya. Kotan light berkebun awal pagi tadi, si jerak ko kena sengat penyengat. Sarangnya kami pegang alu kembang tangan. Apa sinya 10 ekor disengat katanya. Yang nyengat bisa sampai hari melepuh je tangan. Aduh, aduh. Berhati-hati juga untuk kita Kak Jalina. Berkebun-kebun jua, tangga-tangga jua di sekeliling kita ya. Takut ada penyengat, sarang tebuan. Jangan dijolok tau mana. Semoga cepat sembuh ha. Kelak petang kami nak ambil daun kari. Sempat je saya adalah plenty ajak bah. Jadi tanaman Kak Jalina, pokok gedondongnya, pokok asamnya, pokok karinya, nang serba-serbi hijau ajak. Kelak minta petua juga dengan Kak Jalina. Macam ni yang jaga tanaman-tanamannya kok. Okey, selamat petang untuk kita Kak Jalina. James Miran, hai selamat petang. Hamidah Mordia, salam Ritma Music Retro terbaik buat semua sahabat pendengar. Nak dengar lagu kembali nyanyian Intan Safina buat hiburan semua sambil bersirehat. Dan semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan juga wabak. Amin. Kak Padau, hai Kak Pa. Apa khabar kita Kak Pa? Semoga sihat selalu. Di Bintangu mendung juga Nana. Hari tu relax rumah aja. Setelah 2 hari berturut-turut pengilan majlis kahwin di Sibu tanya. Layan je apa-apa lagu yang diputarkan. Terima kasih juga Kak Pa. Selamat bersirehat. Pastinya kepak belum kebah lagi nak oh. Ya tak, 2 hari berturut-turut pengilan di Sibu ya. Baiklah berehat cua. Liza Rina Idris, kami buat pulang tadi katanya. Nangga show pusak bah. Lekat ya, baram regata kampung halaman kami tok mangu di baram. Dengarlah motor tok katanya. Sejauh lah kita tok kak. Miri dengan baram sejauh kan. Si pulang ke baram kita kak. Apapun selamat bersirehat, sama mandu juga lah untuk Kak Lizarina. Semoga sama sampai ke destinasi dengan selamatnya. Nuriwi, hai Nuriwi, tadi bau telefon kita kau minta lagu. Lagu pujaan, lagu pilihan Cik Ainun jadi muda katanya. Okey, pergi pasar membeli tudung, selalang cuaca mendung. Makan nasi tepi perigi, makan pula bersama Salama. Jam 2 berkumandang lagi orang yang mesra tetap ramah. Okey, salam untuk Hajar Rubiwi, Siti Saifinawati, di Demak Laut, Rohaya dan ya Mustafa Wi dan Amir lagi sahabatnya. Burung bayan terbang berlima, jom layan Ritma, air sirap kuih kana. Terima kasih Nana. Terbang tinggi si rama-rama. Sama-sama. Okey, seterusnya sikit lagi daripada Kak Rogayah AG. Salam untuk semua sahabat. Semoga sihat hendaknya. Nak dengar apa-apa je lagu pilihan Nana buat hiburan Kakak Maram Loso, Mas Nah Loso, Adria Buruhan, Kak Mas Nah Arn dan semua-mua-mua-mua lah sahabat yang mengenali. Semoga terhibur hendaknya. Okeylah, jom kita teruskan lagi berhibur dengan lagu retro sebelum kita ikuti berita nasional yang disiarkan dalam pukul 5 petang.
Ada yang tengah duduk, ada yang sedang terkenang, ada yang sedang berfikir. Mengapa dikenang, mengapa difikir? Jom kita layan lagu seterusnya. Hermantino dan lekat ya kita ada Ahmad Jaiz dengan lagunya Rindu. Hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Inilah petang yang selalu Anda nantikan. Petang yang penuh nostalgia. Dengan lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.

Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Sonora FM, sehati sejiwa. Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik.

Tahniah Widuri. Okey, tahniah diucapkan kepada Chris Dayanti yang membuktikan bahawa usia bukanlah penghalang untuk terus mencipta kejayaan. Apabila dia berjaya meraih gelaran juara dalam kejohanan kebangsaan Wushu Kung Fu 2026. Berusia 51 tahun yang muncul juara dalam kategori Shanzi Kumpulan E Wanita pada kejohanan yang berlangsung dari 22 hingga 26 Julai di Main Atrium Mall Alam Sutera, Tanggerang, Banten. Dan kejayaan itu dikongsikan sendiri oleh Chris Dayanti melalui Instagram miliknya dengan memuat naik beberapa gig foto dan video sepanjang pertandingan, termasuk ketika menerima pingat serta sijil penghargaan. Dan melalui perkongsian penyanyi lagu Menghitung Hari itu, hanya dilihat sangat-sangat lincah memperagakan aksi seni kipas lipat Shanzi sambil mengenakan kostum hitam di hadapan barisan juri. Dan katanya penyertaannya dalam kejohanan kebangsaan Wushu Kung Fu 2026 tu bukan ajak untuk bertanding, tapi jua untuk menjadi ruang dan melahirkan atlet-atlet masa depan Indonesia. Dan katanya lagi, setiap latihan, setiap pertandingan dan setiap proses adalah pelaburan dalam membentuk karakter, disiplin, semangat kesukanan serta kecemerlangan. Dan sebelum tu, pada Oktober tahun lalu, Chris Dayanti pun sama juga mencipta kejayaan apabila meraih pingat perak dalam kejohanan Kung Fu Dunia ke-10 2025 yang berlangsung di Emeshan, China. Tahniahlah diucapkan pada usia 51 tahun. Beliau bukan ajak kekal anggun, malah berjaya meraih gelaran juara dalam kejohanan kebangsaan Wushu tu. Tok mengingatkan kita lah bahawa menjaga kesihatan, berdisiplin dan sentiasa belajar sesuatu yang baru, si mengenal usia. Selagi ada kemahuan, disialah ada peluang untuk berjaya. Jangan sesekali kita madah, aduh dah terlambat semuanya tok. Sebenarnya yang terlambat hanyalah apabila kita berhenti mencuba. Umur toknya hanyalah angka, tapi semangat, disiplin dan usaha ialah yang menentukan sejauh ni kita mampu melangkah. Dan semoga kisah tok tadi menjadi inspirasi kita untuk terus aktif, menjaga kesihatan dan si pernah berhenti mengejar impian. Untuk kami kongsikan dalam cerita luar negara. Cerita dunia, kisah luar negara, ada dalam ritma. Okey, dah pukul 5.24 minit petang. Sebelum kami nak teruskan dengan acara seterusnya seperti muzik ritma retro tu yang akan disiarkan pada pukul 5.30 pada petang, kami nak tunaikan lagi lah beberapa komen daripada sahabat-sahabat kita tu. Merzuki Zuki, semoga sihat walafiat daknya, DJ bersama para sahabat Surat FM, nak request bang lagu lah untuk hibur sama petang tu, boleh? Tidak masalah ya. Timbul Tawau, hai selamat petang semua sahabat yang bertugas, katanya. Madu Kemenyan, assalamualaikum dan aku salam. Salam siaran Nana. Terima kasih juga. Selamat istirahat untuk kita, Madu Kemenyan. Dan sikit lagi ucapan terakhir rasanya daripada Sania Ganti. Selamat tugas di Ritma. Dan selamat hujung minggu. Semoga diperbolehkan segala urusan Surat FM terbaik di hati, katanya, di mana saja berada. Terima kasih. Ya, tadi antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di pertemuan Ritma hari tu 26 Julai 2026 bersamaan dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Dan pada pukul 6 petang gelap kita akan dapat ikuti berita dari Surat FM yang akan disampaikan oleh DJ Wanani. Dan lekat ya, DJ Wanani akan terus menemani kita orang semestinya dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampailah ke pukul 9 malam. Apapun, terima kasih kepada semua yang sudi menghantar komen ke Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kerana sama-sama menceriakan pertemuan kita pada petang tu.
Terima kasih kerana terus menjadi pendengar setia di Sarawak FM. Ramid Nana mengundur diri. Selamat beristirahat untuk semua. Ramid lupa je. Selamat jadi untuk rakan-rakan kita yang menyambut hari jadi pada hari itu untuk Kak Su. Happy birthday diucapkan Kak Su yang berada di Miri waktu itu. Semoga panjang umur, murah rezeki hendaknya. Dan terus layan Sarawak FM. Assalamualaikum, sampai kita jumpa lagi.

Pati Music Retro. Pati Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Kini tu kita sedang dengar Sarawak FM.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
3: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
4: Saya
3: Will
4: akan bersama dengan anda untuk pertemuan yang Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
1: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
0: Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: 6 petang.
7: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
6: Tajuk berita utama. Projek infrastruktur dan agensi pembangunan wilayah rancakan sosioekonomi zon tengah Sarawak. PBB mula aktifkan jentera parti bersiap sedia hadapi PRN Sarawak. Ancaman berita palsu, manipulasi digital dan AI jadi cabaran baharu menjelang PRN Sarawak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Wan Nurhanani Wan Hassan dalam berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Pelaksanaan pelbagai projek infrastruktur serta penubuhan agensi pembangunan wilayah berjaya mempercepat pembangunan sosioekonomi di zon tengah Sarawak dalam tempoh 6 tahun kebelakangan ini. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan kemajuan itu merangkumi pembinaan jambatan, jalan raya serta bekalan elektrik dan air yang memberi manfaat kepada masyarakat. Projek berimpak tinggi seperti pembinaan jambatan merentasi sungai utama terbukti meningkatkan ketersambungan kawasan luar bandar sekaligus merancakkan aktiviti ekonomi. Bagi memastikan perancangan lebih menyeluruh, kerajaan negeri turut memperkukuh pembangunan menerusi Agensi Pembangunan Wilayah Hulu Rajang URDA dan Agensi Pembangunan Delta Rajang RADDA. Premier menyatakan demikian ketika berucap pada Konvensyen Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Beliau menambah, limpahan pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir seperti Belawai dan Kuala Rajang serta kawasan pedalaman seperti Kapit dan Daro menjadi bukti komitmen kerajaan dalam merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB mula mengaktifkan jentera parti bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Sarawak yang dijangka diadakan tidak lama lagi. Setiausaha Agung PBB Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberitahu, konvensyen khas PBB Zon Tengah menjadi platform utama untuk

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Oh kita, dah download RTM Klik Si? Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
3: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
2: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
3: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
2: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
3: Babas, rencah hidupku.
4: Pastinya babas.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
7: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
8: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
9: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
5: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Onani di situ untuk menemani petang anda menerusi pertemuan dan simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Pastinya untuk edisi Ahad, hujung minggu anda 26 Julai 2026 bersamaan dengan 11 Safar 1448 Hijrah. Okey, tadi kita telah pun bersama dengan DJ Nana untuk pertemuan Ritma Music Retro Terbaik. Dan untuk 3 jam seterusnya, saya akan menemani anda menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa dengan pelbagai perkongsian dan juga lagu-lagu yang telah pun disusun khas untuk hiburan anda di hujung minggu. Dan pastinya untuk pertemuan simfoni jam pertama, kita akan kongsikan info jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Selepas yang kita akan terus hiburkan anda dengan pertemuan simfoni. Okey, dan juga akan ada bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum berkumandangnya azan solat fardu maghrib bagi zon 8. Terima kasih kami ucapkan untuk anda yang sentiasa menyokong kami dan mengikuti siaran Sarawak FM, baik menerusi Facebook page Sarawak FM, dan juga jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click pada peranti anda. Dan boleh layari kami secara percuma di www.rtmclick.rtm.gov.my. Baik, Zul Kifli, pujian bagi Allah terus bersama kami di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Symphony.
1: Simfoni Mabah mengusik jiwa 6.38 minit petang. InsyaAllah azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.54 bagi anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bok Lundu dan Sematan. Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan seterusnya tepat pada pukul 7 malam kita akan ke pusat berita radio Angkasa Puri untuk mengikuti ringkas 7 malam.

وآتاكم من كل ما سألتموه

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia memperluas kerjasama peralihan aset pertahanan secara kerajaan dengan kerajaan G2G apabila memeterai memorandum persefahaman dengan Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pendekatan G2G memberikan proses peralihan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos dan mengurangkan penibatan orang tengah selain melibatkan negara yang bersedia memindahkan teknologi bagi membangunkan industri pertahanan tempatan. Diplomasi diraja yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim terus memperkukuh hubungan dua hala Malaysia dan Rusia. Duta Besar Rusia ke Malaysia Nail Latipov memaklumkan pendekatan Seri Paduka Baginda membuka dimensi baru dalam hubungan diplomatik kedua-dua negara menjelang ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik tahun depan. Seluruh pegawai dan anggota PDRM diingatkan agar tidak menyalahgunakan kuasa atau menggadaikan maruah pasukan demi kepentingan pribadi, sebaliknya terus menjunjung keadilan serta amanah yang dipikul. Demikian amanah terakhir Tan Sri Ayub Khan Maidin PC selaku Timbalan Ketua Polis Negara pada majlis serah terima tugas di Pulau Pol, Kuala Lumpur hari ini. Majlis itu turut menyaksikan Datuk Sri Ibrahim Darus mengambil alih tugas sebagai pemangku Timbalan Ketua Polis Negara dan disaksikan Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir di Tawau terus meningkat kepada 362 orang daripada 102 keluarga yang kini ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara setakat petang tadi. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan semua yang terlibat ialah penduduk dari Kampung Tanjung Batu Keramat, Tanjung Batu Darat, Tanjung Batu Authentic dan Kampung Kinabutan Tiku Batu 6. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Seorang pelajar Politeknik maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan tiga lagi motosikal di Jalan Changlun, Kuala Perlis, Kampung Banat di Arau awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Arau, Superintendent Ahmad Musin Mat Rodi, mangsa disahkan meninggal dunia ketika dirawat di unit kecemasan Hospital Tuanku Fauziah Kangar. Manakala tiga lagi penunggang motosikal mengalami kecederaan dan dirawat di hospital sama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak, maju makmur. Halo, kami Wan Nani di situ menemani hujung minggu anda untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa yang telah pun memasuki pada jam yang kedua. Okey, terima kasih kita ucapkan untuk anda kerana memilih kami sebagai medium utama untuk hiburan anda pada ketika ini di hujung minggu anda untuk edisi Ahad 26 Julai 2026 bersamaan dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Pasti banyak aktiviti di hujung minggu nak. Oh, ada yang keluar pergi makan, pergi jalan-jalan, ada juga yang ambil masa untuk bersiar-siar je, ambil angin, katanya pergi nyukat jeraya. Apapun, sentiasa mengamalkan tahap keselamatan yang paling tinggi dan sentiasa mengawasi insan ataupun anak-anak di bawah jagaan anda. Okey, apapun mungkin ada yang tengah menikmati juadah makan malam pada waktu itu, selamat menjamu selera kita ucapkan, dan yang sedang bertugas selamat bekerja kita ucapkan. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM. Okey, untuk teman kita waktu mulah kerja, waktu makan, waktu berjalan, yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan anda menjaga jarak dengan kenderaan yang lain dan sentiasa memberi isyarat jika hendak menukar laluan dan juga keluar dari persimpangan. Kami doakan agar semua urusan anda dipermudahkan, okay, dan selamat tiba ke destinasi yang dituju. Besok dah hari Isnin, mungkin ada perancangan yang nak dipolah ataupun ada nak pilih baju tertentu untuk polah program tertentu. Mencari kesesuaian nak, aksesori apa nak dipakai, tudung warna apa, corak macam ni, baju warna apa, seluar apa nak di matchkan, apapun. Semoga baik-baik sahaja, tenang-tenang, ambillah masa untuk berfikir dulu, lepas yang barulah kita teruskan aktiviti kita seterusnya. Okey, selepas itu kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak, dan kita ada rancangan lantunan wahyu yang akan kita dengarkan pada pukul 7.30 malam terbitan Azlina Haji Ramli dengan tajuk kongsian pada malam ini iaitu Hati Tenang Dengan Zikir. Dan kita akan ikuti dari petikan surah Ar-Ra'd ayat 28 berserta ibrahnya pada pukul 7.30 malam. Dan kini itu akan kongsikan ramalan cuaca yang mungkin membantu untuk aktiviti anda seketika nanti ataupun sampailah pagi esok. Okey, ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada 26 Julai dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, cuaca malam hingga awal pagi, hujan di beberapa tempat iaitu di Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya tiada hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. Untuk keadaan laut di perairan pula, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Untuk suhu pula diramalkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk diramalkan dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora tahap pertama diramalkan. Okey, semoga membantu untuk aktiviti anda seterusnya. Mungkin esok ada yang nak mulai aktiviti di luar bangunan, boleh bersiap sedia dengan mungkin nak siapkan payung ataupun baju hujan ataupun apa-apa jad persiapan. Mungkin nak buat kipas lebih sikit, kipas mini ya. Ni tahu panas nak. Oh, ya pun membantu buat topi kah. Jadi semoga semuanya baik-baik sahaja. Terus bersama dengan kami di Sarawak FM untuk hiburan anda pada menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Oh Kita. Dah download Adi and Klik si. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Yang aku tanya apa khabar?
2: 100.3.
3: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
2: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
5: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
6: Symphony

0: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa. Lantunan wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillah, pendengar yang dimuliakan sekalian. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan memberikan ketenangan jiwa. Dalam perkongsian hari ini, kita menghayati firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28 tentang rahsia ketenangan hati melalui zikir. Allah berfirman yang bermaksud, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Menurut tafsir oleh Imam Ibn Kathir, ayat ini menjelaskan bahawa hati manusia tidak akan mencapai ketenangan sebenar, melainkan dengan zikrullah, iaitu mengingati Allah melalui lisan, hati dan amalan. Manakala Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa tatma'innul qulub merujuk kepada ketenangan yang menghilangkan kegelisahan, ketakutan dan keresahan hidup. Dan inilah yang menunjukkan bahawa zikir bukan sekadar lafaz, tetapi satu hubungan rohani yang mendalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai yang mencari ketenangan melalui hiburan, melalui material dan dunia digital, tetapi masih merasa kekosongan. Ayat inilah yang memberikan solusi yang jelas. Kembalilah kepada zikrullah, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir bukan hanya tasbih di bibir, tetapi termasuk membaca Al-Quran, solat, doa dan ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Inilah terapi rohani yang sebenar, yang tidak memerlukan kos tetapi memberi kesan yang mendalam. Pendengar yang dimuliakan sekalian, marilah kita bersama-sama menjadikan zikir sebagai amalan harian, bukan hanya ketika susah tetapi juga ketika saat kita kesenangan. Semoga hati kita sentiasa tenang di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Santai dengan irama simfoni
4: Mahabbah mengusik jiwa.
5: Berbeza budaya, berlainan bangsa, inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.
6: Simfoni.

0: Jangan malu menjadi tua, karena kita pernah menjadi muda. Tetapi sebaliknya, jangan bangga masih muda, karena belum tentu akan merasa hari tua. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.
1: Simfoni

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
1: 6 petang hingga 9 malam, dengarkan simfoni mahabbah mengusik jiwa.
2: Simfoni mahabbah mengusik jiwa.

Sarawak FM, sehati saya jiwa. Intin dengan lagunya Dia Muhammad. Okey, Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 8.21 minit malam. Selamat malam kita ucapkan untuk anda dan selamat beristirahat. Selamat menunaikan solat fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wan Dani masih lagi di situ untuk menemani malam anda. Okey, untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa yang bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Okey, untuk edisi hujung minggu anda hari Ahad 26 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Okey, Simfoni telah pun berada pada jam yang terakhir. Namun kita masih ada beberapa buah lagu untuk hiburkan anda sebelum Simfoni melabuhkan tirainya pada hari ini.

Terima kasih kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda sambil-sambil kita bermasak ke berjual ke. Okey, ada yang tengah ni bawa roti canai malam-malam tu, mesti ada orang cari roti canai nak. Oh, ada juga yang cari burger katanya. Aduh, nak makan burger. Kita abang-abang akak-akak yang sedang balik-balik burger ya. Jangan lupa, takut ada orang yang kita terlepas pandang. Cek balik, takut kelaknya madah, kelaknya ambil. Lalu tiba dah setengah jamnya datang, siap-siap rupanya terlepas pandang. Cek balik. Okey, untuk kita yang mungkin dalam perjalanan nak pergi membeli sesuatu, hati-hati jua. Okey, sentiasa waspada dengan keadaan sekeliling. Bagi kawan wanita, pastikan beg kita di zip ataupun ditutup rapat. Okey, takut bila beg kita buka kelak, kita semua ada kes berlakunya kes penyeluk saku ataupun untuk dikatakan penyeluk beg yang ambil barang-barang apa yang dapat dicapainya kelak. Okey, selamat menjamu selera untuk anda yang sedang menikmati juadah makan malam. Ada yang memilih nak cari Air Neo malam tu. Aduh, segarnya. Minum Air Neo nak. Oh, yang di kedai, ada yang pilih untuk pergi keluar kejap nak kait buah Neo katanya malam-malam tu pun jadi. Jangan, asalkan dapat minum Air Neo waktu tu.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Di Sarawak FM.

0: Hai, saya Sam dari Bang Fish. Dengarkan Sarawak FM Sehati Sejiwa di 88.9 FM di Kuching dan Kota Semarahan.
1: Yang korek itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa.
2: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

Ziana Zain dengan lagunya Kemelut di Muara Kasih. Ada yang tengah termenung ke mengingat masa lalu bila mendengarkan lagu tu? Ialah lagu yang mengusik jiwa anda. Kita mainkan dalam simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Dan lepas tu mungkin ada lagu yang akan mengimbau kembali kenangan lalu anda. Lagu Hindustan kami belanja sikit sebelum kami mengundurkan diri. Okey, untuk Gatra Music Tanpa Batasan, DJ Azri akan menemani anda dari pukul 9 malam sampailah 10 malam. Boleh hantarkan ucapan dan juga komen pada ruangan Facebook page Sarawak FM pada status tugasan Azri kelak. Dan kami nak ucapkan terima kasih untuk pendengar semua dan juga untuk rakan-rakan telah menghantarkan komen pada ruangan status tugasan kami. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk respon anda dan ucapan anda. InsyaAllah kita akan bersiaran kembali pada pada minggu hadapan. Okey, dan jumpa kelak pada lain siaran kami. Wan dan Nina, udah dikit dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Assalamualaikum. Bye.

kerjasama G2G Perkukuh Perolehan Pertahanan. PRN Negeri Sembilan Medan Demokrasi Elak 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Malaysia memperkukuh kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan Malaysia. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos serta mengurangkan penglibatan orang tengah.
1: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kementerian Pendidikan sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik dalam kenyataan di Facebook memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM itu menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Khan Maidin PC dalam memperkukuh integriti serta kedaulatan polis di Raja Malaysia PDRM terus dikenang sempena persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Khan merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
2: Tan Sri Ayub Khan ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Khan dalam mempertahankan integriti dan membanteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Pada majlis sama, Datuk Seri Ibrahim Darus secara rasmi mengambil alih tugas sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Sementara itu, Tan Sri Ayub Khan dalam amanat terakhirnya menyeru seluruh warga PDRM agar terus menjunjung integriti dan menjaga maruah pasukan demi mengekalkan keyakinan rakyat. Beliau mengingatkan supaya tidak menyalahgunakan kuasa atau membiarkan kepentingan peribadi menjejaskan imej institusi. Sebaliknya, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Perkembangan banjir di Melaka, jumlah mangsa banjir berkurangan kepada 76 orang daripada 21 keluarga yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat petang tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan mangsa ditempatkan di 3 PPS iaitu di Melaka Tengah dan Jasin. Di Melaka Tengah, seramai 14 mangsa berada di PPS Japrun Pantai Kundo. Manakala di Jasin, 62 mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas dalam insiden serangan ketika sambutan Christopher Street Day di Berlin, Jerman semalam. Perkara itu disahkan Kedutaan Besar Malaysia di Berlin hari ini serta turut menzahirkan simpati kepada semua mangsa terjejas. Kedutaan turut menyampaikan rasa simpati kepada mereka yang terjejas akibat tragedi yang menyebabkan seorang maut dan sekurang-kurangnya 16 yang lain cedera. Pihak kedutaan sedang memantau perkembangan dan sedia memberi bantuan konsular sekiranya diperlukan. Konflik Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa melancarkan serangan ke atas beberapa kemudahan milik syarikat minyak Saudi Aramco di Jizan dan Yanbu, Arab Saudi. Jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata, operasi itu melibatkan penggunaan peluru berpandu balistik, peluru berpandu kruis dan drone terhadap lokasi yang disifatkan sebagai sasaran sensitif. Beliau turut memberi amaran kumpulan itu akan memperluas operasi ketenteraan sebagai tindak balas terhadap apa yang didakwa sebagai pencerobohan dan sekatan Arab Saudi. Sukan Litar Antarabangsa Sepang dipilih sebagai lokasi Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang dijadual berlangsung dari 2

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azwi. Ya, yes, semestinya dalam Gacha Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa untuk edisi Ahad 26 Julai 2026. Wiki, apa khabar teman semua? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkanlah segala urusan kita semua untuk hari itu. Okey, dan tadi kita sudah pun bersama dengan Wan Nani dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam tu. Dan disambung oleh Azri 9 malam tu sampai ke pukul 12.30 malam kelak selama 3 jam mestinya dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang. Okey, untuk yang nak kongsikan ucapan dan juga lagu permintaan, boleh silakan, saya ada masalah. Kelak kami akan tunaikan lagu permintaan kita orang dari pukul 9 malam untuk sampai ke pukul 11 saja. Kerana di jam yang terakhir kelak, kita ada segmen lain iaitu Kuasa Dua, yang mana kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua lagu dari artis yang sama. Jadi jom komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM kini tu dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, Olivia Din, Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Sarawak FM, Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azwi dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Wiki, Tok Amin nak kongsikan berkenaan dengan seorang rakyat Malaysia, Tok, yang maut dalam pergaduhan berkumpulan yang membabitkan warga asing di daerah Yum Siong, wilayah Chung Cheong Utara di Korea. Jadi, susulan kejadian tu, Balai Polis Yum Siong dilapor menahan seorang lelaki yang berusia 40-an yang juak rakyat Malaysia, dan lelaki yang disyaki terbabit dalam kes bunuh serta beberapa kesalahan lain. Suspek didakwa menikam mangsa berusia 20-an menggunakan pisau dalam kejadian di sebuah jalan di Daiso Up, daerah Yum Siong, kira-kira jam 3 pagi pada hari Ahad. Dan ketika kejadian, dua kumpulan masing-masing turut disertai suspek dan mangsa dipercayai terbabit pergaduhan besar di jalan berkenaan. Kira-kira 10 individu dipercayai terbabit dalam pergaduhannya, dan ketika pergaduhannya, suspek didakwa mengeluarkan pisau sebelum menyerang mangsa. Selain mangsa yang maut, seorang lagi individu cedera dan dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. Suspek kemudian melarikan diri ke sebuah kediaman berhampiran selepas kejadian, namun berjaya ditahan oleh polis kira-kira sejam selepasnya. Dan polis pun menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian yang berlaku dengan mengambil keterangan daripada suspek serta individu lain yang terbabit dalam pergaduhan tu. Kita tahu apa yang berlaku sehingga terjadi tercetusnya pergaduhan. Apapun, bila kita berada di tempat orang nak, kita jagalah panggil kita, okey? Jangan kita ngembak panggil jahit kita di tempat orang. Gelak si pasal-pasal nama negara kita yang jahit nak, pengajaran buat kita lah, okey? Pengajaran kita bersama. Alright, jom kita nak dengarkan permintaan lagu daripada Mahani Ani. Nak dengarkan lagu dari Siti Nurhaliza, katanya Menamakanmu Cinta. Dan juga dari Jaiton S, nak dengarkan lagu dari Ziana Zen, Madah Berhelah. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Dengarkan Sarawak FM di Miri 88.1. Terima kasih orang Miri kerana jadikan kami orang tu sebagai hiburan nombor satu kita orang untuk malam tu bersama dengan Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, untuk kami nak kongsikan komen daripada rakan Facebook Sarawak FM tu daripada Faridon Tony. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan segala urusan. Salam Gatra untuk semua sahabat handai di Kuching dan Semarahan. Minta lagu dangdut apa-apa aja katanya. Sak semua terhibur. Terima kasih DJ. Okey, boleh. Lepas tu, mari carikan lagu dangdut apa yang best. Okey, nama aku Wan Mael. Katanya nak dengarkan lagu dari Niji katanya. Laskar Pelangi. Terima kasih dan selamat bertugas DJ. Okey, kita ada juga daripada Jerok FC. Jerok FC katanya request a song I Love You Siti Nohaliza. Tapi lagu Siti dah dimain mate tadi. Siapalah kelak di jam yang seterusnya lah. Okey, dan Maliah Mazalani. Assalamualaikum Azri. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas. Layan jak semua lagu untuk hiburan semua yang mendengar katanya. Dengan ucapan selamat berehat, santai-santai. Okey, daripada James Pengiran, selamat malam DJ Azri dan selamat bertugas. Terima kasih Kak Jalina Julaihi kita. Okey, salam Gatra, laguku untukmu buat DJ Azri katanya. Mohon putar lagu Angin Malam dari Bori Marantika. Tujuh khas buat hiburan semua sahabat-sahabat Sarawak FM, juga pendengar setia Derio Sarawak FM seantero dunia. Okey, moga kalian semua sentiasa dalam lindungan Allah, dipermudahkan segala urusan dunia juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Azri dah baca komen. Nah, lepas tu lah mek putarkan lagu-lagu kita orang. Okey, dalam Gatra laguku untukmu di Sarawak FM.

tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Okey, pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang seterusnya, kelak jam yang kedua. Jadi terus saja kita orang kongsikan ucapan kita orang dan juga lagu permintaan dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, kelak di jam yang kedua kelak lah kami akan bacakan lagi komen-komen kita orang dan kongsikan lagi lah antara cerita-cerita yang best untuk kita kongsikan bersama pada malam tu. Alright, dan yang sedang memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Ha, jangan tukar siaran radio kita, terus je dengar Sarawak FM. Okey, sampailah kita sampai ke rumah. Okey, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya. Ha, untuk minit-minit yang terakhir tu untuk jam yang pertama. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ini tu.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikkan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini tu, RTM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
2: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
3: Sehati Sejiwa.
4: 10 malam.
0: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azwi Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Generasi muda perlu melengkapkan diri dengan ilmu berkaitan teknologi hidrogen dan tenaga bersih sebagai persediaan menghadapi perubahan lanskap ekonomi dunia menjelang 2030. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, penguasaan ilmu dan teknologi baharu membolehkan Sarawak muncul sebagai pemain global dalam industri hidrogen. Ia juga penting bagi memastikan anak Sarawak bersedia menerajui industri baharu serta menyokong aspirasi negeri menjadi hub tenaga bersih di peringkat antarabangsa. Pembangunan modal insan pula perlu bergerak seiring dengan kemajuan teknologi dan pendigitalan supaya Sarawak kekal berdaya saing dalam ekonomi global. Beliau berucap pada konvensyen Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Tengah di Sibu. Sementara itu, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari yang juga Presiden PBB mengingatkan anggota parti supaya sentiasa membuat persediaan hadapi cabaran mendatang selain tidak mengambil mudah kejayaan yang telah dicapai. Persediaan perlu menyeluruh dengan menilai semula pencapaian, memperbaiki kelemahan serta memperkukuh kekuatan parti. Ia penting bagi memastikan parti terus kekal relevan dan mampu meneruskan agenda pembangunan Sarawak. Sepanjang 5 tahun, pelbagai inisiatif pembangunan dilaksana termasuk pembinaan jambatan, jalan raya, penyediaan bekalan elektrik dan air serta pelaksanaan pelbagai projek pembangunan wilayah yang memberi manfaat kepada rakyat. Dalam hal sama, pendekatan politik berasaskan sentimen perkauman perlu dielak bagi mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Setiausaha Agong PBB, Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberitahu, memperjuangkan kepentingan sesuatu kaum bukan satu kesalahan, namun ia tidak boleh dilakukan dengan membenci atau merendahkan kaum lain. Semua pemimpin perlu mengamalkan pendekatan lebih inklusif dengan memastikan setiap masyarakat diberi ruang dan peluang. Kekuatan Sarawak terletak pada semangat kebersamaan antara semua kaum yang perlu dipelihara, terutama ketika berdepan cabaran politik semasa. ...67.9% syarikat berdaftar di bawah Perluasan Sektor Baharu Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS bagi kategori penggunaan jeep dan pickup adalah dari Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, jumlah itu merangkumi 10,453 syarikat dengan 18,538 kenderaan didaftarkan di ketiga-tiga wilayah tersebut. Angka berkenaan merupakan sebahagian daripada 15,388 syarikat melibatkan 25,781 kenderaan berdaftar di bawah kategori itu di seluruh negara sejak perluasan tersebut dibuka 3 Julai lepas. Bukit Saban terus diperkasa sebagai hub pembangunan ekonomi luar bandar. Langkah itu dicapai menerusi pelaksanaan beberapa projek strategik di bawah Agensi Pembangunan Bahagian Betong. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, kawasan itu bakal dilengkapi dengan lapangan terbang berbuling, pusat pengumpulan pemprosesan dan pembungkusan serta berbuling agropark. fokus utamanya bagi memperkukuh sektor pertanian moden. Pembangunan projek tersebut akan mewujudkan rantaian nilai lengkap meliputi pengeluaran, pemprosesan, pembungkusan dan pemasaran hasil pertanian tempatan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akilah Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan, semestinya di Sarawak FM, sehati sejiwa menemani kita orang sampai ke pukul 12.30 malam gelap. Okey, untuk kita yang nak kongsikan ucapan kita orang dan lagu permintaan, sila-sila ajak kita orang komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status yang dah pun kami post ya. Okey, dan kepada kita yang belum lagi memuat turun aplikasi RTM Blik, boleh muat turun kini untuk secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store dalam telefon kita orang. Bukan apa, senang untuk kita nak dengarkan kami orang di sini aja kita berada. Okey, melalui aplikasi dalam telefon kita orang aja. Kita boleh dengar radio dan juga nangga siaran TV. Okey. Dan jom kita nak dengarkan lagu seterusnya daripada The Course, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Munlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
4: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
3: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, satu sejiwa.

P. Ramlee dan Saloma, lagu dari Alpha yang baru saja menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan, Laguku Untukmu. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan dua remaja lelaki itu menerima kecaman ramai apabila dirakam mencuri pintu pagar sebuah sekolah di Bekasi, wilayah Jawa Barat. Kejadian itu berlaku di Indonesia lah. Jadi berlaku di Sekolah Menengah Pertama Negeri SMPN 2 Babelan pada baru-baru tu. Jadi rakaman video yang dimuat naik di platform Instagram oleh akaun Bekasi Banget.com menunjukkan ada salah seorang remaja tu tiknya turun dari motosikalnya yang ditunggang oleh rakannya, dan nya pun pergi ke pagar ya tik dan mengangkat pagar besi ya dan meletakkannya di tempat duduk belakang sebelum beredar. Jadi penduduk menggesar polis tempatan untuk segeralah menyiasat kes kecurian tu secara menyeluruh, memandangkan kemudahan tersebut milik sebuah pusat pendidikan. Bila dilihat video yang berlaku tu di sebuah sekolah tu tik nak nyaduak ya, si pelaku tu tik kelihatan macam relax kejak ngembak pagar besi ya, tik, yang dicuri dengan menaiki sebuah motosikal. Imagine dia tu orang pagar besar tingkahnya dengan motosikal yang heran tik pagar juga nak dicuri, apalah salah pagar ya, cubalah cari kerja bagus sikit, udah kita mencuri ya. Okeylah, jom kita nak dengarkan lagu permintaan daripada rakan Facebook Sarawak FM Ellie Isman Zetra 3. Hai DJ Azri, hai, kembali bergatra setelah begitu lama kami menghilang. Rindu ilak-ilak semua geng Sarawak FM. Harap semua masih mengenali kami dengan FB baru kami tu. Andai ada kesempatan nak dengar lagu Shima Setelah Aku Kau Miliki buat semua geng Sarawak FM dari Elisman Zetra 3. Okey, kita ada juga daripada Mas Naloso tu nak dengar lagu dari Nadif Basalamah, katanya kota ini tak sama tanpamu, istimewa buat hiburan bersama. Terima kasih DJ terbaik. Okey, jom kita layan dalam Gatra, Laguku Untukmu.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Sarawak FM, Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azwi dalam Gatra Laguku Untukmu. Okey, tu kami nak sambung lagi baca komen daripada rakan Facebook Sarawak FM tu. Roslina Francis, hi DJ Azwi, hi, selamat malam, salam Gatra Laguku Untukmu, katanya. Buat semua sahabat Sarawak FM, layan apa-apa je lagu pilihan sahabat semua. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, Wan Zainal Abidin, assalamualaikum dan selamat malam buat DJ Azwi. Waalaikumsalam, selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih, semoga dipermudahkan segalanya. Buat rakan-rakan dan pendengar-pendengar Sarawak FM semua, semoga kalian dipermudahkan urusan. Okey, nak dengar lagu dari Nasir Wahab, Memori Cinta Luka. Okey, kita ada juga daripada Madu Kemenyan tu, nak dengar lagu Rindu Bayangan katanya, dari Dayang Nofaiza, buat hiburan bersama malam tu. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, kita ada dari Zaleka Zalihalion, salam DJ Azri, selamat malam. Okey, dan seterusnya, kita ada juga daripada Hamidah binti Bakar. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Azwi. Waalaikumsalam, selamat malam buat sahabat Sarawak FM. Nak minta lagu dari Hasnol, Laguku Untukmu katanya. Okey, boleh, jom kita layan. Hanya di Gatra, Laguku Untukmu di Sarawak FM.

Bang tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: 亀イマン
1: 亀アイス
0: dengarkan Sarawak FM
1: sehati sejiwa.

Okey, selepas itu pada pukul 11 malam ikuti berita utama dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang terakhir kelak. Jadi untuk lagu permintaan, ucapan dah sedar lagi dah. Kerana lepas itu kami akan kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan 2 lagu dari artis yang sama. Okey, terima kasih kepada kita orang yang dah bersama dengan Azri untuk malam itu menemani dari pukul 9 malam itu sampailah ke jam itu dan akan berakhir pada pukul 12 tengah malam gelak. Okey. Dan terus sekejap bersama dengan Azri, sekiasa di sini pun kita berada, dengarkan melalui aplikasi RTM Klik pun boleh, melalui radio pun boleh. Mungkin anda sedang memandu ketika itu, yang mendengar dalam kereta ya, selamat memandu untuk kita. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, kami akan kembali di jam yang seterusnya. Jangan ke sini-sini, terus kekal bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian, 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

banjir di Melaka pulih sepenuhnya. Sukan angkat berat emas pertama di Glasgow. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali bersama kami Azri memasuki jam yang terakhir pada malam tu menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan untuk segmen Kuasa 2. Dah sedar lagi dah untuk ucapan lagu permintaan apa semua ya, kerana kami nak kongsikan cerita-cerita artis dan mainkan dua lagu dari artis yang sama. Okey, terima kasih kepada kita orang yang bersama dengan Azri untuk malam tu. Teman kami sampailah ke penghujung siaran tu lah. Okey, jadi mau tahu apa cerita yang akan kami kongsikan? Sabaluk katuk kami cerita dengan kita orang. Okey, dan kita lain dulu lagu dari Nabila Ghazali, Balas Balik, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Sarawak FM, Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Kuasa Dua. Okey, itu kami nak cerita pasal Amir Hassan. Untuk demi meneruskan kelangsungan hidup, Amir Hassan terpaksa akur memperlahankan kejaya seninya selepas sekian lamanya Seda menerima sebarang tawaran untuk membuat persembahan. Mengakui sedikit kecewa, Amir bagaimanapun sedar yang masih boleh terus meletakkan harapan yang tinggi ketika semakin ramai artis baru mula meningkat naik. Jadi Amir juga ada mandah yangnya kini itu bekerja di sebuah butik pengantin sebagai pengurus pemasaran. Dan Amir ada berkongsi sedikit berita duka apabila berdepan masalah kesihatan selepasnya didiagnosis menghidap penyakit tiroid sejak Februari yang lalu. Okey, dan bercakap tentang kejayaan seninya, Amir sedia untuk membina nama untuk terus membina nama selepas kali terakhir melancarkan lagu berjudul Pelangi pada penghujung 2024. Baginya, minat terhadap muzik si pernah padam meskipun yang kini itu bekerja dalam bidang yang berbeza. Namun, diberi peluang katanya yang akan gunakan sebaik yang mungkin untuk membina kembali nama dalam dunia seni. Jom kita layan lagu daripada Amir Hassan, Tanpamu dan juga Pelangi hanya di Kuasa 2 Sarawak FM.

Okey, untuk perkongsian seterusnya tu, nak bercerita pasal penyanyi Wani Hasrita. Mengakui sentiasa mengutamakan pandangan suaminya sebelum menerima sebarang tawaran lakonan, khususnya jika naskah ya melibatkan babak romantik. Dan menurut Wani, ia akan berbincang dulu dengan suaminya bagi memastikan yang sidak berdua selesa dengan watak yang bakal dibawakan. Jadi dalam padaya, Wani ada berkata yang ia turut menetapkan syarat agar tidak berlaku sebarang sentuhan fizikal dengan pelakon lelaki sepanjang penggambaran. Contohnya, tik, katanya mun ada babak yang sepatutnya makan aiskrim dan perlu lap, potonglah bahagiannya, katanya. Si perlu untuk bersentuh atau gunakan lapik seperti tisu. Jadi, berkongsi pengalaman membawakan watak yang mempunyai elemen percintaan menerusi drama Vertical berjudul Impian di Seoul, Wani mengakui pada awalnya berasa kekok untuk bertentang mata dengan lelaki lain selain suaminya lah. Dan ia menganggap peluang untuk sebagai satu cabaran untuk mengembangkan bakat dalam bidang lakonan. Pada masa sama, Wani mengakui ia bimbang yang ia si dapat nak menyampaikan emosi dengan baik memandangkan ia bergandingan dengan pelakon yang lebih berpengalaman. Jadi drama Impian di Seoul tu mengetengahkan konflik emosi dan pelbagai babak tergantung cliffhanger yang dijangka membuatkan penonton terus mengikuti setiap episod. Okey, jadi si ada hal ambil aja untuk pengalaman nak, tapi menak juga lah ada babak persentuhannya, boleh janganlah nak, untuk mengelakkan berlakunya salah faham untuk Wani dan juga suaminya. Alright, jom kita layan lagu daripada Lembayong Tari dan juga Canggung dari Wani Hasrita semestinya dalam Kuasa 2 Sarawak FM.

0: anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Rupa-rupanya dalam cinta pun ada skema. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

Tip, hindari scam cinta palsu. Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang teknik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.

Okey, sampai di studio kami Azwi menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM Sehati Sejiwa untuk edisi Ahad 26 Julai 2026. Terima kasih kepada kita orang yang dah menemani dari pukul 9 malam tu now sampailah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 12.30 malam gelap. Mungkin ada komen-komen yang kami si sempat nak baca untuk malam tu, siapa di lain pertemuan kelak kami akan bacakan lagi komen-komen kita yang lain ya, dan tunaikan permintaan lagu kita orang. Okey, jadi kami Azri nak mengundurkan diri dulu dan terus follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa. Assalamualaikum.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip lulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
2: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
1: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: Ano? Sobri, sobri.
1: Ah, kasi
0: Siti. Eh, Siti.
2: Ay, sampe. Diyo, nyaman tata. Lagi na ba nuna? Kulang na, tak duwa tata ya eh.
0: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Gitu, kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Gitu, kita happy.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11:10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar yang dikasihi. Dalam rancangan AIS Sihat pada hari ini, saya Dr. Khairuddin dari Unit Penguatkuasaan Kesihatan Pergigian Bahagian Kesihatan Pergigian Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan mengupas satu topik berkenaan dengan pengamal pergigian tidak berdaftar atau lebih dikenali sebagai fake dentist. Kita biasa mendengar terminologi seperti doktor gigi haram, doktor gigi tak bertauliah. Ini merupakan pengamal pergigian yang tidak berdaftar lah. Sebelum itu, siapakah yang dimaksudkan sebagai pengamal pergigian yang tidak berdaftar atau fake dentist ini? Pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist adalah seorang individu yang menjalankan amalan pergigian tanpa didaftarkan secara sah dengan Majlis Pergigian Malaysia dan biasanya tidak memiliki perakuan amalan tahunan ataupun APC yang sah seperti yang dikehendaki di bawah Akta Pergigian 2018 atau dikenali sebagai Akta 804. Akta ini mengawal selia amalan pergigian. Selain itu, individu yang terbabit juga biasanya menyedia dan mengendalikan premis pergigian swasta tanpa lesen yang sah di bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 atau dikenali sebagai Akta 586. Kebiasaannya kita akan jumpa pengamal pergigian tidak berdaftar ni beroperasi di rumah ataupun di spa kecantikan. Mengikut statistik yang diperolehi dari tahun 2017 sehingga 2021, terdapat 528 aduan yang diterima berkenaan pengamal pergigian tidak berdaftar ini. Sebanyak 71.4% melibatkan pemasangan pendakap gigi atau dikenali sebagai braces, 11% melibatkan veneer, manakala 19.6% melibatkan pemasangan gigi palsu, cabutan gigi dan juga proses pemutihan gigi. Bagaimana kita mengenali atau mengesan seseorang pengamal itu tidak berdaftar ataupun fake dentist? Terdapat beberapa ciri yang kita boleh lihat untuk mengenali seseorang itu sebagai fake dentist. Yang pertama, kebiasaannya dia tidak mempamerkan sijil pendaftaran klinik dan juga sijil amalan tahunan ataupun APC. Kedua, klinik tidak mempunyai lesen dan biasanya beroperasi di rumah ataupun di salon kecantikan ataupun premis yang tidak sesuai, contohnya kereta. Ketiga, rawatan yang dipromosikan biasanya melalui media sosial dengan tawaran harga yang sangat murah, terutama di Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Kemudian keempat, tiada rekod pesakit disediakan. Maksudnya pesakit terus membuat appointment dengan pengamal tidak berdaftar ini. Selain itu, yang kelima, tiada pemeriksaan secara klinikal ataupun pemeriksaan X-ray sebelum rawatan dibuat. Yang keenam, menggunakan peralatan yang diragui tahap kebersihannya, di mana peralatan tersebut berkemungkinan besar tidak disterilkan mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh KKM. Yang ketujuh, tidak memberi penerangan yang lengkap mengenai risiko rawatan kepada pesakit. Dan yang terakhir sekali, kebanyakan pengamal pergigian yang tidak berdaftar ini biasanya belajar secara sendiri melalui YouTube. Ringkasnya, mereka bukan sahaja tidak mempunyai kelayakan atau pendaftar yang sah untuk merawat pesakit, malah premis yang digunakan juga mungkin tidak memenuhi standard keselamatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya Dr. Khairuddin, dengarkan segmen AIS Sihat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai rawatan yang biasa disediakan oleh pengamal pergigian tidak berdaftar atau fake dentist ini. Sekian, terima kasih.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11:10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Warning, radioactive zone detected. Please enter with Duende Moves.
1: Turn it up.
2: Turn it up.
0: Right here, right now.
3: Episode iTech hari ini, WhatsApp menguji paparan WhatsApp status pada halaman utama.
4: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
0: Turn it up and get ready.
5: You're tuned into iTech.
3: Start.
5: It's game time.
3: Yo, what's up guys? WhatsApp sedia menawarkan ciri dinamakan WhatsApp Status di mana ia membolehkan pengguna berkongsi gambar atau video yang hilang selepas tempoh 24 jam, iaitu ciri variasi stories seperti yang terdapat di Instagram, Facebook dan lain-lain perkhidmatan. Selepas sekian lama disertakan pada bahagian kemas kini sebelum ini, kini WhatsApp menguji paparan status terus pada halaman utama aplikasi permesejan berkenaan. Melalui ujian yang hadir, ia dilihat dipaparkan dalam bentuk ikon kecil pada bahagian atas dan pengguna boleh tarik ke bawah atau tap padanya dalam menjadikannya bersaiz besar. Paparan pada halaman utama juga memastikan rakan-rakan tidak tertinggal dalam menonton WhatsApp status sekaligus memastikan kadar capaian yang lebih meluas lagi. Malah, WhatsApp sebelum ini telah membincangkan penawaran paparan iklan pada bahagian WhatsApp status dan untuk tujuan berkenaan, capaian yang meluas adalah diperlukan. Buat masa ini, WhatsApp telah menguji paparan ini pada WhatsApp Beta. Ia tidak diketahui lagi sama ada ia akan diperkenalkan secara meluas atau sebaliknya. Bagi anda, apa kata anda berkenaan penawaran WhatsApp status pada halaman utama WhatsApp ini? Jadi, beritahu kami dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita.

0: Minuman kopi keutoman. Tuh, mesti silah, kopi ya? Yang enak.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kadang nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

Geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar para pendengar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat dan ceria selalu kita orang. Ha? Hidup biarlah berbakti. Walaupun kita si dipuji, yang paling penting, ibu gago nak minta puji selalu. Ha? Sesetengah kita, bila melakukan suatu perkara, mesti mau minta puji. Minta sanjung dan sebagainya. Selalu mau disebut namanya depan orang. Mun si disebut, jangan harap. Yang nak mula kerja, sepatutnya ialah perlu kita elakkan sebagai seorang individu. Tambah-tambah lagi, depan bos makin jadinya minta dipuji. Sebab apa? Sebabnya mau merasakan ialah poin pakainya nak naik namanya depan bos. Persoalannya, kita orang rasa mampukah orang macam tu berdiri dengan kaki sendiri di atas bakatnya ke sendiri dan mampukah setidaknya pergi jauh sekiranya prinsip tu yang sentiasa menjadi pegangan setidaknya. Sikap tu sebenarnya sekiranya terus menjadi pegangan dalam hidup mereka, tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, toklah akan menyekat potensi yang ada dalam diri kita. Sepatutnya kita orang semua belajarlah untuk memberi sumbangan tenaga, buah fikiran dan sebagainya dengan penuh keikhlasan dan jangan mengharapkan apa-apa pujian sekalipun, pengiktirafan yang melampau. Kenapa? Ia akan melekakan kita. Sebab apa? Ialah dikatakan sebagai satu bentuk pengorbanan yang nescayanya akan diberi balit dengan pelbagai kemudahan, kesulitan yang kesihatan yang baik, murah rezeki dan apa lagi yang kau tak mau, semua akan dapat insyaAllah. Jadi jangan berkira sebab apa yang ruginya adalah kita sebagai seorang individu. Ingat, berbaktilah selagi mana kita berkemampuan. Sampai kita jumpa lagi pada slot yang akan datang, jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama Sarawak FM Sehati dan Sejiwa.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengganti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu. Mula. Kau tak

Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

0: Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

شكرك أعنا يا حي يا قيوم بجاه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Lantunan wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Maryam ayat 96 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Shadaqallahul 'adzim.
4: Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan bersama-sama menelusuri satu ayat yang sangat menyentuh hati daripada surah Maryam ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. Ayat ini menjelaskan satu janji besar daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kasih sayang al-wud. Menurut tafsir Imam Ibn Kathir mengatakan bahawa ayat ini memberi maksud Allah mencampakkan rasa cinta kepada hamba-Nya di hati manusia, bahkan juga di kalangan makhluk lain termasuk para malaikat. Dalam sebuah hadis sahih, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril dan berkata, Innallah yuhibbu fulanan fa'ahibbah, yang bermaksud aku mencintainya maka cintailah dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Lalu Jibril pun menyebarkan cinta itu kepada penduduk langit dan bumi. Hadirin yang dimuliakan sekalian, hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tekanan, dengan kebencian, perbalahan dan sebagainya. Ramai manusia mencari kasih sayang melalui pengiktirafan manusia dengan likes, followers, pujian dan sebagainya. Namun, ayat ini mengajarkan kita bahawa kasih sayang sebenar datang daripada Allah, bukan daripada manusia semata-mata. Maka sebab itulah zikir adalah penyelesaiannya. Maka dengan ini, sama-samalah kita berusaha untuk mengamalkan zikir yang mudah setiap hari. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan yang paling penting, zikir hati, iaitu sentiasa ingat Allah dalam setiap keadaan. Dan kesimpulan perkongsian pada hari ini, jika kita ingin dicintai, mulakan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan iman, perbanyakkan amal soleh dan basahkan lidah dengan zikir. Moga Allah kurniakan kepada kita semua kasih sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: di Sarawak FM.
1: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sepat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Okey, assalamualaikum, selamat pagi untuk semua yang terus mendengarkan Surat FM untuk pagi itu. Alhamdulillah, kembali lagi Yus dan Jai di minggu yang awal, hari Senin.
1: Ya, dan sebenarnya walaupun kita pandang minggu yang awal, tapi kita dah berada di penghujung Julai.
0: Penghujung masih berasa kan, masuk Ogos kan.
1: Hari itu dah 27 hari bulan Julai.
0: Ya, betul.
1: Ada beberapa hari lagi kita
0: tinggal
1: nak ninggalkan.
0: 4 hari.
1: Lebih kurang macam ya lah, 4 hari macam ya.
0: Jadi rasa-rasanya di bulan Julai itu mungkin ada sesuatu yang istimewa berlaku dengan kita orang kan. Dan kita pun menunggu untuk bulan Ogos. Sebab apa? Bulan kebangsaan.
1: Betul. Selain daripada bulan kebangsaan, penjawat awam kita juga akan bermulanya dasar hari bekerja hybrid.
0: #BeHash 1 Ogos kan?
1: 1 Ogos. Sebelum tu bekerja di rumah BDR 3 hari kan?
0: 3 hari.
1: Di pejabat ada 2 hari.
0: Betul.
1: Bermula 1 Ogos ya, bekerja di pejabat ada 3 hari.
0: Yes,
1: bekerja
0: saya.
1: Bekerja di rumah ada 2 hari.
0: Ya, saya. Jadi tu nya berubah kepada hybrid. Kita orang kena baca betul-betul, kena faham betul-betul lah. Boleh cari je lah.
1: Apa bunyi ya?
0: Thank you, Pendi. Alright, jadi untuk pagi itu, InsyaAllah kita akan kongsikan juga. Mungkin ada info-info yang kita akan kongsikan. Dan kami dua pun akan live juga di Facebook untuk pagi itu. Jadi boleh jenguk-jenguk juga di Facebook. Ada topik yang menarik untuk pagi itu. Dan bagi kita orang yang menonton di Rumah Hitam, terima kasih banyak-banyak kita orang. 151 yang menonton, terima kasih banyak-banyak.
1: Ya, 6.30 minit pagi, jangan lupa kita ada Aura pagi.
0: Ya, betul. Jom dengarkan dulu KRU Malam Kita.
1: Ya, ayo.
0: Kita dengar lagu terbaru daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesuma, untuk pagi tu. Jom, hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: #GengPagiKita

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, macam biasa kita nak dengar aura pagi itu. Jadi di talian bersama kita yang berbahagia Ustaz Sabrini bin Dahlan untuk pagi itu. Tajuknya best, simple je tajuknya.
2: Ya.
1: Apa khabar jiran anda?
2: Apa perkongsian khabar jiran tu?
1: Tanya khabar jiran, kali ada beri tupperware ke apa ke.
2: Dah jiran kami bawa beri buah asam hari
1: tu. Benar kan buah asam? Wah.
2: Wow, mangga.
1: Tangga kita orang. Jiran Jai ni dah beri dah. Ni dah beri hin dah. Ni dah tanya khabar dah beri.
2: Tahu lanjut tu. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Jai dengan Nadia gitu?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Jiran jiran Jai dah beri buah buah asam.
2: Nah, tu, kan tengah musim buah asam gini tau Ustaz. No?
1: Musim kuini ke satu.
2: Musim kuini kan? Si mangga.
1: Jadi macam ni lah jiran sidaknya tau Ustaz. Yang nak dikongsi kita silakan Ustaz.
2: Silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Bedua, Sarawak, pendengar Sarawak FM yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan di hari yang saat Allah buka tabirkan siang ini, setelah Allah tutup dengan tabir malam, waja'an layla libasa waja'an nahara ma'asa, kami jadikan malam itu sebagai istirahat, siang itu sebagai mu'ayasyah. Yaitu mencari penghidupan kita dan kita mengatur tatanan kehidupan kita. Dan saat kita bersosialisasi di dalam masyarakat itu sendiri, antaranya bagaimana kita berjiran itu sendiri. Didasari dengan firman, didasari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu potongan hadis itu mengatakan, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, hendaklah dia ini menghormati jirannya itu sendiri. Ada perhatian kita di dalam lingkungan masyarakat supaya kita sensitif dengan environment yang ada dalam kehidupan kita itu sendiri. Dan itu didasari dengan keimanan kepada Allah SWT. Paling tidak berhadapan dengan masyarakat, terutama jiran kita itu sendiri itu dengan 3S itu. Pertama itu awal pagi itu dengan senyuman. Dan dengan senyuman itu sendiri tentu kita dengan keikhlasan kepada Allah SWT dengan niat untuk kita menghormati dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis itu katakan, walau antau ka akhaka wiwadhin talik, bertemu dengan saudaramu dengan muka yang ceria. Kemudian kita selepas kita senyum itu jangan lupa dengan salam. Salam itu merupakan doa untuk kita dan untuk jiran kita, keliling kita, masyarakat kita. Kalau bahasa nembiak muda kini itu peace lah. Kebebasan, kedamaian, ketenangan itu, kebahagiaan itu simbol daripada salam itu sendiri. Dan ini merupakan doa yang membawa kepada keselamatan diri, keselamatan tempat, keselamatan masa itu sendiri. Seterusnya, setelah senyum, salam, sapaan. Tanya khabar. Kita kadang-kadang lebih kepedulian kepada diri kita sendiri, cari tahu sekeliling kita ini bagaimana mereka. Mungkin jiran kita itu apa selama ini tidak tahu tentang keadaan situasinya, kita tanyalah khabar. Sebab orang beriman itu sendiri, innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman itu bersaudara. Sehingga perhatian utama kita untuk orang-orang, terutama jiran terdekat yang Islam, walaupun nanti ada kaedah, jiran yang Islam, jiran yang bukan Islam, itu ada priority di dalam memberi perhatian. Seterusnya, dalam kehidupan kita itu memula kebaikan itu sendiri. Itu tadi dikatakan berberi hadiah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan bola sup itu bagi lebihkan sikit kuah. Kita janganlah kalau ada isi itu jangan kuah ajaklah diantar. Jadi kita nak menunjukkan bahawa perhatian kita ke atas keliling kehidupan kita sendiri. Sehingga umat Islam itu membawa kebaikan keliling dia, depan, kiri, kanan, atas, bawah. Sehingga dengan ini dikatakan mukmin itu menjadi orang yang sentiasa menyebarkan kebaikan dalam dirinya. Maka untuk itu menggunakan kaedah 3M. Mula dengan diri kita itu sendiri, kita buat kebaikan, jangan tunggu orang beri kita musim buah mangga tu tadi ceritanya. Saya tahu lah kalau rumah ada dekat buah batuk, kata orang beri buah batuk indah.
1: Boleh aja, apa salahnya munada nak
3: sebut kau? Ya, kampung kami yang nyebut buah batu.
1: Buah batu.
3: Kebetulan ke lah apa yang musim ni kata kita berilah. Dalam arti kata untuk tanda kasih sayang kita sendiri. Mereka tidaklah perlu, tapi ini tanda kita memberi perhatian. Betul. M yang kedua adalah mula dengan bismillah, sehingga amalan kehidupan berjiran kita itu dia merupakan ibadah. Dan M yang ketiga, mula yang kecil-kecil dalam arti kata dalam kehidupan kita, yang termampu kita berilah dalam apa aja kita berjiran itu. Ziarah kita kepada jiran itu sendiri dan tolong bantu tanya apa yang perlu untuk kita sekadar yang kita mampu. Dengan ini insyaAllah daripada 3S dan 3M itu sendiri, ini kaedah kita di dalam berjiran itu sendiri. Sehingga dengan ini menjadi kita orang yang membawa keselamatan dan kejahteraan kepada orang lain itu sendiri, dan sekaligus menjalankan kehidupan bernilai ibadah. InsyaAllah saya kira ajaklah untuk kita pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama insyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian kita. InsyaAllah kelas satu hari ini sama, kita berjiran lah. Oh.
2: Nyaman buah batuk Ustaz. Liut-liut asalnya.
3: Pola warna naik warna kalas.
1: Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nyaman kopi ke utok man. Tok mesti silah, kopi yang jen.
5: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
4: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, terima kasih untuk kita orang lah yang masih kekal mendengarkan Sarawak FM untuk pagi itu. Yang baru bersiarkan, terima kasih banyak-banyak. Semoga kita orang sihat-sihat selalu. Dan macam biasalah, talian Berita Keluarga kita buka untuk pagi itu.
2: Kita aktifkan talian khidmat Berita Keluarga untuk kita orang sampaikan Berita Keluarga lah. Dua talian boleh hubungi 082-245-700 atau sikit lagi taliannya 082-245-800.
1: Ya, betul. Talian Berita Keluarga kita buka sampai pukul 6.55 minit pagi. Dan macam biasalah, 7 pagi ya, kita dapat ikuti utama 7 pagi. Dan sebenarnya untuk pagi itu juga, kita akan ada topik juga ya. Kita akan ada topik juga yang kita akan buka. Kita orang yang belum lagi follow kami orang di Facebook, boleh follow kami orang, cari je Sarawak FM. Jadi kita orang boleh follow kami orang di Sia dan hantarkan komen-komen kita orang, pendapat-pendapat kita orang di Sia lah, di platform Facebook untuk pagi tu. Yang menonton kita di TikTok, apa khabar? Sehat kah? Rafi sehat Rafi ya? Kami orang Yus, selalu masuk live. Kami orang Yus.
2: Orang Sarawak.
1: Orang Sarawak kah? Orang Sarawak.
2: Tidak, tapi dia kini tu di Temeloh Pahang. Jauh lah, jauh. Orang jauh. Orang Sarawak kita jauh tidak ya.
1: Kami beliangnya madah ya. Kami orang Yus.
2: Kami orang kita.
1: Selalu masuk live. Ya. Orang Sarawak. Typo. Thank you, Hizam. Thank you. Aduh, yang viral ya, orang terjun lah, biasalah ya kan.
2: Orang bermain.
1: Bermain ya. Wah, dah masuk juga Yati, pada beat kita.
2: Ya.
1: Okeylah, kita nak bimbo dulu. Yep. InsyaAllah, mun ada Berita Keluarga, boleh kita orang hubungi dua talian ni telah. Bukan aja berita kematian, tapi untuk yang sakit tenat kan, cair waris kan, pun boleh juga hubungi talian yang sama. 082-245-700 ataupun 082-245-800.

Rupa-rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

0: tip, hindari scam cinta palsu.
1: Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang taktik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Hello. Hey, darling. I dah sampai kat Penang Airport nak ke Kuching. Tapi I tak kena tahan cause I tak declare dollar yang I bawa. You kan tahu I'm not from here kan?
4: Hello.
3: Yeah.
4: Macam mana ni? I dah book hotel, everything just for you, okay?
3: Mereka tak nak lepaskan I. I kena bayar denda ni dalam ringgit Malaysia. Darling, help me please.
4: Habis cerita aku tu. Hello, babe. So how?
3: How much do you have now?
4: Babe, I cuma ada 5K, okay?
3: That's good. You transfer kat I sekarang. I janji kat you. I bayar balik nanti. I sangat-sangat perlu. If you really want to meet me, then please.
4: Habis aku tu.
5: Toklah antara yang pernah berlaku kepada mangsa love scammer. Ingat ya, jangan mudah terpedaya. Gerik dibulak, duit pun dibulak. Ingat ya.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Alright, terima kasih untuk kita orang yang terus mendengarkan Sarawak FM untuk pagi tu. Macam biasa kita nak tahu keadaan cuaca. Mun Jai lihat daripada apa tu Jai?
1: Radar
0: ya Teh. Ada zone kawasan Earth di zon tengah, di kawasan zon tengah. Kebanyakannya nak hujan bergaya.
1: Hujan lebat.
0: Hujan lah. Macam cerita yang berkongsi tadi, di Miri hujan.
1: Di Sibu
0: hujan.
1: Bintulu hujan juga tadi.
0: Bintulu pun hujan. Jadi kita pun nak dengar lah apa yang dipadah oleh Sidak Med Malaysia Sarawak. Bersama kita di talian Kamal. Apa perkongsiannya? Halo, selamat pagi Kamal.
2: Hello, selamat pagi.
0: Macam ni lah keadaan cuaca kita untuk hari itu. Silakan Kamal.
1: Ya.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini dijangkakan hujan ataupun mendung di beberapa tempat, itu melibatkan bahagian Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan dan Seri Aman. Khususnya cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, ribut petir serta hujan di beberapa tempat melibatkan kesemua bahagian di Sarawak kecuali di bahagian Mukah. Manakala bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak pula, laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 30 hingga 40 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum iaitu 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sabah FM.
0: Terima kasih Kamal. Jumpa lagi.
2: Sama-sama.

0: Trending.
1: Alright, macam biasalah kita ada trending untuk pagi tu, cerita-cerita yang menarik. Saya dipahamkan kes yang terjun ya, seorang dah dapat dicari.
2: Ya.
1: Sebab saya fahamkan mun dilihat daripada video ya, macam ada dua orang yang terjun.
2: Ya, tapi penonton kami atas yang.
1: Penonton kami atas yang. Rupa-rupanya apabila dengar tu paduhannya dicabar oleh kawan, benar lah pada kami sebelum tu. Jadi dicabar oleh kawan. Jadinya membandingkan diri terjun. Tapi masalahnya, walaupun debah ya, tapi kita sih tahu apa debah ya di sungai. Ya, besi
2: kan. Benda-benda tajam apa.
1: Abang kan, boy.
2: Ya.
1: Kan baru-baru tu viral abang boy ditemu sidak di siang. Ditangkap, cikok dah tangkap pindah. Jadi ialah yang bahayanya.
2: Betul.
1: Okey, apa trending kita, Tek?
2: Okey, dan apa yang menjadi tular selain daripada yang terkini yang kita kongsikan ya? Betul, ya. Memang ada yang kena tahan. Usia 25 tahun.
1: Betul.
2: Akibatnya apa? Terjun dari apa jematan Abang Hana. Tapi untuk hari itu kita nak cerita berkenaan dengan Japa. Ni nyate oh. Mana dia? Mana dia?
1: Mana dia? Di manakah dia?
2: Mencari jambul. Ini tujuannya tadi. Sekejap.
1: Tadi kita dah hilang.
2: Sekejap.
1: Kita orang relax aja. Thank you patahnya sayap malam. Terima kasih. Azamas Far. Oh, susah nama. Zulkifli, thank you. Kamartin.
2: Ya, untuk kita yang menyapa di Rumah Hitam dan juga yang menonton penstriman secara langsung kita di Rumah Biru. Tok Yus, kisah hadiah hari jadi, Tok Yus.
1: Kena nyamukkan rindu bah dapat hadiah hari jadi bah.
2: Tapi nyatik baran, Tok. Nak menantu untuk baran tu di sinde mentuanya sebab si beri hadiah birthday. Menantunya tak terus.
1: Tapi dia peminta.
2: Menantunya tak terus mulah peringatan mesra. Yang ada apa? Tapak dialisis mak ya. Aku yang bayar katanya.
1: Lalu berungkit.
2: Aduh.
1: Lalu berungkit lah.
2: Yalah tu cerita yang orang ada trending oh. Rimarek tu ada seorang perempuan tu yang meluah rasa kecewa lah nyeteh lah. Apabila pengorbanannya membantu ibu mertuanya tu seolah-olah si dihargai. Malah dipelekehkan hanya disebabkan nya si beri hadiah sempena birthday. Sambutan hari lahir mak mentua. Ada juga macam tu
1: ai.
2: Jadi menurut perempuan tu tengok. Nya akhirnya terpaksa ngungkit semula bantuan kewangan yang pernah dihulurkannya sebelum tu sampai warga emas ya terasa hati jua. Terus menamatkan perbualan telefon sidaknya. Kena tagih.
1: Ada jua.
2: Kena tagih minat. Dia birthday.
1: Ada jua peminta dia.
2: Yalah tak nyemadah nak ibu nyemadah tu ibu mertua saya cerita. Nya terima hadiah sempena hari lahir. Ada anaknya beri bunga, telekong.
1: Bunga apa ya? Bunga kombo kan?
2: Ada yang patung B kan? Teddy B. Ada yang ada dapat belanja makan. Kawan-kawannya pun beri hadiah. Nya telefon dengan anak lantunya tak lah. Dah ya, nya madah juga. Nya, anak lantunya tak ya, yang belum beri hadiah.
1: Jadinya menunggulah.
2: Menunggu anak menantunya beri hadiah.
1: Menantunya beri hadiah.
2: Kayak tenang mungkin ya geram masa mulutnya tak ialah nya lumadah ya te tapak dialisis mak ya. Nya yang bayar katanya.
1: Betul. Bersyukurlah.
2: Alhamdulillah katanya mak masih hidup sampai hari itu.
1: Syukur alhamdulillah.
2: Tanpa cakap terima kasih nya terus letak tipun. Mak tuanya te elu terus letak tipun.
1: Sebab ialah pada walaupunnya saya dah beri hadiah tapi dengan doa pun dah kita dah bersyukur lah kata orang dah dengan bantuan menantu teh nolong mak tuanya bayar dari sebukannya murah sekali dari sis yang mahal bah
2: benar
1: kan jadi bersyukur lah
2: ya dan di ruangan komen pun netizen menyokong perempuan tu tosi sebab tak emadah perempuan tu berani mempertahankan dirinya
1: ya betul
2: ada yang madah mempertahankan dirinya daripada dibuli ibu mentuanya air Kenaknya masih apa mesti jadi macam ya.
1: Kelak, oh. kelak menantu beri coklat lah. Marah juga coklat aja kah?
2: Oh, coklat aja. Jangan dia.
1: Beri bunga aja kah?
2: Oh. Jadinya apa? Nya dah jadi anak mantu pun dah syukur alhamdulillah lah.
1: Betul.
2: Bukannya hadiah ya yang kita tunggu sebenarnya.
1: Betul.
2: Munya dia
1: melayan mantu bagus ramai mantu.
2: Tapak dia lisis pun dah kira.
1: Oh, dah alhamdulillah. Bersyukur lah. Bukannya murah nak.
2: Orang beri hadiah hari jadi sekali je kan?
1: Betul. Tapi ya berkali-kali.
2: Nya tanggung ya.
1: Bukannya dia lisis setahun sekali. Macam birthday.
2: Oh, dialisis kan ya cuci buah pinggang
1: tiap-tiap
2: je.
1: Tiap bulan mah.
2: Sebabnya dapat cuci apa? Cuci hati.
1: Oh.
2: Aduh. Jadi tu antara yang tular di media sosial kita lah. Adih. Cerita ya tek lah.
1: Ya.
2: Anak menantu dengan mentua.
1: Yalah kan. Yalah ceritanya.
2: Adakah yang mengalami macam tu? Tak apa.
1: Kita harapkan cerita tu
2: jadi pengajaran.
1: Itibar lah. Jangan kita lah nak berbintak apa-apa lah. Mun saya dah diberi apa yang dah. Bersyukur dengan apa yang ada lah. Kita bersyukur dengan ada apa yang ada lah. Mun saya dah menantu, saya dah beri pandang. Syukurlah dengan layanannya, dengan apa yang pula pada kita.
2: Dengan
1: yang
2: nyengok.
1: Yang nyengok kita.
2: Yang datang nyengok, alhamdulillah.
1: Yang ngembak kita makan, kan? Cukuplah. Kan?
2: Cukup doa, kata Abdul Latif.
1: Oh, betul. Jangan minta-minta macam ya, Abah. Dengar kita orang.
2: Dengar
1: kita orang. Beri kebaik power bank. Dulu tak tahu.
2: Apa, Tek?
1: Power bank.
2: Oh, power bank. Power bank. Jangan batu.
1: Jangan batu. Okey lah. Ya, adalah trending kita untuk pagi itu. Dan macam biasa, kita akan kongsikan tajuk utama akhbar selepas itu lah. Jadi, terus dengarkan Yus dan Jai sampai pukul 10 pagi kelak dalam pertemuan Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag geng pagi kita.
1: Jadi, kita dah bimbang lepas itu. Kita ada lagu Orang Putih. Daripada NSYNC. Lama dah. Kita nak imbas balik zaman-zaman kita dulu. I want you. You back
2: and
1: untuk
2: scene.
1: Pagi tu, okay?
2: Oh, ya, ya,
0: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
3: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
4: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
3: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
5: Munlahnya berhenti tadi.
3: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Ya. Ya. Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Selamat pagi, sah.

0: Alright, macam biasa kita nak kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Ada dua akhbar tempatan lah di tangan saya tu, ada Suara Sarawak
1: dan juga Utusan Borneo di tangan kami tu. Kita nak mulakan dengan Utusan
0: silakan,
1: Borneo.
0: Silakan.
1: Ya, kami mulakan dengan Utusan Borneo yang menjadi tajuk di muka depan tu. Wow. PBB perlu sedia hadapi PRN Sarawak dengan memperkukuh perpaduan parti serta menampilkan rekod pencapaian kerajaan GPS sebagai bukti kepada rakyat. Dan berita penuhnya di muka dua, berita kaki Utusan Borneo, pemburu berlesen Eric Cat tumpaskan 7 buaya di Sungai Lutong untuk dimiri. Yeah. Okay, berita penuhnya di muka dua. Di ruangan sebelah kiri Utusan Borneo tu, rakyat Sarawak perlu tolak politik berasaskan kaum dan agama. Untuk berita dari Kuching, berita penuhnya di muka dua, antara lain pemandu maut, dua penumpang cedera dalam kemalangan di Sibo. Untuk berita dari Sibo lah, berita penuhnya di muka dua. Antara lainnya di Nasional, muka surat 10, Malaysia meterai MOU dengan Turki dan juga Korea Selatan. Di muka surat 11 tu, ruangan dunia, bomba Scotland berjuang padam kebakaran hutan. Di tempatan muka 5, generasi muda diseru hayati perjuangan perjuangan pemimpin terdahulu. Di tempatan 7, lelaki terjun dari jambatan Darul Hana ditahan.
0: Untuk
1: yang kita cerita tadi lah, Noh. Okey, di tempatan muka 8, pesakit diabetes disaran periksa mata secara berkala. Untuk ruangan sukan tu, sukan Li Kang In sertai Atletico Madrid dari PSG, tak berita dari Madrid lah, Malaysia tewas dalam aksi pembukaan bola keranjang kerusi roda 3x3 lelaki lubuk atlet Muay Thai. Sarawak berpotensi lahir lebih ramai atlet Muay Thai, kata Iskandar, tak berita dari Bintulu. Untuk sukan Commonwealth tok di Glasgow 2026 tok angkat berat jadi tumpuan selepas hari kedua yang suram. Joshua elak kekalahan kepada Pringa. Okey, ya, antara banyak juga berita sukan lah yang dimuatkan. Yang tok antara sempat lah untuk kita kongsikan bersama-sama seterusnya.
0: Dan seterusnya di Surah Sarawak, apa yang dimuatkan di muka depan, bintang gambarnya PBB mesti dapat A. Yang dibuatkan di depan. Dan yang lainnya di dalam, harga ikan buntal melonjak. Dan selainnya juga, tidak ambil mudah pilihan raya. Di Sibu, PBB, GPS bersatu kekalkan mandat. Selainnya juga, apa yang dimuatkan di Sibu, berkhidmat tanpa mengira kaum, buka laluan projek berimpak tinggi, GPS kekal berkecuali. Selainnya juga, apa yang dimuatkan di muka, mantap kesiapsiagaan anggota, di Miri perkukuh mutu pengurusan sekolah. Seterusnya, apa yang dimuatkan, kita langgar juga, mungkin ada berita-berita yang lain. Selainnya juga, apa yang dimuatkan itu adalah festival kucing bertaraf antarabangsa. Dan antaranya juga apa yang dimuatkan untuk seterusnya tu, Sabah, Sarawak, Labuan nikmati manfaat inovasi global Carbo Grow perkasa lebih 7,000 petani. Selainnya juga apa yang dimuatkan di ruangan sukan, apa yang dapat kita kongsikan, Josu ledak 2 jaringan. Seterusnya, tahniah kita ucapkan kepada Kilat Boy, hadiah untuk Hari Sarawak, di mana petinju profesional Sarawak, Delonial McJalen Bong ataupun lebih dikenali sebagai Kilat Boy, kembali ke gelanggang dengan kemenangan selepas menewaskan Kididek Hirun Suk dalam pertarungan tinju kelas super bantamweight antarabangsa pada Fury Championship Volume 2. Yang antara yang menarik, selainnya juga apa dimatkan untuk Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya tunjuk taring. Seterusnya, Malaysia rangkul 3 gelaran Lakin Belaga Umar Kahij Raja Sungai Baram. Selainnya juga apa yang dimuatkan, PUBG Mobile OHA Sarawak Zone SQ juara. Seterusnya, sinaran burung Garuda bawa pulang RM15,000 untuk Regatta Mangut. Seterusnya, kontijen Sarawak naib juara untuk seket 2 para olahraga kebangsaan Lion MSN POPM 2026. Seterusnya apa yang dimuatkan? Lahir lebih ramai atlet hebat. Ya, antara yang dimuatkan di kedua-dua akhbar untuk pagi tu. Jadi, selepas tu kita akan dapat ikuti refleksi diri bersama Dr. Idris Adin, terbitan DJ Jaim pun untuk pagi tu. Jadi, jangan ke sini-sini kita orang. Sebab apa? Pukul 8 pagi kelak kita akan dapat ikuti Ringkas 8 Pagi.
2: Refleksi diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar? Apa khabar tengah pola apa kita orang? Apa-apa pun ni pola kita orang, lakukan dengan hati yang terbuka dan mulakan dengan niat yang betul. Ya, paling-paling penting sebenarnya. Okey. Jadi kali tu kami nak kelakar tentang kekuatan dalaman kita orang. Okey. Kekuatan dalaman tu merujuk kepada apa-apa yang menyebabkan kita orang termotivasi untuk melakukan perkara yang dengan lebih bagus. Bila ada motivasi dalaman, apa-apa pun ujian yang datang, InsyaAllah kita orang akan lebih kuat. Si mudah nak goyang, yang paling penting kita orang akan tahu sini hala tuju kita orang ataupun direction kita mau pergi. Okay? Ada setengah kita tu, kami si madah semua lah. Ha? Kami si madah semua bila bab kerja, bab belajar, apa-apa pun setidaknya suka mencari alasan. Okay? Cukuplah kerja macam tu. Cukuplah belajar macam tu dan sebagainya. Mun kerja dengan orang, dia selalu madah susah kerja dengan orang sebabnya dia rasa selesa dan kerjanya pun ai mudah kedak macamnya. Bagus kita mula bisnes kediri pun, kita bos, kita jual kuli dan sebagainya. Okay? Ada setengah orang gitu nak. Bila bos bisin, lalu ni hantar surat berhenti kerja. Lalu madah dia simuk ku kerja. Perkara macam tu, orang macam tu terlalu rapuh hati sedaknya untuk sedaknya mau menjadi pekerja yang menyumbang kepada kekuatan sesebuah organisasi. Adik kakak, sepatutnya mun kita memiliki kekuatan dalaman yang tinggi, orang anak kita, nego kita, nangga kita, semuanya dinilai dalam sudut yang positif, supaya kita jelas dengan matlamat kehidupan kita. Jangan sesekali kita nyalah orang lain sampai kita lupa bahawa apa-apa yang kita kerjakan tu merupakan perkara yang perlu untuk kita perbaiki daripada masa ke semasa. Sebab untuk kita menjadi pekerja ataupun individu ataupun ahli keluarga yang baik memerlukan kekuatan dalaman yang tinggi. Mungkin kita memiliki kekuatan dalaman yang goyah, kita besar kemungkinan akan mudah melatah dan akan menyebabkan kita si ada matlamat kehidupan yang lebih jelas. Jadi adik kakak semua, matlamat misi kerja perlu jelas. Okay? Mungkin si jelas, ia menyebabkan kita akan rasa si berfokus dan mudah nak melakukan perkara-perkara yang si sepatutnya. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera.
2: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
4: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Dek, sini kejap. Nak gula-gula tak? Ha, kalau nak banyak gula-gula ni, masuk dalam kereta kejap. Abang bagi semua sekali. Ha, masuklah. Masuk. Ah, bagus.
1: Awas, perkara ini boleh berlaku kepada anak-anak anda dan mengundang bahaya. Ingat, bahaya. Semua kanak-kanak mesti diberi amaran mengenai orang yang tidak dikenali. Jangan menerima belanja atau menumpang orang yang tidak dikenali. Jangan ke mana-mana dengan mereka. Beri amaran kepada kanak-kanak terhadap orang yang meminta mereka untuk berahsia, terutama dengan ibu. Jangan membenarkan kanak-kanak pergi ke tandas awam berseorangan atau menunggu anda di tempat letak kereta sendiri. Ajar kanak-kanak situasi berikut. Siapa di pintu, menjawab telefon, keadaan kecemasan, tinggalkan nombor telefon anda jika anak-anak dibiarkan sendirian di rumah. Jangan biarkan kanak-kanak balik atau pergi ke mana-mana berjalan kaki sendirian, terutama pada waktu malam. Di jalan yang sunyi, ada kemungkinan mereka akan dilarikan. Jangan biarkan mereka ketakutan.
2: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
3: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
2: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 8 Pagi. Kempen Internet Selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah selain memupuk semangat patriotisme dan tanggungjawab sebagai warga negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program itu memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan serta cabaran semasa seperti berita palsu.